Ketegal mua yang peninggal 10 kali interview, 10-10 lah orang ke interviewnya tadi nolak ya, ngan rima ya. Di rijiak mempunyai kejakut kita, bakal kayu rijiak deh. Hanya ame atau lelaki itu. Nama aku buah, lelaki itu bernama Zhang. Ia yang tadi belalang hari menua ya di Hinan, di menua China. Dia di Zijiang, dia ngau belakaban. Mayu apa belakaban ya, ungal. Lama naga kita itu dah di menua itu. Uji kita ke negeri kian ngigak kerja. Pasal gaji dia, pamam bisa kena kita ngagak rumah, beli barang rumah ba menua kita di tu. Tak pedih mai ke dia di tu. Ko belakaban yang peningau. Jadi Zhang tu setuju, aku ni tiah aja nade masalah ke tu. On aja ke tu. Anu ruan mesti dak mansang ngagai menua di Zijiang dan ngigak kerja. Nah segi bakal drama ke selalu de pedak de dinga kita tadi. Turun kerja, pindai bersampai kia, ngarap kenua mujo mejang, boleh kerja ada din. Anak-anak ingat ke kenua apa ada di tu, di menua di tu, ngirun duit belanja. Kena beli kopi gula, pama mejang. Kau inai apa ni ngak? Kira kengiring pejalai Zhangnya nuju ngagai kandang negeri ke benar besar enak pengharap pindai ia boleh kerja ada dia nurun sirah sekaban datai ada dia peningan interview bala kaban udah boleh kerja tang Zhang tu tadi kediri re yang sebelah jalai dia duit genyudah bias kasih aga tu dah kayaknya main wah kayaknya orang ke segi pemisik nya ada benua dia senak agaknya ada benua dia. Udahnya tadi nyu mimit semimit mimit duit nya tadi nyu rawat tiap po 10 kali udah interview 10 kali ke dirija nama masalah tu jadi nya mentadi peninga ya ketegal gamal nya tadi jadi bisi siti kes ke dutusi kabane kabane ke sino mai meda ya nya tadi nyu dia sebelah di si jalan ada rumah sewa makai nantu buliah ke tu dah nya tadi dia makai dia ndak gayanya lebuah kedah tanya bala pemberitanya ya meda. Okey nama aku tu tidak diterima orang bekerja. Datai ku bandua siti dia ada orang ketawa aku medah ke gamal aku tu jai. Kau ya. Bekeni penyaik gamal Zhang tu. Jadi gamal lah peringannya lagi. Aku dah medah gambar tu. Benar aku macam leman berita ya. Aku medah gambar aku sigi nemu. Mua ya tu tadi segi empat peningan. Mau kita muka kutaknya. Maka aku tak kasut ke deberik tu berdirinya. Bekinya gamal ya. Nyuka bakal gamal aku tak kasut. Bersegi gamal. Kayak seminak berdengerinya. Bak menua sedap ada denzang tu dekangau kurangnya tadi. Bakal mua kerak. Laban mua ke bersegi. Maka mua kerak. Bulu bansu. Maka bulu bansu kerak. Nyak kengujuang tadi. Dekumai orang kerak. Tu dah tuai penyanyi. Ini nak. Lebuah ke de interview para pengermai berita. Ya ke nemu kisah sino ya tu tadi. Dia ada zang tu. Maya ke megai mikrofon. Nyak kita getar peningak. Nyak lembut tulang. Nyak kurus tu dah tuai. Jarang makai. Laban nama ke buah. Duit ke de bekal ya re menua yang tadi. Nyak dah habis. Dia kena berbeli ke pemakai dia kena ingin gak kerja interview ke ya interview kita tambang taksi lagi ya, tambang bas ya. Nyuna du tai ge mentu dah tuai jadi ya madah tadi minta tolong meh siapa-siapa ke sanggup ngambil ko kerja nak kisah ko gaji janji bisi kerja kasih apa indai kun menua dengan harap ke ko gawa ketegak ga majai bakal ko tak kasut. Laman berita kita keterubah dikirim ke tuai rumah Luang Jambi di sebawah dia. Terima kasih tuai rumah. Kita mansang agak laman berita kita kedua ke sekali itu. Bado genang ya. Kita ingin nang orang tip pedias dekat birak. Di menua England dan peningal. Bisi sikok lelaki itu. Nyadi pintar, nyadi pandai, nyadi landia. Udah bekal keluput ketegak pedias dekat birak. Tentu kita pedias tengok aku. Bedau karik-karik laman berita. Udah nusi ke pemanggar. Kau kita nak dengar kita cerita tu. Nyak muta kenyadi bersikut lelaki bernama Tommy Hughes. Kala ya nyak tadi peningau dah kena stroke. Kena stroke lebuah kebetaran birak dalam jamban. Ah kisah ya nyak puan ya tadi. Ya pedih sama ya paginya. Muat-muat perut ya. Nak lemak kapan suat? Nak kapan suat nak. Kau ngujuang kenyak tadi. Lama dalam jamban bininya tu sati nama. Pengawal laki ku tu lama mendalam jamban de dia ketua-ketua pintu agunya tadi narai ke nyawon apo badi terluput derumpang bini pintu peninga pedainya tadinya meluat ke mata.
ketika kena stroke. Ah, angin ahmar ke? Okey, angin tikus saya punya ke family. Angin ahmar kena stroke. Alu udah baik ke hospital ke peninggal. Lebuah dutu ngeciak, ngat dutu madah ngege bini ya. Nasib ya ada taban ketemu ke hospital gitu. Laban ti mimet dak ke tadi itu. Sah ku kan madah ku dutu. Nama pun kena stroke. Ku bini nanya ku dutu. Ya tu, birak sendat ya tu. Engkanya nan tu leh birak ngujuang benak leh beteran. Maya ya beteran yang tadi. Darah hanyu niki. Kau dutua, bila darah nikik ternyata ngujuang kena stroke. Aau pihak kau bini, boleh gerai dutua, boleh tamannya lubah-lubah meh. Kau dutua apa ni ngau? 10 hari ya luput. Ha, ditidurkan, ditinduk ke orang ya tadi. Udah pekau ke birak sendat, kau ngujuang kayak kena stroke. Ha, nasa sebarang, aau birak sendat. Nanti dengan saya ke sendat birak, anak-anak naban diri ke hospital. Tau kau ngagih klinik. Nah lah kena stroke. Tundik-tundik ke aau? Ah, nama dia sudah bekau 10 hari. Nama teh jihnya dia. Maya akan celak ke mata tadi. Dia ada nyo gini-gini yang lelaki bernama Tommy Hughes tu. Nya yang madah nama tak ada pedak ku tutup nyelai. Ku yang madah ke bini ya. Nama teh pedak dia deh. Kok bini bisik terpeti atau pedak dia. Nak lain bakal bisik numbur. Bisik tertulis-tulis. Tak ada pedak ku tu. Nyanyin gama burung ke ingat bapun kayu nyanyo. Bisik utai tulis-tulis bisik numbur. Aku yang mana gama teh kala-kala bak dia ku. Ya madah ke bini ya. Oh, nuan tuk ngigau nuan tuk ke bini pulai ke rumah. Ya, lalu ngelukis, lalu ngalau. Tai mayu, mayu macam utai deh. Kalau habis dinding, peti ISD, cuntiang ya deh, deh okey cuntiang apanya. Tak sigi deh gagak, mana deh cat, mana-mana, bisik gambar-gambar utai deh gagak ya. Nyo landiak yang derong. Lama tu dini, landiak nak. Dero yang mana utai deh gagak. Kau ngujuang bini tadi nantu rindu. Nama ulah deh tu utai nyelai. Orang bukai kerja. Dek tak gila nyuntiang utai. Bukan miak ke bini. Ngai nyadi ngajak utai temu utai deh kerindu ku. Ku lelaki bernama Tommy Hughes tu. Nak tan bergolai nguya bini pun meninggal ke ya. Tang lelaki bernama Tommy tu nak deh rawati. Ayah ni kudik meh. Dek ngai bergolai ngaku. Nak gak ku ya. Aku kak ngelukis je. Gagak gambar mana tu maka cucunti yang tai mana-mana tai gagak ya de color mana-mana ha jadi itu ngujuang ke bala dutur lalu mansia ya nama ke buah ya tok beketok ya. Lebuah ya ke bepersa baru jadi sidak tertemu ke bisi utai dalam muntak de dian kira munyi jaku tundik kita ya. Bisi sud mimet utai dalam nyin wayang ke bisi putus tau kangus aku ngujuang ke untak landi nero yang tadi nyupan sud ha ke ngujuang ke lelaki itu tadi lalu muka galeri. Galeri itu tadi muka tempat no mandang ke utai kedai draw, utai kedai lukis, utai kedai color. Mayu hame barang dia beli orang gambar-gambar ke de cat yang mana-mana hanya tadi mana tak ada gagak ya kau berbola ke ngujuang kaya tadi lalu berduit eh hari yang tadi peringat. Jadi lelaki itu nadai dalam tahun 2012 sebab udah bekau ya ke ngidap sakit riman. Nyak mentadi kisah penghidup lelaki ketegal ke birak sendat kena stroke ke ngujuang ke lebuah ya ke angkat hari tinduak 10 hari ya ke ditinduak korang ya lalu landia ngelukis utai ngala utai nyak mentadi kenyadi peningal. Terima kasih ngagai unggal bel IL lari serah tua kudah ngiruam ke leman berita kita ke sekali itu bisi siti gi dikiruam ke ya cerita dari menua Jerman duduk jenuh kita aku nusi ke kita cerita dari menua Jerman tu dari Munich Jerman. Ngenang senentang jalai jam, jalai sekut. Oh, dini-dini, di top di Sarawak, di top anang, umay nak nyangkuang. Aku di Miri jam, di Bentulu jam, di Selangau jam, mimit-mimit. Di Sibu jam, mayuah-mayuah. Di Semanggang, dia di Serikai, di Bentangur, di datai kita di Kucing, datai di Londok. Nadai nak jam. Menua kita sebut aja taman dini. Samarinda, taman belian. Belian stabil, ngundak stabil. Semua dia tahu. Nang sigi jam megang. Jadi mayuh macara kita dekat ngeliah ke daerah air jam ni pihak. Kita yang terbisiknya ngai mai kereta ngai ke sangkut dalam jam. Ngenam tu sikal. Nanti ke semak tadi ngenam sikal. Nanti semak mamai berjalan kaki. Jadi nama utai dia kerja sikut lelaki di benua Jerman dan lebuah sidaknya tadi kena jam. Lelaki tu bernama Benjamin. Bakal orang bukai menyanduran bekerja apa ni ngah ya. Ayah bisik kereta. Tang ketegal luar ke diau yang tadi kelalu jam bulan siti majak nambah kereta. Bulan siti berkenya masuk bulan siti. Nyo nak boleh main kereta lagi. Oh nak boleh tau. Nyamai kau kena bas kau ya. Nama dia depan bas. Mereka Benjamin. Nurun lagi dua ke bekerja. Dua bekerja 2 kilometer dari rumah. Tangnya nyak tadi ketegal jalan kelalu sekut.
jam punya kau kita ingat kau ngujuang ke antara ah tak ada pakaian aja sama kereta ya nuruan yang nak bas peningan ada ke lama ya nuruan kerja yang nak bas kau ngujuang ke semua orang sama berkaya berkena ke bas kau ngujuang ke basnya pun kena jam nyu sekuat kadang boleh kadang nak ya depan bas lah ben orang nyu sekuat sama bertepan ke bas nyadi berundiang tu dah ya yang tadi apa berkeni matuk kau ya ngena kereta nak uliah ngena bas ke nak uliah ya nyu mayuh ke orang berundiang yang pedingah nyamai kau ngena bersikal dia beli bersikal alung ngena bersikal main nurun kerja nyamai main ya tang nak lama ke tadi 2-3 bulan ya ke ngena bersikal pedaknya kedua-dua segorang hari belakang nitiah ke yang ngena bersikal nyu jem baru ke jalai akai pedih nanti benjemin tu sandal ke dua tu berketuk kau ya berkeni macara tu nyadi mayanya peningah ya dua-dua abatisi sungai duduk abatisi sungai jadi sungai kedua ya duduk atau bernama sungai Isar di Munich Dedin ya duduk badia saya ke berarti ku tejem kene mako tokat nurun kerja ngena kereta kediri nak uliah ngena bas tu sah ngena sikal pun orang maiwa bekeni kap jalan kaki pemadiri gitu nya perluan rusan datai dupis ku ya peninga seraya ke bejakuk seraya meda air sungainya air sungai yang tadi rarat ari ulunya rarat kili betul-betul nuju ngagai upis sekian berpikir peninga lebuh ke meda bala serati bala itiat menom main dia apo nyamai aku tak nyemerai ku rundi yang ada dia nyamai aku tak nyemerai naik ku ya amai-amai dia beli baju kena orang nyemerai peninga dia beri siti beg getah yang tadi gari kasut semua stukin utai kena-kena kawak disimpan dalam begnya lalu duduk-duluang mana-mana dia baik ya nyemerai peninga nah sikit nak tamak air biaknya nah sikit kena orang berikan dia kena orang tamak ngagi air biak ke dia beli yang tadi ada kena air baju terjun ya ke sungai yang peninga sungai isarnya tadi nak nyemerai ya tadi punya kokor puan tadi nak nyemerai ya nyin beranyut ya kilik kan lalu datai bapak pengkalan nak jauh hari upias dia datai dia dian ya nikai lalu bertukar gari datai dia pihak punya main agak berketuk ya 20 minit aja hari rumah hanya peninga tanya mata dia bakal cerita ke tadi 2-3 bulan udahnya semua orang ngau beranyut kegujuan ke sungai isarnya tadi ya ke abad Munichnya nyo penuh lah orang nyo jam jalai jam sungai pun jam laban orang medak ya beranyut semua beranyut ngoyo macam-macam tekenya di nada cara langitnya jam kaki kusuang berkenina ilak ngika cerita ya nya cerita kedua ke dikirim ke BLEL dari 100 terima kasih puas-puas kita ketawa uji kita berperindang dulu uji kita ngetuh nak lemah au dah lagu telgi bisik duit teman berita ngantik kita temu baru kita udah tahu au.

sang ngagi round ti kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita nampuang leman berita cerita kita ke sekali tu ya. Kita mansang ngagi leman berita kenyadi di Jakarta Indonesia. Nak panjai cerita tu nyak ke buah aku ngarap ke kita mendiang ke mamai. Bukan ninga aja pendiang ke kita mamai. Jadi lelaki itu banget tu sehati. Ha? Ya, yang tadi nama aku buah Nunu Pias Ndora Gawa ketegana oleh nikik pangkat atau sikit carut ke pampai sitik tu nyadi di menua Jakarta Indonesia din. Agensi berita detik di menua Indonesia madah ke lelaki tu nama pandai ya tadi As. Ha? Ia berumur 43 tahun. Nunu Upis ya, ianya Upis perkara pengangkut wilayah Bangka Belitung di Jakarta Indonesia din. Udah bekau peminta ya. Ia minta dari nikik pangkat ngagai bos ngagai ketuanya tadi ketega lama udah kawa. Ia minta nikik pangkat nare jauh hari 3B ngagai 3C kan yang nikik kelas ngak reti ya. Dipinta ya berkenyatang nak dikemenar ke pegawai ya. Selamat pagi tuan. Nyadi aku tu lebih dah 10 tahun kawak di tu tuan. Minta kasih ke kita metuan aku tu. Nanti uliah meri aku tu nikik pangkat mimit metuan pamam. Kena nambah ke gaji. Kuya mandah ngagai bos itu terngagai ketua itu. Ah, berkata ayah, kai ngai ngai menar ke nuan tang. Ukai nuan aja ke kak minta pangkat. Orang bukai mayuah bandua di tu. Kelebih 10 tahun kawak. Bisiknya 15 tahun bedau mulai nikik pangkat. Ah, nah ngagai nuan tu baru 10 tahun kawak di tu. Nanti bisa jadi kila ilah gau kok ketua itu peningat pu pedih mati ya nada itu nak muda mendeh hati peningat ke ngujuang kata tadi orang bukai udah pulai tinggal dia aja ada upis dia bandua residak ke gawak tu tadi ya ada peda orang dalam CCTV kinding-kinding ngesan gilin minyak gilin binjian kata tadi lalu diimbur-imbur unsai ya upis ke nur ketua nya tadi gawak upis bilik upis bos nya tadi lalu tunung kenapa pukul 6 lemai yang tadi hari ke samanya. Ah, udah bekau di tuno ya. Ya nak lari ambil gambar dia lalu berselfie dia. Nak nemu nama utai ke dia sebuat eba dalam nyangka ya benua beti tu. Madah ke dering aja bos ya. Nya, pernah ada bos. Angu supis deh, laban deh. Ngai ni ke pangkat aku. Ko ya madah ngagai. Engka jangan bajak lem ti tua pelaba aku. Kenya mencerita ya. Ah ke ngujuang ke upiasnya tadi retuang. Laban nama ke buah, mayuh upias rada dia nagi upias lama degaga ari kayuk. Nasigi kayuk ke kerik-keriang. Tok ngujuang ke ya tadi peningal, dia temu orang polis sigi nemu laban gambar CCTV udah ditemu orang deh. Ah tambah mega ayahnya tadi sigi ngeransi daripada orang. Tok ngujuang ya ditangkap polis. Kau ngujuang ke ya tadi pun dukung orang. Leman berita tu dikirim ke kaban aku. Ianya ngadan Radin. Hari kucing tu buat. Terima kasih ngagai nuan tuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ya, berkini kati. Nanti ukai rezeki kita yang benar. Minyak nikik pangkat. Oh. Kita mansang ngagai leman berita kita ke penudi. Leman berita ke baru duliah ku amai-amai. Dikirim ke kaban aku. Ianya Dom Dines. Hari kucing di tu. Terima kasih tuan ngagai nuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ngenang sebuah pulau di menua Scotland dedin. Pulau tu ndak megak besar, 15 km pemesai pulau tu. 28 ikut aja orang dia batas pulau tu. Tang ya bisi sebuah sekolah, sekolah primary. 4 ikut aja nembiak bersekolah ba sekolah primary-nya. Jadi dia tu sidak benong igak cigu. Siapa cigu ke ulih nyadi guru besar sekali banyak ba sekolahnya tadi. Alaban dia cigunya tadi semua mata pelajaran yang tadi subjeknya dekat diajar ya. Ha, jadi sidak dekat merik gaji £61,000 setahun. Tapi pulang lagi duit kita lebih hari RM320,000. Gaji diberi orangnya setahun ya RM320,000. Rumah disedia kurang makai pun bisa. Kanang luarnya megah bak Pulau Faula. Ah, tu nama pulaunya. Pulau Faula. Pulau Faula tu nasi gigi mayuah. Utai tumbuh pihak mega jelu kelebih lagi buruang kena sigi jarang daripada di serata dunia bisik bak pulaunya berangin pulaunya serta mega mana benda daripada rampak menua dia nadai stres dia bak pulaunya laban dia nadai kedai nadai berbuai ke duit dia sigi nyimpan duit makai sedia kurang rumah sedia kurang nadi ni nungi gage api air semua sekolah megang tanggung
gaji RM320,000 setahun. Hanya amat tadi sidak ya, sekolah primary Faula tu, benong ngigak cigo. Cigo sidak dia, ya ke pincin nalama lagi, bernama Beverly McPherson. Jadi sebedau cigo ngau kepala pengajar untuk pincin, sidak ya bergigak ke sikuk cigo dekat nganti bandurnya. Empat ikut je nembiak dajar. Nah, nanti kita bisi hati dekat ngajar. Empat ikut je nembiak, nada stres, rumah bisik, makai dia sedia aku datang. Nada asik, rada dia tau. Makai ikan aja bawa aku dedin. Tau nguji ngiga kerja bak pulau Faula dia tau. Di menua Scotland dia nanti nakal celap. Aku nak nakal celap. Dedin tadi bisik mana utai daripada. Nyadinya tadi pendengar leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah bergulai sejalan dengan aku berlama program ke minggu tu. Aku Edmund Langi merik besar terima kasih lagi kita bertemu baru kita bak leman berita ke bukai mumpu aku. Bye.

Okey, yang tadi pendengar, kita baru dah mendiang ke program Laman Berita ke pagi tu ya. Bergulai dengan Edmund Langi. Sudah kita mendiang ke lagu Ari David Elio, Jayau Pasar Kapi atau lagi. Kita dekat ke Kapi ya. Dekat ninga ke berita ke Mado Baru. Berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang di Kapi. Sari tu bahari kedua ya.

0: Okey, jaya pasal rakapit dari David Ilio. Yang dimunyi ke di Semaya tadi. Kita bergulai dengan kaban kita menti sigi hari kapit ke pagi itu. Selamat pagi, Inti.
1: Selamat pagi, Sam. Selamat jalan ke Pelawak.
0: Ya, sama moga kita di kapit ke Sarito. Hari kedua program yeah. Sarawak Ku Sayang, Nanti.
1: Ya, betul-betul. Oh. Hari kedua Sarawak Ku Sayang. Kalai semua tim kami, all team. Di to, to Sam.
0: Udah hati dia. Dia. Udah ready, maka yang maka gawa Sarito nyentuk ke pergilah, ne.
1: Nyentuk ke pergilah. Hari kedua kami semua tetap lagi steady.
0: Ah,

0: Kita pagi tu nyangkung pengawal hari kita nanti.
1: Ya, pagi tu mana hari? Jangka aku nyangkung tu nanti untuk ke malam
0: lah. Jadi ngawanya pelapa aku ngelansa utai ke dekat nyadi sehari tu meh nanti buat program Sarawak ku sayang.
1: Okay, terima kasih Asim di konti YFM di Kuching. Jadi peningkat mayu sekali lagi dari selamat pagi. Sehari itu ngasai ke hello Y ini Sam kapan ni selalu ya Arin nah mari kapit ngam lah genep ya ngelansak berita atau ke TVT ke di sini atau tunggu apa bagi menua kita di kapit kalian bagi hari kedua Sarawak ku sayang tang sebenarnya saya mengamuka peringat mayu satu mengatri berkongsi ngau peringat mayu kalau ya hari keterubah yang kemarin bisa 8,538 ikro orang ke udah data yang agai namanya tapak Sarawak ku sayang 8,538 ikro harap kesal itu lebih mayu ini nemu oleh data 10,000
0: mayu berapa kunti 8 sari itu orang ujung minggu.
1: Betul, lepas ujung minggu, kamu ni kuda nak ngomai balanek nanti ya. Okay, bari seterubah. Aku ngan sabi nak jauh ni. Lagi pengawak ke bisu dia tu, lapor kemari. Jasa meruan dia tu, baka ipratuan, lagi meruan di pesalah itu, nyentuk pesari tu mega. Anak-anak ngau ipratuan, laban perais ya. Nanti yang pukul 4 lemai. Sepamanya harinya ngau ipraduan pukul 4 lemai baru dekat temu siapa ke pulih ya tadi deh. Lalu pergilahnya final ya grand prize siapa dekat lemai pulai 4 buah motosikal. Jadi kami dua DJ mal dekat nguji ngau ipraduan. Kita itu bisa awak lah.
0: Uliah ngau ne.
1: Ya. Udah nyasem malam tadi mengkaji pengawal namanya pentas budaya, pentas utama bagi menua kita tatapak program Sarawak ku sayang. Jadi hari itu peninggal mayu kalai hari itu 27 ada bulan 6 2026 tadi anak bakal selama mereka lagu hari pagi itu kemeruan bisi ke pameran. Adanya kontak perkhidmatan yang mereka iperduan kepada aku tadi ya Pak Kemah Sarawak Pavilion yang mereka sebi. Jadi pukul 10.30 pagi itu lagi dia majlis peresmian atau kepawak biadi ke program Sarawak Kesayang 2006 mereka di kadia itu Pak Kemah Utama do kita di itu lalu nangkan kenya lemai lagi mereka pukul 2 lemai bisa pertandingan soccer kalangan futsal kalau mereka pekiat di sebut Pak Kemah Utama. Udahnya ni pukul 8 malam lagi bisa mereka malam budaya Pak pagi menunggu ke Peri Cafe main hatis ke dekat Merinang lebih maya tu lebih lagi baca kita bisa band Bicaksa bisa mega Pup Yusuf, bisa mega Karen Lipau, bisa mega Cheng Eng, bisa mega Dayangku Basilah, ngau mega BBC Ma. Anak ni ngah ada tanya dari konsert rakyat kira-kira tu malam tu lagi apa pentas utama pukul 8 malam lagi. Jadi ngah kita keberapa tanya dulu tu anak-anak datang ke program Sarawak ku sayang ke bisu dia tu kita pak hari kedua tu. Agak rancak kami di Tosem.
0: Capuah dengar konti yang
1: aku mau mas ya ne.
0: Nyangkung meh kita lihat.
1: Ya ne. Utai kau lihat konti aku bawa kita sekali itu nuansa mimin. Nangkan kenyak pak jam-jam kerja datai. Bala kami sebuat dekat my report ke pemadah baru hari Palan atau ke Tapak Sarawak tu saya. Bagi menua kita keempat. Palan ke 4 nol dipilih apa Sarawak kesayangan. Okey, agen asal malam mayu atau sem ngamai kesama nurun udah nyak kita tentu ya pekawangan lo pak yang sikit bakal nyana aku dek sikit amat kerja sikit gak jadi kita bisa kelala nyak mana hanya kunci kereta api apa kau ni
0: ya aman
1: agen apa pun kecampu pelikpun ada bukai ya. Jari aku
0: ke saya itu saya pula
1: baru
0: saya mengganti di YFM. Terima kasih. Selamat berjalan ke pengawal nanti.
1: Ya,
0: okey. Okey, sama-sama. Ya, tadi kaban pengelola program kita ya Menti Sigi ya. Dewan Suara Kapit ya berserima dengan program Sarawak Ku Sayang Sarito hari kedua. Jadi bunyi ku ya tadi mayuh macam program aktiviti ke diatur nyentuk ke malam tu lagi ya. Jadi orang kapit ngau kita ke diau ngelingi atau ke hari menua bukai. Dan ada salah sama-sama datai berami ngulu program Sarawak Ku Sayang ke benung diatur bak Dewan Suara Kapit ke Sarito ya. Okey, kita berperindang siku hari penyanyi ke dekat merindang malam tu lagi Pak Malam Budaya berserimai ngau program Sarawak Ku Sayang di Kapian hari Karen Libau.

0: 26 2026, hari Minggu. Main dalam grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama. Boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina BC live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Jadi, berkenyak megah hari Minggu, Carpet Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedap ke berjual, pemakai sedap ke berjual handicraft bunyi keku. Lagi terus, biar megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak mega e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ba hari kedurinya. Kita mesti nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Seminha. Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawum helmet, nyengkawum nama tadi rotek, nyengkawum insuran. Nyengkawum registration. Nyembunyi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet sudah bisi, start kunci lalu terus berjalan semak jaku lau. Semak jaku jalan sapa meh bala kita ke datai jela. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita mengikap si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar mereka baru bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Chamit, Sapit Menteri kita, Lupia Megah. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke penudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
2: Residen Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Bangun ti Arya de semaka sangka ujung minggu tu berjalan rawon tangan yang salah kunti ya. Okey, lagu maka kena merenang kita ke pagi tu pening. Nyonya berasai jam kita nyawa semak pukul 9 pagi. Nakak tu aku Sam boleh bergulai dengan kita ke pagi tu. Terima kasih mayuh peningah. Harapkan kita sama lantang hati meh. Ujung minggu tu kita ke nadai mindah. Engkanya dia wajak selamat belalak. Lalu pihak muka kita ke bisik pengawal ke diatur. Harap ke pengawal ke diatur kita sari tu mujur. Lalu pihak muka kita ke dekat nguluk pengerami. Harap ke nyaga pengelikuan kita mpu. Ya. Lebih lagi kita ke berbaik ke barang ke bergah kini atau ke berbaik ke bala anak kini ya ngulau pengerami jadi harap ke sama nyaga pengelikuan kita impo. Okay. Jadi pukul 9 pagi sama mendiang ke berita hari Kuala Lumpur nangkan kenyak bergulai pa awak Y912. Okey, aku ninggal ke bala peninggal ke dua buah lagu atau lagu hari Richard Lee terpada mimpi. Nangkan kenyal lagi lagu hari Sylvia Banyi, Diau ke Tegal Sayau. Ya, bertemu baru bawa ke Bukai. Selamat hujung minggu semua.

0: Tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran, Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 pagi. Tirai pilihan raya negeri Johor ke-16 dibuka secara rasmi dengan proses penamaan calon bermula tepat pukul 9 pagi. Perinciannya bersama Audi Muhammad Nur. Silakan, Audi.
1: Terima kasih, Mami. Saya kini berada di pusat penamaan calon bagi kerusi N02 Jementah yang dijangka menyaksikan pertandingan 3 penjuru pada pilihan raya negeri Johor ke-16 ini. Bagi kerusi ini, penyandang daripada Pakatan Rapat Engkau Sim akan mempertahankan kerusi berkenaan. Beliau dijangka disambar calon Barisan Nasional CRK serta calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab untuk rekod pada PRN Johor ke-15. Engkau Sim memenangi kerusi Jementah selepas memperolehi 8,877 undi, menewaskan calon Barisan Nasional yang memperoleh 8,163 undi dengan majoriti 714 undi. Manakala calon Perikatan Nasional ketika itu meraih 4,654 undi. Bagi PRN kali ini, kerusi N02 Jementah mempunyai lebih 41,000 pengundi berdaftar, menjadikan antara kerusi yang dijangka menyaksikan persaingan sengit dalam pertandingan 3 penjuru. Sekarang ini, proses penamaan calon berjalan lancar dengan penyokong-penyokong parti hadir memberikan sokongan dalam keadaan terkawal. Baik, sekian dulu laporan saya di Bomano di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Segamat. Kembali kepada Hamami.
0: Baik, terima kasih Audi. Dan sekarang kita bersama Saufi Nawawi pula di Dewan Serbaguna Skudai. Silakan Saufi.
2: Dewan Serbaguna Skudai Wisma MBIP Johor Bahru pagi ini mula dipenuhi penyokong parti yang hadir seawal pagi bagi memberi sokongan kepada calon yang bakal bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai. Kira-kira pukul 8.30 minit pagi tadi, calon-calon yang bertanding bersama penyokong masing-masing mula tiba di pekarangan Dewan sekaligus menambah kemeriahan suasana di lokasi penamaan calon. Untuk rekod, kerusi ini disandang oleh Marina Ibrahim daripada Parti Tindakan Demokratik yang memenangi PRN Johor yang lalu dengan majoriti 13,943 undi. Menjelang pengumuman rasmi Suruhanjaya pilihan raya hari ini, nama-nama yang dijangka bertanding ialah Kartiani Jayapalan mewakili Pakatan Harapan, Tan Hiang Ki daripada Barisan Nasional dan Amir Syafiq Amir Sokri dari Parti Sosialis Malaysia. Orang ramai kini menantikan pengesahan rasmi senarai calon yang akan bertanding sekaligus menyaksikan bermulanya persaingan bagi merebut kerusi N48 Skudai pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Sekian laporan Saufi Nawawi dari Dewan Serbaguna Skudai, Wisma MBIP Johor Bahru. Kembali kepada Hamami di Angkasapuri.
0: Baik, terima kasih Saufi. Masih mengenai PRN, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak. Jelas beliau, ia selaras semangat demokrasi yang matang. Pertandingan 3 penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi menyelaras langkah proaktif bagi mengekang penyebaran berita palsu dan fitnah di platform digital ketika PRN Johor. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial turut mempertingkat pemantauan bagi menyekat penularan maklumat palsu termasuk isu sensitif menyentuh raja, agama dan kaum 3R. Selain itu, kerjasama strategik dengan pelbagai agensi dan organisasi media juga dilakukan bagi mempercepat proses penjelasan dan penafian maklumat tidak sahih. Ini pula mengenai reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Dato' Fahmi berkata semua ahli parlimen sama ada kerajaan maupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi tersebut. Jelas beliau, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
3: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insyaAllah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insyaAllah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan. Mesyuarat berkenaan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
3: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insyaAllah.
0: Malaysia menekankan kepentingan untuk ASEAN bergerak ke arah ekosistem sains, teknologi dan inovasi yang lebih bersepadu dan berorientasikan misi bagi menangani cabaran serantau seperti peralihan tenaga, keterjaminan makanan, kesihatan awam dan daya tahan iklim. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang menyatakan demikian pada mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai sains, teknologi dan inovasi ke-22 di Vientiane, Laos. Jelas beliau, negara juga berkongsi usaha memperkukuh platform inovasi serantau, integrasi ekosistem pemula ASEAN serta kepentingan memastikan penyelidikan dan inovasi dapat diterjemahkan kepada impak yang nyata kepada masyarakat. Menurut Chang lagi, Malaysia komited untuk terus bekerjasama rapat dengan negara-negara ASEAN.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung pertemuan antara Spanyol dengan Uruguay dalam aksi terakhir kumpulan H. Spanyol mendahului 1-0 menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Dalam satu lagi perlawanan, Arab Saudi dan Cabo Verde masih 0-0. Terdahulu, Ousmane Dembele mempamerkan aksi terbaik sepanjang kariernya di pentas Piala Dunia apabila meledak hat-trick ketika membantu Perancis menumpaskan Norway 4-1. Penyerang Paris Saint-Germain berusia 29 tahun itu membuktikan statusnya sebagai pemenang Ballon d'Or apabila menjaringkan ketiga-tiga gol dalam tempoh 26 minit. Tandukan Désiré Doué menyusul pada penghujung perlawanan memastikan Le Bleu mara ke pusingan ke-32 terbaik selaku juara kumpulan I. Sementara itu, Kapten Argentina Lionel Messi akan memulakan aksi terakhir kumpulan J menentang Jordan pagi esok di bangku simpanan. Jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni, berkata Messi akan diturunkan sebagai pemain gantian senarai kesebelasan utama akan diumumkan esok. Argentina selaku penyandang juara telah mengesahkan kedudukan teratas kumpulan J selepas mencatat kemenangan dalam dua perlawanan sebelum ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menerusi satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengumumkan telah menyerang sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz yang didakwa dilakukan Tehran. Sementara itu, Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan yang diusahakan Amerika Syarikat itu ialah pelaksanaan gencatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50,000 dikhuatir hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Tom Fletcher berkata harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Irai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran dan Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Bintulu FM, ceria bermaklumat.
6: Doa mohon rezeki.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku.

0: 5 MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria di pagi Sabtu hari itu, edisi Sabtu 27 Jun 2026 bersamaan 11 Muharram 1448 Hijrah, yang pastinya anda sedang bersiaran bersama kami menerusi siaran Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat. Bertemankan kami pagi itu Suzana Musa, DJ Zana kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi syukur alhamdulillah pagi itu, semoga pagi ini membawa ketenangan di hati, kesihatan yang baik dan juga rezeki yang melimpah ruah buat kita semua. Dan sama-sama kita mulakan pagi itu dengan sebuah ukiran senyuman, senyuman semanis madu, dan perbanyakkan syukur, syukur selalu dengan apa jua nikmat, kurnia, rezeki yang kita ada, agar hati kita sentiasa tenang, jiwa kita sentiasa damai. Dan pagi itu sama-sama kita mulakan juga pagi ini dengan kata-kata yang baik, doa yang baik, niat yang baik, fikir yang baik-baik, dan sentiasa lakukan yang terbaik. Semoga apa yang kita lakukan yang terbaik membuahkan hasil yang terbaik buat kita semua. Jadi semoga semuanya baik-baik aja pagi itu. Alhamdulillah cuaca pun baik, cerah bagi sekitar pusat bandar Bintulu. Walau apa juga yang sedang anda kerjakan, yang si bekerja hari itu, yang bercuti, selamat bercuti kita ucapkan. Selamat beristirahat, manfaatkan waktu cuti anda bersama keluarga tercinta. Masa untuk beristirahat daripada melakukan apa juga pekerjaan, menenangkan fikiran, healing, masa untuk bersantai. Dan mana yang sedang bersarapan pagi, selamat menjamu selera, selamat bersarapan pagi, selamat ngopi, kita ucapkan. Dan mana yang sibuk dengan apa juga tugasan pagi tu di tempat kerja masing-masing, selamat memulakan apa juga pekerjaan anda, tugasan anda, semoga diberikan kelancaran, dipermudahkan segalanya. Dan pagi ni mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah, walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju pada pagi itu, sambil anda memandu, sambil anda berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM menemani pagi anda seperti biasa 3 jam ini dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik, pengisian program menarik, dan pastinya juga Zana akan bawakan beberapa perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita juga akan kongsikan bersama. Dan macam biasa untuk edisi Sabtu sekitar jam 9.30 minit pagi tok kelak, kita juga ada cerita hari tok, gabungan stesen antara stesen Sarawak FM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM dan juga Limbang FM untuk perkongsian info aktiviti semasa setiap bahagian yang kita akan bawakan sekitar jam 9.30 minit pagi tu kelak. Dan seterusnya tepat jam 10 pagi tu kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya di jam yang kedua, kita juga ada rancangan local hits kita dengan pelbagai hiburan lagu etnik tempatan. Diikuti di jam yang ketiga kelak menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda macam biasa pagi tu. Mana yang nak titipkan salam, mana yang nak titipkan ucapan, dan mungkin ada yang sudi nak berkongsikan macam ni cuaca di tempat masing-masing, dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaan hanya dimainkan buat hiburan kita bersama. Boleh layangkan terus komen-komen anda, mana yang nak minta lagu ya, layangkan komen tajuk lagu beserta nama penyanyi untuk memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta untuk hiburan kita bersama. Jadi hari itu dah hari Sabtu 27 Jun 2026, apapun selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM.

0: Sri Aman FM,
1: Cebu FM,
0: Bintulu FM,
1: Miri FM
0: dan Limbang FM setiap Sabtu
1: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
0: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Alright, macam biasa cerita hari tu edisi hari Sabtu 27 Jun 2026. Pagi tu Sibu saya dah bersama kita sebab Sibunya akan bersama dengan Dato' Amar. Pagi tu kita hanya bersama dengan Sidak daripada Bintulu, Limbang, Miri dan Seri Amar.
3: Ya, hanya 5 stesen yang bergabung untuk hari tu.
2: Jadi kita nak menyapa Sidak dulu lah.
3: Ya.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Apa khabar?
4: Halo,
5: selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
5: Sehat. Alhamdulillah.
2: En, okey. Terbaik En, sahabat saya di Limbang tu. Aduh.
3: Ingat penyampai wanita kita teh.
5: Oh.
3: Naga apa? Mula-mula tadi kan bertudung. Oh. Mungkin teknikal aja nak.
2: Ingatkan bunga, berhal kumbang.
5: Kumbang.
3: Nih tunggu bit nama sih jua. Maksa tak ginte tak siapa sebenarnya.
2: Hai Zana di Bintulu Zana.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Ya.
4: Assalamualaikum.
2: Zana aku. Oh, Zana sehat Zana.
4: Alhamdulillah sehat. Tambah sehat di Bintulu tok Yus, Jai.
2: Merah makna.
4: Malasku.
2: Hai Amy, saya aman Amy. Zana ya. Merah. Wah, merah makna.
6: Sinya dah mengalami bibir kakak Amy-nya tu.
3: Jadi ya, aku belajar dari Amy, belajar dari Amy.
2: Awaklah buka, mesti belajar
6: buka kelas. Dulu buka kelas di Bintulu
4: sia. Ya,
6: sida ya taiko-iko.
4: Pecah rahsia dah Amy. Kantoi dah tu.
3: Ilmu beri tu Amy kenya.
2: Cukup.
6: Ya kami sida geng-geng dah diberi cop merah ke bibir. Sidaknya agak lebih daripada kita. Jadi tak enak pun sidak.
2: Sidak lain tak semua dah nampak muka ni syas.
4: Ada, tapi kena muka kami si keluar sih.
6: Syas tu
4: entahlah.
6: Syas tu nanti dalam
3: kena muka Amy ya syas.
4: Entah.
2: Dalam kena, alam lain syas tu.
4: Nyamuk di mas ya syas. Mas ya mas.
3: Ada sih. Saya ada orang yang tak siaga. Ada.
4: Bawa
2: ada.
6: Anak-anaknya.
4: Nya pun cikgu kami jauh dulu di Bintulu.
6: Dalangau kanuan.
2: Dalai kami nganuk kanuan.
6: Ucap salam tah.
3: Pedai kami nganuk. Pedai.
6: Nya.

0: pedai.
1: Pedai.
2: Ha, bercakap kita. Si ada salah banyak bahasa tu bagus oh, lagi.
1: Ha. Okeylah banyaklah okay lah. Nak dikongsi
0: ni. Sibu
1: saya dah.
0: Sibu hitam.
1: Ah ha, sibu hitam.
0: Okeylah. Saya dah.
1: Sibu dah Black Maria.
0: Kita abaikanlah oh. Sibu. Sibu ada apa pengisian jempunlah untuk pagi tu.
1: Oh. Oh. Jadi kita nak singgah ke sini dulu je. Nak pergi dekat ke ataupun nak jauh dulu?
0: Kita perasan sih siapa yang dulu nyaut salam kita dek.
3: Ya. Oh, orang jauh.
1: Orang jauh dulu.
3: Orang jauh dulu.
0: Jadi kita walaupunnya jauh dulu. Kan? Okey. Oh. Serah ke Limbang dulu lah.
3: Okey, baik, terima kasih Jai, terima kasih you, selamat pagi semua. Baik, untuk perkongsian kita pada pagi tu, mesti cerita gitu berkenaan dengan pesta JT Santaba yang berlangsung bermula hari tu selama 2 hari 27 sehingga 28 Jun bertempat di Kampung Petiambun Limbang bermula seawal pagi. Dan antara aktiviti-aktiviti yang diadakan, okey, sempena pesta JT Santaba pada hari itu diadakan juara pertandingan mengail. Bagi anda yang minat mengail boleh terus serta. Dan selainnya juga ada pertandingan menganyam ketupat, pertandingan mewarna, pertandingan karaoke dan tarik tali dalam gubang, pertandingan lumba bekayuh, pertandingan bowling piasau. Kalau saya tahu piasau ya kelapa.
0: Oh,
1: gubang-gubang okay. Apa?
3: Gubang yang macam pauk lah.
1: Oh,
3: tapi yang kecil sikit gubang
1: oh,
3: tu.
1: Oh, okay.
0: Bahasa tak ni nyebut kelapa enak ya TN.
3: Piasau, bahasa Limbang lah.
0: Limbang, okey. Oh,
3: Limbang. Dan tarik-tarik dalam gubangnya, ya satu yang menarik lah kalau kita saksikan. Macam ni sidak ya mengimbangkan badan sidak dalam perahu. Dan dan asalnya pertandingan kuit, satu permainan tradisional yang biasanya kita nangga. Yus pernah main sebenarnya kuit
1: ya,
3: tu.
1: Ya, kuit.
0: Apa di kuit?
3: Yang main permainan maki tempurung kelapa ya masa ingat sih Yus
1: ingat
3: pernah coba nak
1: dengan siapa masa ya
3: waktu ya kita pergi booth persatuan kedayan waktu
1: kedayan waktu ya ingat
0: cuma mainnya main tikam lah di kuit
1: saya ingat
3: yang maki kaki
1: saya ingat saya Ramles pernah main juga Ramles waktu
3: betul Ramles waktu pernah main tadi ya
1: ingat
0: ada loh cuma mainnya.
3: Hanya apa dah Yus? Cuma Yus?
1: Dia makin tempurung.
0: Okey, tempurung.
3: Tempurung kelapa.
1: Makin apa kaki ya.
3: Okey, kaki.
0: Oh, berjalan maki. Atas tempurungnya?
3: Bukan.
1: Jalannya macam ni.
3: Ya, tempurungnya di apa? Di
1: kuit ke?
3: Di kepit lah. Di kepit.
1: Kepit kaki. Ketika mana?
3: Tikam tapi tikam ya ke belakang.
1: Ke belakang.
0: Ya.
1: Betul. Tikam ke belakang.
0: Mencabar permainannya.
3: Oh. Memang mencabar lah permainannya.
0: Takut salah tikam ke lah.
3: Tapi Yus lulus tadi ya?
0: Oh.
3: Ya, lulus.
0: Pertama kali cuba
1: Kami dah training bukan pakai tempurung kelapa. Kami training pakai batu.
3: Ya Allah.
1: Batu. Bata.
0: Aduh.
3: Okey, ya salah satu permainan yang ada di
1: sangat unik lah. Sangat unik.
3: Betul. Dan selainnya ada pertandingan melastik. Dan juga pertandingan memasak. Itu antara program yang diadakan untuk sebelah siang. Dan untuk sebelah malam diadakan malam kebudayaan. Baik itu untuk pesta JT Santaba yang berlangsung bermula hari itu sehingga esok 2 hari diadakan. Baik, dan untuk aktiviti yang seterusnya itu yang berlangsung pada awal bulan Julai, 2 Julai sehingga 5 Julai, iaitu Irau Aco Lun Bawang yang diadakan di Taman Awam Lawas. Dan banyak aktiviti sebenarnya yang diadakan sempena Irau Aco yang ke-39 tahun. Diadakan pada tahun tu Anjuran Persatuan Lun Bawang Sarawak. Dan antara aktiviti yang diadakan antaranya ada pertandingan Ayung Awatinan, persembahan tarian dan juga persembahan artis-artis Lun Bawang. Dan antara lain juga yang diadakan ada pertandingan sukan, iaitu pertandingan badminton, pertandingan bola sepak, pertandingan talent Ruran Ulung dan Padan Lio Burung, majlis perasmian IALB yang akan diadakan pada hari Sabtu. Dan selainnya juga banyak aktiviti sebenarnya yang diadakan selain daripada persembahan kebudayaan, pertandingan G20, penyampaian insentif pelajar cemerlang SPM dan STPM, dan juga pertandingan Bamboo Band. Itu yang akan diadakan selama 4 hari. Program untuk berlangsung di Lawas. Sebab itu antara aktiviti yang diadakan yang terdekat yang boleh saya kongsikan Ayus dan juga Jai.
0: Ya, banyak
1: terima
0: aktiviti.
1: Terima kasih atas perkongsian untuk pagi itu. Lepas di Limbang kita nak ke
0: Li Amiri.
1: Miri. Bersama dengan Syah. Silakan Syah, apa nak dikongsi dek Syah?
4: Oh, adalah sikit 4 jenis lauk aja.
0: Lauk sedap
4: lah. Oh, sedap. Oh, harap-haraplah bismillah ya tak kita.
0: Insya-Allah.
1: Seafood Syah. Seafood. Seafood.
4: Campur. Ada Shout western out. Juga.
0: Ada western.
1: Okeylah, sila.
4: Okay. Baik, untuk kita berlangsung di apa namanya SK Muib, Carnival Muib 2.0 ada diadakan aerobic turn dan juga Gegar Muib 2026. 7:30 pagi tadi dah bermula hingga pukul 2:30 petang untuk kelak, dan antara aktiviti menariknya ada menjaring bola, tiang bola jaring, balingan dart, sepakan gol penalti, karaoke Gegar Muib, dan semua tu diadakan bertempat di Dewan Sri Muib, dan tu adalah bersempena dengan jualan apa namanya Carnival Muib 2.0 di SK Temenggung Datuk Muib. Diadakan juga Carnival jualan, dan difahamkan di Siak ada 25 gerai jualan yang disediakan khaslah untuk penduduk-penduduk ataupun warga-warga sekitar Siak dan juga anak-anak setidaknya yang bersekolah di sekitar Taman Tungku, Taman Jelita, Lambir, di kawasan Sialah sekolah tu. Okey, dan yang kedua hari tu juga di sebelah petang lah, okey dah pukul 1:30 hari, ada Roll and Cake Teaching bersama dengan Rabiah Amid di bangunan PPWS Miri, dan tu bermula 1:30 hari hingga pukul 5 petang. Okey, dan saya ni pada ya juga hari tu di Paragon Pickleball Center Miri diadakan kejohanan pickleball paling dinantikan di Miri, iaitu 2026 Northern Seahorse Cup yang berlangsung selama 2 hari. Hari itu hari yang pertama dan esok hari yang terakhir. Jadi ada beberapa acara dipertandingkan secara berpasukan, regu lelaki, regu campuran, regu wanita. Manakala untuk kategori individu ada regu lelaki, regu campuran dan juga regu wanita. Jadi itu adalah terbuka kepada kakitangan Kerajaan Persekutuan dan Sarawak di bahagian Miri sahaja. Dan yang terakhir akhirnya 1 Julai hingga 2 Julai akan diadakan pemeriksaan senjata api daerah Telang Usan bermula 9:30 pagi hingga 3 petang di Pejabat Telang Usan. Ialah antara aktiviti-aktiviti yang akan diadakan.
0: Iya.
1: Wah, ya aktiviti di Miri.
0: 4 lauk dikongsinya, Yus. 4
4: lauk international, Tena.
1: Oh, ada western, ada makanan kampung. Semua ada.
4: Semua ada, lengkap.
1: Terima kasih, Sas. Terima kasih. Lepas tu kita nak ke
0: Bintulu.
1: Bintulu, Sabangan sana. Apa cara tidak di Bintulu tu ko?
5: Apa cara?
1: Oh, Zana.
0: Ui. Ya, Zana.
5: Si banyak.
0: Kita tak berapa bahannya.
5: RM30.
0: RM30.
1: Oh. Oh, jadi radio tempuh je kita.
5: Okey, dari
1: Sila.
5: Okey, dari Bintulu apa
1: sila,
5: yang Zana nak kongsikan antara program yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu dalam masa yang terdekat untuk hari tok Sabtu 27 Jun apa gitu di Universiti Putra Malaysia Sarawak sedang berlangsungnya program InnoVenture yang diadakan seawal 8 pagi tadi hingga 5 petang bertempat di Dewan Kuliah Pusat Universiti Putra Malaysia Sarawak. Dan kita dipahamkan bersempena dengan program tu, antara aktiviti yang diadakan adanya pertandingan Reka Cipta 5R, seterusnya aktiviti pembentangan idea inovatif yang bertemakan kelestarian alam sekitar, diikuti aktiviti pertandingan ekspedisi Gen Inovasi yang diadakan pada hari itu bertempat di Dewan Kuliah Pusat Universiti Putra Malaysia Sarawak bermula dari jam 8 pagi hingga 5 petang. Dan seterusnya juga Zana mahu kongsikan tentang aktiviti program jualan Rahmah Madani hari itu dan hari esok 27 dan 28 Jun Sabtu dan Ahad, program Jualan Rahmah Madani diadakan bertempat di Pasar Raya Singkong Medan Raya bermula dari jam 8 pagi hingga 2 petang. Dan seterusnya, lokasi kedua bagi program Jualan Rahmah Madani Bergerak juga hari itu berlangsungnya bertempat di Rumah Panjang Rumah Suhaili, Batu 25 Jalan Bintulu Miri, yang diadakan pada hari itu bermula dari jam 9 pagi hingga 2 petang. Dua lokasi bagi program Jualan Rahmah yang diadakan minggu itu di sekitar bahagian Bintulu. Dan seterusnya, untuk program yang terdekat pada awal bulan Julai itu kelak, Zana nak wawarkan juga tentang Pesta Sebauh yang akan diadakan bermula 3 hingga 12 Julai 2026 selama 10 hari yang akan diadakan bertempat di kawasan letak kenderaan parking lot BDA Sebauh. Dan apa yang menariknya, sepanjang berlangsungnya Pesta Sebauh selama 10 hari, antara pengisian aktiviti yang akan diadakan antaranya ada pentas rakyat, seterusnya pertandingan Ratu Ibu Kebaya, majlis perasmian Pesta Sebauh, program gaya hidup sehat iaitu program senam aerobik, seterusnya Sebauh Bike Show, Battle of the Band, dan acara kemuncaknya iaitu Sebauh Power Boat Race, perlumbaan boat yang akan diadakan pada 11 dan 12 Julai Sabtu dan Ahad bertempat di Sungai Kemena Sebauh. Jadi tiga program yang Zana nak kongsikan dari Bintulu pagi tu. Kembali bersama Yus dan Jai.
1: Terima kasih Zana.
5: Ya, sama-sama.
1: Cara Zana, mikrofon kuning, earphone biru kan.
5: Warna-warni. Warna-warni.
1: Oh, warna-warni.
0: Oh, oh. Headphone biru, mic kuning.
1: Mic kuning.
0: Bibir merah.
5: Oh. Oh.
0: Nang cun.
1: Nang boleh tahan tak Zana?
0: Padanan warna yang sesuai Zana, pandai Zana.
5: Oh. Kita menceriakan tu hari tu, Yus, Jai dan lain-lain. Ha, punya mesti warna-warni colornya di konti tu.
0: Mantap.
1: Oh. Bak kata, bak kata ngesai, kita tak skrim.
0: Masih saya ada warna pink kat siap.
1: Ya Zana, masih Zana.
5: Ya, sama-sama.
0: Saja yang nak bahan Zana ke. Jom kita keseriaman bersama dengan
5: Amy. Amy, anaknya Amy. Anaknya.
0: Minta wakil. Talian hayat. Zana.
5: Eh, cikgu kami ya. Cikgu kami ya.
0: Hanya aku nyawa lah. Cik Bani ku.
2: Hari tu dah kan senyum je. Siapa nak gerakan banyak gila. Badak batuk bah. Semua.
0: Cikgu tak siapa nak nolong kita. Tak maaf.
2: Munya sihat. Boleh lah. Boleh lah. Tu nya menang lah. Zana 1-0 lah. Macam main boy juga.
0: Kena spend gini tu lah.
2: Oh, no,
0: 1-0 dengan Uruguay.
1: Okay, Naimi. Silakan dengan Naimi.
2: Okay, silakan Naimi. Baik, terima kasih Jai dan Yus di sini tu Sarawak FM. Hai.
1: Tu bukan dah sesembah aja tu, lupa ingatan juga.
0: Apa dah jadi dengan cikgu tak tahu.
2: Ha. Yalah, bilanya powernya dah kurang tu ah. Macam tu lahnya. Hang tak lalah. Okey. RTM Seri Aman dengan kerjasama Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri N32 Simanggang akan mengadakan konsert ngiling tikai gawai Seri Aman FM pada petang tu ya, jam 6.30 petang bertempat di Stadium Mini Seri Aman ya. Jadi hari itu hari Sabtu 27 Jun 2026. Dan sebagai makluman juga, konsert itu akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Francis Harden Hollis, Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang. Ya. Dan malam itu juga akan menampilkan persembahan artis-artis terkenal seperti Angela Latajua, Remjana, Anthony Usan dan Alice Lim. Ya, jadi jangan lepaskan peluanglah ya, terutamanya anda yang bersama yang berada di sekitar Seri Aman maupun yang berada di luar kawasan Sri Aman ya, hadir untuk memeriahkan konsert Ngiling Tikai Gawai Sri Aman FM ya. Masuknya adalah percuma, siap ada bayaran. Jadi di Sia Jua, sambil kita berhibur, nanggaung berlagu, malah persembahan, kita orang berpeluang lah bersama dengan penyampai-penyampai RTM Sri Aman. Asalnya rakan kita, DJ RB, Dek Kucing pun ada bersama sebagai pengacara nanti, bergandingan dengan DJ Insin. Di situ ada DJ Wang Yume, Shelly, Stephen ataupun Ibin, ya, DJ Azimah pun ada, DJ Iza pun ada di stadium mini Sri Aman malam tu. Kita orang nak tahu, nak kenal dengan lebih dekat, bolehlah ya. Risik-risik juga lah sidak DJ tu. Jadi menyuruhlah kepada orang kami, orang awam sebenarnya di sekitar Sri Aman maupun yang berada di luar kawasan Sri Aman, datanglah ya, dijemput sama-sama mbak keluarga teman-teman kita orang ya, untuk menyaksikan konsert Ngiling Tikai Gawai Sri Aman FM pada malam tu, jam 6.30 petangnya bermula awal di Stadium Mini Sri Aman. Itu ajalah yang kita cuba mbak untuk hari tu, dalam apa cerita hari tu. Siapa nak gelakkan panjang gila tu? Kelaknya mundah batuk. Siapa dihentikan kata orang. Munya dah datang rengat di rekong kan. Sah juga ke mana?
0: Ya, kita aretik minta nak ya nak suara demam nah. Kan nak kena
1: demam.
0: Ada.
1: Kan,
2: no. Munya demam, si ada batuk, si ada flu, nyaman juga jai. Kita kelakar.
0: Tu 3 in 1
2: bah. Payah nak asal tu. Nak bekerja pun susah juga kata orang. Si fokus sebab bibi merah tiap dah pulang ke sana. Ayalah si fokus kena tu. Tenang misalnya.
1: Hilang
2: merah. InsyaAllah lah awal Elmo bulan 7 lah saya nak merah lah.
4: Amy yang mau diimbat ya, Amy. Lagu Ella ya. Amy yang mau diimbat lagu Ella ya.
2: Nene, standing in the eyes.
1: Tapi saya kan nanggap sas tu keruk.
2: Ini sas.
0: Ada tak ada? Okeynya.
2: Oh, posnya kali.
0: Lain kita
2: tu. Soalnya tetap ada.
0: Hari tu memang ada problem sikit lain kita.
1: Okeylah, Adi.
2: Yalah perkongsian kita.
1: Terima kasih, Mi. Di Kuching pun ada juga lah perkongsian. Ada dua lah. Yang pertamanya, Jai.
0: Okey, yang pertama kita ada Tok berkenaan dengan Pameran Kerjaya sempena dengan program Sahabat Maritim PSM di SK Sungai Ladong. Ritok lah 8 pagi sampai pukul 2 petang kelak. Jadi warga sekitar dijemput hadirlah untuk sama-sama memeriahkan program Sahabat Maritim PSM yang menampilkan pelbagai agensi lah yang turut sama dalam program kali tu. Antara pengisiannya, pameran kerjaya daripada agensi Sahabat, pengenalan peluang kerjaya dalam pelbagai sektor. Ada juga pameran aset dan kelengkapan keselamatan serta aktiviti bersama dengan komuniti dan keluarga. Jadi, sekali lagi, yang mendengar waktu tu yang berada di sekitar kawasan yang kita nyatakan dijemput sama-sama kawan-kawan, keluarga dan sahabat handai lah, boleh apa orang ada, boleh berjanji lah kita orang
1: pergi baju sama
0: jadi okay, pergi nangga pameran yang diadakan di SK Sungai Ladong pada hari tu lah. Okay, namanya tek Pameran Kerjaya sempena program Sahabat Maritim PSM. 8 pagi sampai 2 petang, okay?
1: Dan sikit lagi perkongsian tu, macam biasalah, event tu memang tiap-tiap tahun now, Ren Forest World Music Festival, okay, yang dah pun bermula semalam. Semalam yang menampilkan Dato' M. Nasir, yang dah pun menghiburkan semua pengunjung-pengunjung di Sindun lah, di Ren Forest World Music Festival, untuk edisi yang ke-29. Jadi hari itu hari yang kedua di Kampung Budaya Sarawak lah, SCV lah. Dan sebenarnya ada selain daripada persembahan daripada artis jemputan Kelantan lah, di seluruh dunia tu yang hadir. Mm-hmm. Di sampingnya juga ada macam-macam aktiviti lah, interaktif lah, termasuklah bengkel muzik tradisional, persembahan kebudayaan, ada jualan hasil kraft tempatan sebelum kemuncaknya lah, persembahan artis dari pelbagai negara lah. Ya, sebelah malam. Malam tu ada lagi artis, dan antara yang akan membuat persembahan adalah Srolim daripada Sabah, Samba Asunda daripada Indonesia, Namga daripada Mongolia dan Jepun, dengan highlight persembahan daripada band USA. Wow. Yang popular sekitar 70-an lah, ada Commodos, lagu popularnya Easy by Lionel Richie. Dan seperti yang saya dah malam tadi Dato' M. Nasir yang telah pun buat persembahan malam tadi. Saya sempat juga nangga lah, ada rakan kita yang buat liputan.
0: Ya, betul.
1: Dia pun malah live, saya sempat juga nangga lah. Sedikit. Memang kami lah.
0: Nani
1: memang
0: kan?
1: Pack. Nani.
0: Nani.
1: Dan Aida.
0: Aida.
1: Memang pack lah. Saya lihat memang sangat-sangat
0: meriah.
1: Pack di Kampung Budaya Sarawak. Meriah. Benda tu memang kata orang tu, rainforest tu memang setiap tahun memang akan penuh. Dengan bukan aja daripada Semenanjung, bukan daripada Sarawak, tapi dari setidaknya daripada luar negara pun turut serta datang semata-mata untuk menyertai Rainforest World Music Festival.
0: Tiga hari ya?
1: Tiga hari.
0: Hari Maret, hari Tok dengan esok.
1: Esok. Jadi yang si sempat datang hari Maret, hari Tok pun boleh, hari yang kedua tu. Mungkin dapat hari Tok,
0: esok ada
1: lagi.
0: Esok masih ada.
1: Okay? Ialah dua perkongsian yang kami Dok Jai nak kongsikan untuk pendengar-pendengar kita yang mendengar di Serai FM dan juga yang mendengar di stesen kawasan lah, bersama dengan kita di Bintulu, Limbang, Miri dan Seriaman. Dua perkongsian lah daripada Kuching.
0: Ya, ajak kami. Okey.
2: Bukan kita, Syaz.
0: Bukan apa. Sebab apa program sejiwa senada. Dikapi tu azah satu tak ngulu.
1: Sarawak ku sayang.
2: Sarawak ku sayang.
1: Dah lama dah.
2: Dah lama dah sejiwa senada.
3: Mengimbau kembali.
2: Kenangan lama.
0: Dinamakan semula.
2: Mengisik jiwa jai.
1: Silamat lagi sibu kan. Sarawak ku sayang.
0: Tahniah Yus.
2: Memang betul pula bulan 9.
1: Bulan 9. Bintulu dah kan yang sana kan?
2: Bintulu dah lah.
1: Kan sana kan?
0: Sibu yang akan datang.
2: Ya, sibu bunyi. Lagi asalnya lepas tu. Habis bibir merah aku diambil. Majuk dah rasanya.
0: Lagi ada tu Amy. Lah merik lah.
1: Okeylah, jadi terima kasih okay. Semua.
2: Okay. Sama-sama. Jumpa lagi, insyaAllah.
1: Jumpa lagi. Terima kasih, okay. N di Limbang. Terima kasih, N.
3: Oh, sama-sama. Terima kasih.
1: Ini menang steady. Badan kita.
0: Pergi gymnya, Yus.
1: Terima kasih, Zana.
0: Ya, salam 1-0, Yus.
1: Zana Scream. Terima kasih, okay. Sas di Miri. Okay. Terima kasih, Sas.
0: Sama-sama.
1: Dah berkongsi menu hidangan tengah harinya. Terima kasih juga, Amy di Seaman.
2: Ya,
1: terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ada ruang dan masa kita jumpa lagi.
0: Selamat meneruskan tugasan untuk kita sampai 12 tengah hari.
2: Kul 12.
0: Okey. Sampai 2
2: jam tempatan.
1: Kami dua dah habis.
0: Selamat berehat kita dua.
1: Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jadi kami dua Jai pun nak ngundur diri. Jadi kami dua nak habis di situ lah. Terima kasih banyak-banyak yang bersama kita di live TikTok. Begitu dah mencecah 104.9k likes. Terima kasih.
0: 105.0.
1: Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang menonton kita di live Facebook untuk cerita itu. Terima kasih semua yang hantar komen tadi yang sempat baca, minta maaf banyak-banyak. Okey. Ya. Kita jumpa lagi hari.
0: Hari itu hari apa?
1: Hari Sabtu.
0: Sasa.
1: Sasa.
0: Sasa.
1: Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Bye.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 untuk perkembangan di Dun Layang-Layang, kita bersama Aiman Awazwin. Silakan, Aiman.
1: Baik, saya kini berada di Dewan Orang Ramai Layang-Layang bagi mengikuti rapat proses hari penamaan calon di N27 Layang-Layang di Johor ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan apa yang saya dapat kongsikan berkenaan dengan situasi ataupun proses penamaan calon pada ketika ini, seramai 3 orang calon telah selesai menyerahkan borang pencalonan mereka pada pukul 9.20 pagi tadi, dan calon yang hadir merupakan calon daripada Pakatan Harapan iaitu Guna Balakrishnan yang turut hadir bersama penyokong dan juga pencarang. Selain daripada itu, kita juga ada Barisan Nasional, calonnya Chua Jian Bun, dan calon yang ketiga merupakan calon daripada Perikatan Nasional, Abdul Muttalib Abdul Rahim. Dan pada pukul 10 pagi nanti, kaunter penyerahan borang pencalonan di pusat penamaan calon ini akan ditutup bagi memberikan ruang untuk pengumuman rasmi dibuat berkenaan dengan calon-calon yang bakal bertanding di N27 Layang-Layang ini. Suasana di kawasan pengarangan pusat penamaan calon, proses itu berjalan dengan sangat lancar, suasananya pun teratur. Jadi saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada jam ini. Sekian dari saya, N27 Layang-Layang.
0: Baik, terima kasih Aiman Awazwin. Kita ke berita seterusnya. Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menurut satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon yang lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengesahkan telah melancarkan serangan udara ke atas tapak penyimpanan peluru berpandu dan drone milik Iran serta kedudukan radar pantai. Menurut Markas Pemerintahan Pusat Amerika, serangan tersebut merupakan tindak balas terhadap pencerobohan tanpa asas tentera Iran ke atas perkapalan komersial yang disifatkan jelas melanggar syarat genjatan senjata. Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan itu ialah pelaksanaan genjatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Seterusnya, negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50,000 dikhuatir hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher berkata, harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Gelombang haba X-ray memaksa penutupan reaktor di loji nuklear tertua di Eropah sekaligus menyebabkan suhu air sungai yang digunakan sebagai sistem penyejuk meningkat mendadak. Menurut syarikat tenaga Expo, loji nuklear Bisnau di utara Switzerland itu akan diaktifkan semula selepas mendapat kelulusan pihak berkuasa berkaitan. Berlari ke bola sepak Piala Dunia 2026, Perancis mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan I selepas menundukkan Norway 4-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Perlawanan di Boston itu menyaksikan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele mencipta antara hat-trick terpantas dalam sejarah Piala Dunia. Ketiga-tiga gol dijaringkan pada separuh masa pertama dengan tirai jaringan dibuka seawal minit ke-7. Désiré Doué melengkapkan kemenangan Le Bleu dengan menyumbat gol keempat pada masa kecederaan. Sementara itu, Senegal muncul pasukan Afrika pertama menjaringkan 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas kemenangan bergaya 5-0 ke atas Iraq dalam satu lagi aksi kumpulan I. Papa Gueye menjadi watak utama apabila meledak 2 gol dan kemenangan itu menghidupkan peluang Senegal untuk mara ke pusingan kalah mati sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Senegal kini memiliki perbezaan jaringan terbaik dalam kalangan pasukan yang mengumpul 3 mata. Iraq pula tersingkir tanpa sebarang mata. Sebentar tadi, Spanyol menewaskan Uruguay 1-0 dalam aksi terakhir kumpulan H manakala jaringan menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizar Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke bukit anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dan talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Sarawak di hati kami. Sebuah lagu yang dibawakan oleh Sazia Gia. Sebentar tadi membawakan kita pada jam 10.15 minit pagi waktu sekarang. Kembali bersama Zana pagi ni. Masih bersiaran menerusi siaran radio Bintulu FM. Menemani pagi kita orang. Pagi tu. Seperti biasa di jam yang kedua ini menerusi rancangan local hits kita dengan pelbagai hiburan lagu-lagu etnik tempatan yang kita akan mainkan buat menemani pagi anda, walau di mana jua anda berada pagi tu. Mana yang bersiaran bersama kami, tak kiralah yang berada di rumah, sambil anda beristirahat, bersantai, lepak-lepak bersama keluarga, ataupun yang sedang sibuk di dapur, ibu-ibu yang sedang sibuk mengemas rumah, sedang sibuk melayan karenah anak-anak, sambil anda berhibur mendengarkan radio Bintulu FM. Asyik lupa juga, mana yang sedang memandu dalam perjalanan menuju ke destinasi, bukan saja pemandu, malah penumpang yang sedang duduk ketika tu, sambil anda melihat pemandangan di luar, sambil anda layan mendengarkan lagu-lagu yang dimainkan. Mana yang sibuk bekerja, sambil anda melaksanakan tugasan, sambil anda berhibur mendengarkan siaran radio Bintulu FM menemani pagi anda dari 9 pagi hingga 12 tengah hari ini nanti. Dan pastinya di jam yang kedua ini, seperti apa yang Zana katakan, menerusi rancangan local hits kita. Selepas ini kita masih lagi ada pelbagai hiburan lagu etnik tempatan yang kita akan mainkan buat menemani pagi anda. Dan apapun, terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan setia kita yang terus setia bersiaran bersama kita menerusi Facebook RTM Bintulu. Kita ada Doblin Kebaja, katanya ceria-ceria selalu, baik cuaca di Batu 15 Kuching, Serian. Kita juga ada Andrew Ibi, katanya selamat pagi Sabtu, cuaca baik cerah di Tatau pagi ni DJ. Terima kasih Andrew Ibi. Iba Vincent, good morning DJ, katanya. Ujoh Caung, katanya selamat pagi, selamat menjalankan tugas, cuaca panas di Sebauh pagi ini. Dan kita si lupakan juga Viana Imes, selamat pagi juga. Biah-biah, selamat pagi juga. Roy Kuang, selamat pagi juga. Dan anda semua yang turut setia bersiaran bersama kami, terima kasih atas kesetiaan anda semua. Dan pagi ini suka Zana nak kongsikan cuaca baik, cerah pagi tu bagi sekitar pusat Bandar Bintulu, memudahkan anda untuk melaksanakan apa juga aktiviti di luar. Mungkin ada yang merancang nak bawa anak-anak, bawa keluarga, beriadah, bersantai, jalan-jalan. Semoga dipermudahkan segalanya. Dan apa yang paling penting, jangan lupa sentiasa jaga diri, jaga keselamatan anda, walau di mana jua destinasi anda pada hari itu, sambil layan mendengarkan radio Bintulu FM.

0: Eh, mana parking ni? Susah betul nak cari. Berapa kali pusing dah.
1: Yes, ada parking.
0: Eh, penat-penat aku cari parking. Suka hati dia je nak masuk. Ih, sakit hati betul lah tengok perangai diorang ni.
2: Berbudi bahasa bukan di mulut saja. Bertimbang rasalah di mana saja.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah.

Sentula FM menemani pagi anda. 11.10 minit pagi waktu sekarang. Kembali bersama Zana pagi ni, kekal menemani pagi anda di jam yang ketiga ini untuk edisi Pagi Tok Sabtu 27 Jun 2026. Pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintulu FM, yang mana anda boleh ikuti siaran kami kalau di Bintulu menerusi corong radio. Frekuensi kami adalah 97.5 MHz, ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Pagi tu masih bersiaran menemani pagi anda hingga jam 12:30 hari tu. Jadi apapun, apa khabar semua? Semoga sehat-sehat sejahtera. Suka Zana nak kongsikan pagi tu dari Bintulu. Cuaca baik, cuaca cerah, panas di sekitar pusat bandar Bintulu. Jadi mana yang si bekerja hari tu, yang bercuti, apa plan masa si bekerja tu? Semoga apa jua perancangan anda berjalan dengan lancar, terutamanya yang merancang nak bawa anak-anak keluar berjalan, bersiap-siap, beriadah. Semoga semuanya jaga diri, jaga keselamatan anda walau di mana jua anda berada. Yang sedang memandu, memandulah dengan berhemah walau di mana jua destinasi perjalanan anda pada pagi itu. Sekiralah sama ada dekat ataupun jauh, tentu ramai yang berjalan keluar hari itu. Mungkin ada yang nak pergi ke pasar raya, nak pergi ke tamu, membeli barangan keperluan rumah. Jadi semoga dipermudahkan perjalanan anda, dan semoga semuanya sentiasa dilindungi selalu, dijauhi daripada segala perkara musibah yang tidak kita ingini. Mana yang sibuk bekerja, sibuk bertugas? Kita sama, hari tu Zana pun bekerja. Jadi apa jua tugasan anda, apa jua pekerjaan anda, semoga diberikan kelancaran dan semoga semuanya membawa hasil yang melimpah ruah, rezeki yang melimpah ruah buat kita semua. Baik, pagi ini menerusi Radio Bintulu FM di jam yang ketiga tu, kita buka untuk titipan salam dan lagu permintaan anda. Macam biasa, mana yang nak titipkan salam pagi tu, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus komen-komen kita orang bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen TikTok Bintulu FM. Mana yang nak minta lagu kesukaannya diputarkan terus di Radio Bintulu FM, boleh layangkan tajuk lagu beserta nama penyanyi bagi memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta. InsyaAllah sekiranya lagu yang dipinta terdapat dalam sistem simpanan lagu kami, insyaAllah akan Zana tunaikan, akan Zana putarkan buat hiburan kita bersama. Mun seedaya, mohon maaf sebabnya si semua lagu yang dipinta ya ada dalam sistem simpanan lagu untuk hiburan kita bersama. Jadi apapun, terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan pendengar setia kita yang terus setia mengikuti siaran kita pada pagi tu. Kita juga nak menyapa rakan setia kita pada pagi ni. Komen yang Zana terima pagi tu datangnya daripada James Pengiran. Katanya, selamat pagi DJ, selamat pagi juga, selamat bertugas, cuaca sibuk. Katanya cerah pagi tu, nak minta lagu, lagu yang berjudul Tahta di Hatiku, lagu daripada Fajar Nur untuk hiburan Sidak Putra Borneo, Peter Tingkau Kujam, Donny Lim, Roland Tuet, Rugayah Merikan, Lehan Leka, Syarifah Pelangi Pagi, Tantari dan Mas Mira. Dan si lupa juga katanya, kepada semua pendengar setia Bintulu FM, semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih James Pengiran. Dan kita juga ada rakan setia kita yang turut melayangkan titipan komen, Annie Lee. Katanya, selamat pagi DJ, selamat menjalankan tugas. Hari ini panas katanya di Sungai Liuk Balingan. Katanya nak minta pasangkan lagu Awi yang berjudul Terima Kasih untuk hiburan semua rakan-rakan WhatsApp, rakan-rakan Facebook. Katanya
katanya. Ha, harap sehat-sehat selalu, ceria-ceria sentiasa. Happy Saturday DJ. Wah, ha, selamat pagi Sabtu Anneli. Kita juga ada Junaidi Laing, katanya selamat pagi, selamat bertugas, salam ceria buat semua. Minta DJ mainkan sebuah lagu Sampai Hati Spring buat hiburan semua. Dari Tatau untuk DJ. Terima kasih Junaidi Laing, rakan setia dari Tatau. Kita juga ada Biah-Biah, selamat bertugas buat kita. Katanya cuaca di tempat kami di Sadong Jaya belum berapa panas. Ha, katanya nak pergi majlis nikah anak jiran sebelah. Apapun katanya selamat berhujung minggu kepada sahabat Facebook. Pendengar-pendengar semua, harap sehat, dipermudahkan segala urusan. Ha, daripada Biah-Biah. Terima kasih Biah-Biah. Dan kita silupakan juga rakan setia kita Kennedy Alma. Selamat pagi katanya, cerah Bandaraya Miri. Pagi ni minta DJ mainkan sebuah lagu Gwen Sanggup Aku. Ha, lagu yang Zana dah putarkan di jam yang kedua tadi. Apapun terima kasih Kennedy Alma. Kita juga ada Cila M. Selamat pagi katanya, Tatau cuaca panas, nak minta lagu Cinta Sabun Mandi khas untuk hiburan semua pendengar. Ha, Cinta Sabun Mandi. Dan kita juga ada Azlan, selamat pagi. Kita juga ada Harun Hamzah, nak minta lagu Betty, lagu yang Ngindik Mulung, bolehkah DJ? Ha, kita juga ada Beasley, kita juga ada Isaac Aaron, morning DJ, katanya tempat saya cuacanya cerah di Tapah Siburan Jalan Kucing Serian. Terima kasih yang sudi berkongsikan cuaca di tempat masing-masing. Ibrahim Saidi, selamat pagi juga. Kita juga ada Ria, nak minta lagu Janji Kekasih Apik Tajudin. Ha, kita juga ada rakan-rakan yang turut setia bersiaran bersama kita juga pagi ini. Ha, Cila M. Ha, ha, dah tadi dah Zana bacakan. Jadi apapun terima kasih atas kesetiaan anda semua. Walau di mana jua anda berada, bukan saja di Bintulu, rakan-rakan yang berada di Miri, Sibu, Muka, rakan-rakan yang berada di Kapit, ha, di Serian, Kuching, ha, Sri Aman, Betong, Sarike, Semenanjung, Sabah, luar negara, ha, Indonesia, rakan-rakan dari Singapura, Brunei, Darussalam. Apapun, semoga pagi to indah-indah semuanya, bait-bait aja. Ha, dan terima kasih Zana ucapkan atas kesetiaan kita semua mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: dengarkan pilihan santai dan menghiburkan. Menemani anda di mana jua hanya di Bintin FM.
1: Ya, hanya di Bintulu FM menemani anda di mana jua, yang mana anda boleh ikuti siaran kami kalau di Bintulu menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz ataupun frekuensi 95.3 MHz boleh didengari di sekitar bahagian Bintulu. Sampailah di kawasan Simpang Selangau dan juga di kawasan Nia, anda boleh ikuti siaran radio Bintulu FM. Mana yang ada radio, yang saya ada radio ya, ibu risau, ibu bingung, kita pun boleh ikuti siaran radio Bintulu FM menerusi penerima langsung aplikasi RTM Click dengan cara muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar masing-masing. Anda boleh mendengarkan siaran radio Bintulu FM dan semua saluran radio RTM yang dapat didengari menerusi RTM Click, dan juga anda boleh ikuti siaran kami di Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Baik, 11.22 minit pagi. Waktu sekarang pagi tu sedang berlangsungnya perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran Sukan Plus, antara pasukan New Zealand menentang Belgium, bermula 11 pagi tadi, yang mana anda boleh saksikan menerusi saluran TV Sukan Plus ataupun RTM Click, dan seterusnya juga perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 antara pasukan Egypt menentang Iran. Anda boleh saksikan menerusi saluran TV OK dan juga aplikasi RTM Click yang sedang berlangsung pagi tu, bermula 11 pagi. Dua perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 antara pasukan New Zealand menentang Belgium dan juga Egypt menentang Iran, yang anda boleh saksikan menerusi saluran TV Sukan Plus dan juga TV OK dan juga saluran aplikasi RTM Klik. Jadi itu yang saya nak kongsikan, sambil anda menonton Piala Dunia FIFA 2026, mungkin sambil anda mendengarkan radio Bintulu FM. Pada pagi ni berita baik juga saya nak kongsikan, yang mana kita dipahamkan rakyat Malaysia juga akan terus menikmati saluran TV 1, TV 2 dan juga TV OK di platform Astro, Enjoy dan Suka. Manakala bagi saluran berita RTM Suka Plus serta rangkaian saluran radio RTM juga akan mula tersedia kepada pelanggan Astro dalam masa yang terdekat. Jadi jangan risau, anda boleh terus menonton siaran RTM di Astro. Itu satu berita baik yang Zana nak kongsikan kepada anda semua. Baik, banyak lagi informasi lain yang Zana nak kongsikan juga pada pagi ni, antaranya adalah mengenai program Sarawakku Sayang yang berlangsung di Kapit. Jadi di Kapit meriah juga dengan adanya program Sarawakku Sayang yang diadakan bermula semalam 26 Jun hingga 28 Jun bertempat di perkarangan Dewan Suara Kapit. Mana yang seda perancangan ataupun yang sedang bercuti, bolehlah datang ke Kapit, datang ke perkarangan Dewan Suara Kapit. Munsi sempat hari itu, esok pun boleh juga, sebabnya sedang berlangsungnya program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Kapit di perkarangan Dewan Suara Kapit bermula semalam 26 Jun hingga 28 Jun 2026. Pelbagai pengisian aktiviti menarik yang diadakan sepanjang berlangsungnya program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Kapit. Adanya pameran, kaunter perkhidmatan daripada pelbagai agensi kerajaan dan juga agensi-agensi lain. Adanya cabutan bertuah e-peraduan, adanya kitchen dan gerai jualan, adanya pelbagai pertandingan, dan malam tok kelak akan diadakan konsert rakyat sempena dengan program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Kapit di perkarangan Dewan Suara Kapit. Ramai di Kapit meriah dengan adanya program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Kapit. Baik, 11.26 minit pagi waktu sekarang. Apapun, kita nak ucapkan selamat pagi juga kepada rakan-rakan rakan setia kita yang seterusnya pagi ni yang turut melayangkan titipan komen. Ha, pagi tu datangnya daripada Timbul Tawau. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada semua rakan-rakan Bintulu FM. Terima kasih. Kita juga ada Rosliau. Selamat pagi juga. Selamat bertugas. Cuaca di Bayan Tasik cukup cerah, DJ. Katanya minta mainkan sebuah lagu Don't Forget to Remember. Ha, daripada BG. Salam katanya buat cucu, anak menantu di Miri, Isan saya di Bayan Ulu, Sunti, Mary Ubon Martin, Emilia Amy Richard, Jessica Itan, Ginda Landi, Soy Josimo, Rino, James Anyau, Bujang Sinu Ngenang, Stamos TV Still Love, Eric Jang Daniel dengan ucapannya semoga sehat selalu dan ceria-cerialah selalu. Senyum manis jangan kurang. Rindu katanya kepada semua daripada Rosliau. Terima kasih Rosliau. Kita juga ada Induk Kenawit katanya ceria-ceria selalu. Cuaca cerah di Kenawit pagi tu. Katanya nak minta lagu Far Away Hot. Ha, daripada penyanyi Bobby Helm buat sahabat Ijau Langs, Michael Bungin, Rosalina Francis, Mary Ubon Martin, Lina Bugis, Emilia Amy Richard, Serina Sendai Janang, ha, Syasha Amanda dan ramai lagi katanya semua rakan Facebook. Ha, di mana jua mereka berada katanya semoga terhibur dan selamat berhujung minggu daripada Induk Kenawit. Terima kasih Induk Kenawit. Kita juga ada rakan setia kita yang seterusnya juga pagi ni yang turut melayangkan titipan komen. Datangnya daripada Jemat. Ha, selamat pagi Jemat. Ha, kita juga ada Harun Hamzah. Ha, di Semelaju kini tok panas DJ. Kita juga ada Bang Atan. Ha, request lagu. Bisa enggak? Ha, bisa. Boleh aja siapa yang nak minta lagu. Jemat nak minta lagu Kau Ku Hajati Sting. Ha, kita juga ada Cila M. Ha, duduk bilik katanya sambil layan Bintulu FM tok DJ. Terima kasih Cila M. Selamat beristirahat, selamat bersantai. Yang sedang bersantai, ha, pagi tu Osman. Selamat pagi, minta lagu Bintang Budak Kacamata. Apai Along, selamat pagi juga. Kita juga ada Erin, selamat pagi. Cuaca di Miri panas. Kita juga ada Tup Bennett, selamat pagi. Cuaca di Wak Pakan cukup

Ya, sebuah hiburan daripada Stings, Kau Tetap Ku Hajati. Lagu permintaan rakan setia kita yang telah pun sana tunaikan. Pastinya untuk menemani pagi anda, menceriakan hari anda. Menerusi Radio Bintulu FM, masih lagi bersama kami di Jezana Pagi Tok. Kekal bersiaran ke udara menemani pagi kita orang dari jam 9 pagi sampailah ke 12 tengah hari. Terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus mengikuti Radio Bintulu FM. Sekiralah pendengar dari Bintulu, rakan-rakan yang berada di Miri, Sibu, Mukah, Kapit, Serian, Sarike, Kuching, rakan-rakan dari Kenawit, rakan-rakan dari Semenanjung, dari Sabah, dari luar negara yang turut setia mengikuti Radio Bintulu FM. Baik, sebelum kita nak teruskan hiburan kita pada pagi tu, Zana nak wawarkan juga antara program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu di Sebauh. Silama lagi pada awal bulan Julai itu kelak, Sebauh ramai meriah sebabnya akan diadakan Pesta Sebauh bermula 3 Julai hingga 12 Julai yang akan diadakan selama 10 hari bertempat di kawasan tempat letak kenderaan parking lot BDA Sebauh, yang mana antara pengisian aktiviti yang akan diadakan sepanjang berlangsungnya Pesta Sebauh selama 10 hari adanya pentas rakyat, adanya pertandingan Ratu Ibu Kebaya, adanya majlis perasmian Pesta Sebauh yang akan diadakan pada 6 Julai 2026. Seterusnya, aktiviti program gaya hidup sehat, senam aerobik, adanya Sebauh Bike Show, diikuti Battle of the Band, dan acara kemuncaknya akan diadakan Sebauh Power Boat Race pada 11 dan 12 Julai 2026 di Sungai Kemena Sebauh, sempena dengan Pesta Sebauh 2026. Jadi di bulan Julai kelak, bulan depan, meriah di Sebauh, adanya Pesta Sebauh yang akan diadakan bermula 3 hingga 12 Julai 2026 bertempat di parking lot BDA Sebauh. Dan bukan itu saja, bulan Julai tok kelak, apa yang menariknya juga di Bintulu akan meriah sebabnya sebabnya Borneo International Kite Festival, festival layang-layang antarabangsa Bintulu juga akan diadakan bulan 7 tak kelak, bulan Julai, bulan depan, bermula 22 hingga 26 Julai 2026 bertempat di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Jadi tahun tu Borneo International Kite Festival diawalkan pada bulan Julai yang akan diadakan bermula 22 hingga 26 Julai 2026 bertempat di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk menjadi sebahagian daripada salah satu festival layang-layang antarabangsa terbesar di rantau ini yang akan menampilkan persembahan layang-layang gergasi, pertunjukan kebudayaan, pengalaman fotografi, adanya bazar makanan dan craft dan pelbagai aktiviti mesra keluarga yang turut diadakan sepanjang berlangsungnya Borneo International Kite Festival, festival layang-layang antarabangsa terbesar di Bintulu yang akan diadakan bermula 22 Julai hingga 26 Julai bertempat di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Baik, 11.42 minit pagi, cukup untuk info yang Zana nak kongsikan pagi tu. Zana juga nak baca komen-komen yang kita terima pagi ni, datangnya daripada rakan-rakan setia kita, datangnya daripada Lopek Senawang. Selamat pagi, nak minta lagu Gubahanku oleh Brori Merantika Harun Hamzah. Terima kasih juga brother Bikers. Selamat pagi katanya, salam Malaysia Madani. Kita juga ada Rosita. Selamat pagi, selamat pagi juga Ragai. Kita juga ada Tek Leong Wong. Selamat pagi katanya, cuaca kami di Balingan muka cerah pagi ni, nak minta lagu Ricky L, Anak Dara Ibu. Kita juga ada
Cila M katanya nak minta lagu Iban Anderson Ngalai Berkikis Bulu Betis untuk menghibur semua pendengar seluruh Malaysia. Dan seterusnya, rakan-rakan lain yang turut melayangkan titipan komen juga pagi ni datangnya daripada Catherine Robin. Selamat pagi juga, selamat bertugas katanya, semoga sehat dan ceria selalu. Nicholas Teres, selamat pagi juga, selamat berhujung minggu. Kita juga ada Sapian Podin katanya, selamat bersiaran katanya, selamat pagi buat semua sahabat pendengar Bintulu FM. Nak minta lagu Spring Borgen Villa untuk hiburan semua. Dan kita juga ada Junaidi Laing nak minta lagu Sampai Hati daripada Spring juga untuk hiburan semua, dari Tatau katanya. Dan si lupa juga rakan-rakan yang lain, kita juga ada Ngasuh Hati Ndak Pedis. Selamat pagi katanya, cuaca cerah pagi ni di ladang Semelaju, minta mainkan sebuah lagu Pelamin Anganku Musnah Aziz. Lagu ditujukan khas kepada mereka yang mengenali dan rakan-rakan seperjuangan katanya. Salam ceria selalu, selamat berkonti DJ, daripada Ngasuh Hati Ndak Pedis. Itu antara komen-komen yang kita terima daripada rakan-rakan pendengar setia Radio Bintulu FM. Baik, kita nak hiburkan lagu permintaan rakan setia kita. Kita nak tunaikan dua buah hiburan daripada Aziz, Pelamin Anganku Musnah, dan ini dia sebuah lagu Iban Jerry Kamit yang berjudul Flora. Jangan kesini-sini, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

Ya, semoga terhibur semuanya dengan sebuah hiburan Azi Pelamin Anganku Musnah. Menghiburkan anda, membawakan kita pada jam 11.53 minit pagi. Waktu sekarang nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran Radio Bintulu FM untuk edisi Pagi Tok Pagi Sabtu 27 Jun 2026. Dan seperti biasa, tepat jam 12 tengah hari Tok Kelak, siaran Radio Bintulu FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Kuching, bersama dengan rakan penyampai Zana selepas ni yang akan menemani anda dari 12 tengah hari sampailah ke 3 petang. Jadi apapun, terima kasih Zana nak ucapkan kepada kita orang semua yang sentiasa setia mengikuti Radio Bintulu FM. Sekira yang mengikuti kami menerusi corong radio, mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik, dan juga yang terus setia mengikuti Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM, terima kasih kita ucapkan kepada anda semua. Muhammad Lintang, terima kasih. Is dari Semelajau, terima kasih juga. Tok Mat, terima kasih juga. Alex dari Limbang, kita juga ada Adang Anum dari Kuching, kita juga ada Harun Hamzah, kita juga ada Spin, kita juga ada rakan-rakan yang lain. Lan Hanis dari Petra Jaya Kuching, Bujang Single M, Lopek Senawang, kita juga ada Brother Bikers, Rosita Ragai, Tek Leong Wong, Cila M, Jemat AL, Igat Manggang, Yani, Apai Bia. Ramai lagi Zana asyik dapat nak sebutkan ke semua nama-nama kita orang. Jadi apapun, mohon maaf mana yang titipan salamnya asyik sempat Zana bacakan, lagu permintaannya asyik sempat Zana tunaikan. InsyaAllah akan Zana tunaikan di pertemuan yang akan datang. Jadi pastinya kami, Suzana Musa, DJ Zana akan kembali bersiaran lagi menemani anda untuk pertemuan pada esok hari Ahad 28 Jun. Kalau saya ada aral melintang, memang esok Zana akan bertugas untuk bersiaran menerusi radio Bintulu FM hujung minggu Sab Ahad 28 Jun 2026. Jadi apapun, selamat berhujung minggu semua. Selamat menjamu selera, selamat merarau mana yang sedang makan, selamat beristirahat mana yang sedang beristirahat pada pagi tu, sehingga kita bersua kembali. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera, salam manis. Jumpa lagi semua. Bye-bye.

Clipbird sudah mengenal kita ya dalam awak kita pukul 9 nyentuk ke 12 tengah hari. Dia tu kita terus mending ke berita tengah hari hari kami di YFM. Tengah hari ungkap ya hari 6 hari itu 27 hari bulan 6 tahun 2026. Bandar kapit dekat di Kemansang ke bakar bandar Bergen di Norway ngambil ke pengawal pemansang uliah di Perambu ngau berurun lagi lebih praktikal serta likun. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madah ke Perambunya dia tu benung di Serenih berpelansar ke plan bak kandang menua tumpu. Perambunya megat endang udah ngira gaya menua ti sama belak berbukit ngau menua kapit ke semak bandar ngau sungai. Atur ti bangsa satu dekat tentu ke kandang menua ti jauh hari menggeri oleh dikeman sangka ngau berlagi. Yang ngarap ke pelannya ialah oleh ngagak kapitnya di menggeri contoh ke baru bak kandang menua ti jauh hari menggeri di Sarawak. Dato' Amar Awang Tengah mansit ke Jakutul Buhya ke di Kerandau Bar Studio Mini Sibu FM berserimbang ngau program Sarawakku Sayang 2026 di Kapit. Berbangunnya pengerami Malam Budaya ke diatur berserimban gau program Sarawakku Sayang SKS di Kapit dekat nyadi pelasar dikena negap ke penyerahku perangat. Sapi Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak Dato' Lee Wan Lagang madah ke main asal ti dipandang ke bak pengerami itu dekat beri peluang endur mensia manyuh berati ke penyelai ngau pemanah tiap bengkah raban bangsa asal. Dato' Lee Wan megak muji sukung ke diberi orang ke bisi datang ngagai program tu tajak pen bisi penanggul bak perkara pengangkut. Ia mansut ke jakutu ngagai pengarang berita udah ia ke medak pengrami Malam Budaya ke diatur di Dewan Suara Kapit.

300 ribu ringgit sudah diagih kena berjalan ke projek pipe graviti di Sematan kena mutar ke penanggul suntu air bak sekedar genturung pendiau. Kaban Kunci Negeri Sitak Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan madaka projek tu dekat nyerangkum genturung pendiau bakal sebat Dayak Puih, Puih Kenek, Gau Siru, Dayak yang maksud ke perkara tu lebuh ia ke ngulu pengerami makan bak komok ke diatur balai kampung Puik Kenek di Sematan. Kelimpah harinya ia mega udah ngemendar ke peminta mensamanyuh bak kandang menuanya tidak ngagak stor dewan ngenak cara gutur riung ngambil ke bisik ke guna orang manyuh bak endurnya berbagainya sepuluhiku asnaf hari kampung Puik Puik Kenek Siruk Dayak ngau sebat Dayak bisik terima bantu bak pengeraminya. Pengawal ngada ke tabak ndur nugung ke uras sanitasi ke baru dilunduk disadang oleh mutar ke isu kapasiti muai uras bak pelilih menua lunduk Sematan enggau bau. Kaban Kunci Negeri Sitak Opar Billy Sujang mada ke tabak ndur nugung ke uras jam ke diatunya udah kak penuh. Terberindari kandang menuanya ke majak manyuh orang wan. Pengawal ngemansang ke genturung berumah, pengawal dagang gau sektor dagang temuai. Palanya ialah dekat nentu ke uras ulih diputarkan gau cara kelebihan sistematik serta likun. Yang harap ke projeknya ulih tembuk gagak nitih ke timpuh. Bili Sejang mansut ke jakutuk bak pengawal endur nyerah ke projek pengatur palan endur nugung ke uras Kaunsel Pelilih Menua Lunduk ke diatur bak Nursery Pong 5 Forest Siluah. Kemari siku lelaki ke berumur 36 tahun ke benung sakit sudah ditaban ke hari hospital Miri ngagai hospital besar Sarawak di Kuching ngena bilun medivac upis bomba. Komander Pengkalan Udara Wilayah Sarawak Penolong Pesuruhjaya Bomba Sofian Ahmad kedua balik nama Ibrahim mada ke dulu agi harinya lelaki itu ke sakit riman tungkulati ditagak ke dekat dipindah ke kena 22 engkau 24 hari bulan 6 tang perkaranya lalu dilanjar ke Tegal pengeraya ti cukup endak manah penerbai ngena helikopter MI-171-nya angkat hari padang bilun Miri mayat tengah hari serta mayat 9 ikut kru bilun 2 ikut dutur hari sepital Miri ngau bini lelaki ke sakitnya helikopter tu sangkai bak palan upis bomba Tabuan Jaya pukul 3.50 minit ngali hari sebedau lelaki tu ke dibaik ngagai sepital besai Sarawak. Menyujung ke berita tengah hari kita, hari kami di YFM Iban Kuching. Terus dengan kami dalam awal ngelah tengah hari, nangkan ketul lagi randau minggu tu. Ditangkan gau carta kenyalang. Berita kita ditusun Monica Gary, hari bilik berita RTM Kuching, disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 27 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Sapit Menteri Main Nasal Nembia Ngau Lumba, Alfred Yap Chin Loi, udah jadi ke Festival Wushu Nanyang keempat Bak Kuching Waterfront. Berjakuk lebih jadi ke festivalnya, ia nyemetak madah ke aktiviti ramah tibakannya boleh negap ke kawar ramah serta penyerakup bermayuh pepuh raban bangsa di Sarawak. Festivalnya ukai semuti kenang laku ke seni wushu, tang nyawup ngemansang ke sektor dagang temuai, nyempit ke kawar rakyat serta ngangkat pemerhati-hati bermayuh pepuh raban bangsa. Alfred Yap merangsang raban bangsa ukai Cina, bayak kenya ari menua tumpu, tau ke menua luar, boleh ngambil bagi bak festival tu kena negap kagi penyerakup rakyat. Tambah mega wushu dia tu, udah ngerembai nyadi lumba terbangsa di pegari bak menua adab Asia. Festival Wushu Nanyang tu diatur gerempung art pugilistik ngau main asal Nanyang Kuching berserimbai penumbuh ke 20 tahun gerempungnya. 25 kelab lumba bisi masuk bermayum macam aktiviti di diatur sepemanjai festival tu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

World Cup 2026. 28/6/2026, hari Minggu. Main dalam Grup L, Panama bersatu dengan England pukul 5 pagi. Live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup L. Siti lagi main dalam Grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama. Boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup K, Colombia bertemu dengan Portugal. Live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak. Live buat TV 1. Dalam Grup J, Algeria melawan Austria. Boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat Grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina. Bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.
1: Ya, terima kasih kita ke sampai ningat kami ni tiang hari ni tiang jam tentu ya didengar kita secara online mega RTM klik ya. Sehari itu hari 6 kena ke 27 hari bulan 6 jam ke terubah bagai selama randa minggu tu ditangkan gau carta kenyalang ungkap ya minggu tu minggu ke 26 kami di Kuching endak Kediri ya berulang gau pengeluar program kita di Limbang Seri Aman Bintulu Miri pihak bagai gau kaban kita hari mini konti kita studio mini kita Sibu FM abak palan dengatur pengurami Sarawak ku sayang 2026 di Kapit ngarak ke nadai nanggul lagi neh nguji ngangau kaban kita di utara dulu di Limbang pelabak ku tentu ya Dom. Hello Dom.
2: Hello, selamat tengah hari MA.
1: Nama berita Dom.
2: Berita tu mana MA maka selama puji Tuhan gaya hari kita pagi tu mana maka laban kita enda nemu sebarang maya hari itu tadi nemu berubah.
1: Oh.
2: Anak jati kita berubah nah,
1: betul. Frekuensi mega anak berubah nih Dom.
2: Betul, nanti frekuensi berubahnya bersih lagi.
1: Oh, okay. Hari Limbang kita ngagai Miri. Hello Miri.
3: Ya, hello MA.
1: Nama berita bi.
3: Berita tu mana? Di Limbang. Nama berita doai.
2: Badas mana?
3: Badas. Mana? Ya, sigi betul. Leban pemilu si dah nak berubah ne.
1: Amat, kemanya belakang ni?
3: Nya dulu ditanya MA.
2: Derek mai soalan.
3: Nah, ya. Ira mah MA tu mendak kum laki ya. Yeah. Kan? Nah, nete berubahnya MA.
1: Okay, guys.
2: MNT yeah. Sama B nya belaki apa serta benua Sarawak atau benua apa rumah kita dia nah.
1: Iya sampal dia.
2: Tau sampal.
3: Oh.
1: Malam ya kawin.
3: Anang mudah percaya balap dingau.
1: Oh. Malam ya kawinnya Dom. 17,000 lelaki bahasa Sarawak nyabak Dom.
3: Oh, lalu.
2: Kadang tak lebih ya dah. 17,000 nah, dah udah kira dah ini.
1: Iya, orang ke sini hati dah. Laban dah dipilih B.
2: Harganya.
3: Kelalu kita kelaki tu.
1: Au. Okey, B gaya kita di Miri B.
3: Au, jadi gaya kita di Miri tu amanah sarito MA. Ngarap ke sampai lemai tu lagi lah. Hari kita itu mana labannyo berapa hari itu dah Miri nang tu hujan.
1: Oh.
3: Okay. Nyo kudik kami kemari. Lemai kemari inti nang salah.
1: Oh, sebabkan ngau Kuching berapa hari ku dah tu saya lemai muak ke lemainya sigi hujan. Bangat mai.
3: Iya. Amat.
1: Okey, kita ngagai Bin dulu. Hello Bin dulu.
4: Hello Tiu.
1: Nama berita Yun.
4: Mana? Hello Du, hello Bi.
3: Ya, oh, nama berita Yun.
4: Mana?
2: Lama nak dengar Yon.
4: Pula.
1: Oh, dua minggu kau dah deh ngau Yon neh.
2: Ya me, lama menya.
1: Oh, kira ke lama menya Dom.
4: Dengau Dom.
2: Dua minggu. Kau lah lengkap.
4: Kau pelayak neh.
1: Okey. Gari di Bintulu dah Yon.
4: Mambam kami itu. Pagi panas tadi, boleh lah. Sempat enggak masuk kereta tadi, nganjung kereta masuk. Tok lagi pulai, kadang nak terbubuh.
1: Oh, saya undang kereta dah masuk. Mbak
4: ya.
3: Si kenyak ya Yun, kita susah payah. Dah hanjung.
1: Oh. Ya, ritual nganga hujan dan kita jadi kereta.
2: Segi hujan dah nya.
1: Okey, kita ngagai Suri Aman dulu. Hello Suri Aman.
5: Halo Kuching.
1: Okey Ben, nama berita Ben.
5: Berita mana? Panas kemarin nyentuh kelemai, sarito megagi mengkang panas di pelabak nyentuh kelemai lagi megak.
1: Anang hujan lah nyamai ge kabak kita ngau di mini stadium neh.
5: Mini stadium betul.
1: Non pu dia lagi.
5: Dia pulai harinya aku tadi. Pagi tadi ngau sidang ngantuang nama to Tanglong. Bisa program sidari bagi Cina Suri Aman FM. Bersama dengan Red Lantern Storytelling Nembiak Sekolah Primary.
1: Buat palan kesama ni?
5: Buat palan kesama.
1: Ada yang kau ngesan speaker?
5: Bisa insanuas.
1: Oh.
5: Dini hari temuk.
1: Ya. Baka kesari nak meh kaban pulai dini hari nak madah ke diri nak.
5: Boleh. Enggak ore mulu rian yo. Apo? Amai.
4: Apo ne?
5: Serian we ben. Bisa lubang tu bisa rian nyentuh ke dia tu. Ya kage ke kita ang lagi jumbo.
2: Benuang ne?
4: Benuang.
1: Okey. Rian di limpunya ben.
5: Ya kunci 25%
1: orang yang dia kunci tidak tahu bagi dari mana ni lah kian kabian
5: sudah terlangkang dah aku nemu leman tu ile ile batangai ile ile batalupar baik aku ni ngarita sudah terlangkang
4: tidak ke berjual namanya buah harian bat bat bukit bangunan minggunya tadi lepas aku bisik ke kucing minggunya tadi atasnya sudah berjual.
5: Tawa diwan.
4: Oh, pansa.
5: Hari ini jalai de nama Mansa Semangga.
4: Nah, bisa
5: Mansa. Kalau buah ke kemunan.
1: Mutu ya, Bian. Amar mutu ada tai ba seburan yang keju ayang gagai. Palam ke dilawa ana de Mansa Semarahan.
4: Nah, nah Mansanya.
3: Mansa iwan ajanya.
4: Nah, nah, nah, nah ngora begau ke jematan batal luparnya. Sikit sengaja
1: oh, kena jalan atas.
4: Oh, ya.
1: Oh, kena jalan atas nih.
5: Apa nak testing ke kita, Yon?
3: Pusir nih, Yon.
4: Ngai ke tesat. Bisa
5: wes. Nanti Yon hari nyendak aja, Wak.
4: Alasan.
5: Alasan.
1: Alasan yang singgah bahasa marahan, ya, Bin.
5: Sikit ngai, banyak.
4: Bisa, bisa bahasa marahan ku ya, minggunya tadi, Tio. Mansak nuan.
1: Sikit ngai kulit.
4: Jadi kalah kalat minggunya tadi.
2: Udah.
1: Oh,
2: udah datai, udah ngelebuas baru emang deh.
4: Kenyame ya.
3: Oh. Kenyame.
1: Aku mendapat gambar aja, Bian.
4: Udah aja, masa aja.
1: Kita nguji ngangau kapan kita coba studio mini ba tapak Sarawak Ku Sayang di Kapit, ngarokan adai penanggul. Hello, kapan kita di Kapit?
6: Ya, hello. Selamat kali hari.
3: Manyuan.
1: Manyuan dar, saya dah indu darah bakapiat dia.
5: Wah,
3: ti. Lady boss, saya dah ya.
5: Nah, ya.
6: Oh, bisai
5: makan. Bisai. Terima kasih. Oh, mal.
6: Nak ke mikrofon kami tiga, aku bisa itu tangkap makan. Saya bisa keempat, tau KBR sekalinya.
3: Ya.
1: Ya. Ya, aku lihat tangkap kenyawa di itu. Nana, dan yang menti, siku dah gemar ya.
6: Ya.
1: Kini gaya kita gawat dia nadai menderita.
6: Ketawa
1: ah katia dah.
3: Ketawa nana dah temu dah.
1: Gelombang ketawa nya ya betul ketawa dah datai ba pendiang ke ba kucing.
2: Oh, kembali di MB.
1: Tajak bedo ayan
3: ba. Ketawa nananya.
1: Ya, tajak bedo ayan ba CCTV kita di tu benung di on aku. Awak. Udah diuji TV kita nana. Oh, nyampai ke komunitas lagi, enggak kena ayam lagi dah.
6: Oh.
1: Nah, dia enggak tahu ayam dia tu lepas kita berada live di FB dah, kena komunitas.
6: Anak yang irau, segi ayam.
4: Bala okay, biro wanita di kapit hari itu.
6: Dia tahu pun tahu benar.
3: Ya.
6: Sudah berengkah kita live. Ba.
7: Mana dia tahu benar live ba, si bu FB.
1: Oh, okey. Lagi nerupung ke agak.
6: Sudah tahu lagi
1: nyuis
6: ke. Oh. Besar itu kami tahu tiga ikut hari kapit.
1: Besar lagi ke nyawa kita dia, Nana. Audio kita tenggelam au.
6: Tenggelam
2: eh. Saya
6: ke
1: nyawa ya. Nyawa kita mesti kampak enggak gambal kita besai tu buah. Saya ke nyawa.
2: Percun.
6: Ya
2: ah. Ah jangan merudinga.
6: Buka aduk ratanya
2: tu. Ah sampai limbang
6: tu. Ya. Labu lu ni banyaknya di no. Sebenar tanya deh kita in rules kata kami laban kami ba studio mini di tau. Siapa ke nemu belagu tau lagi ada tayang agai studio mini.

0: rumah kita mendok.
1: Kita
2: sudah mahu ada bayarnya.
1: Semang nak nemu dini dua studio mini kami. Bersemak engkau jalai pintu penama.
3: Ya,
1: semak pentas utama.
3: Pentas utama. Jadi kami di tok kebenar ya. Nimpai, boleh nimpai ni mah?
1: Boleh ya, boleh nimpai.
3: Kedia tu benung bajako apai kita, apai besai kita. Benungnya. Mai mam bala kedatai ke ngulu pengawak berjadi ke Sarawak ku sayang buat bagi menua kita di kapit. Oh. Hebat mat kami semua noh. Sawut ku.
2: Encik mai kita.
1: Encik cita bersibu di kapit dia.
0: Oh, kapit kau sibu bersatu ni.
1: Iya.
3: Cita sibu kapit.
1: Akhirnya cita tiga bersatu.
3: Betul.
2: Encik.
3: Encik deh.
0: Lagi mai ayak gabas kita kia deh ndo rindu dengan kita ndo ngelamat tadi ngabar radio ayak kami dak buang mata kita.
1: Oh ai mai. Oh
2: jaya. Tu ai
1: mai. Ayak kita. Nasi nang ibu
3: kami tiga
0: nah. Oh
3: mawai.
0: Boleh boleh bergambar lagi kini ndo.
2: Oh, biar ingat.
1: Lantengnya.
0: Saya ke handphone ayak kita baru dah beli.
2: Oh. Lawa ya baru
1: dah ni. Tadi tot betau ke mu sida ya, sida ibu aja dah bertemu. Ya. Nanti.
3: Au nene benda bala ya. Kan nama kami tu nak cukup badas.
1: Tak apa ya. Au. Kenyang kita mu jadi impo ne.
3: Ya, baru
1: kita. Iya, ana lah lawa laki kita seritopnya. Jaga.
3: Jangan te sira ya mu jadi
1: sida.
3: Betul.
1: Ya, ya kita kucing seraman ni limba yang nadai. Minta dipuji belama sida ya. Au. Baru ranse yang
0: nyamai ayak kang abah kita buat kunti
1: lahir mai.
3: Abah saya awak kunti.
0: Ngelama tu ninga tu dah mentinya bab berita Batang Raja ngaja. Awak sida nana sida Maria. Hello wai sibu ka gemda gamal bekeni.
3: MA aku tu nana ngawa aku sikit manalan aku kan nganyuang lui ko mano sabong tu kebenar ya. Ya. Kita nak nang redai dalam pau.
0: Ya. Amai. Okey.
3: Panah
0: hudu. Ngaruh Kanada nanggul lah program kita cerita ni laban bala kita sebuat bab mini konti. Kita engkau randau minggu tu pulang kan tu Yun jadi pemata randau kita. Idara Bintulu minggu tu.
4: Okey, terima kasih Tiu. Jadi merik selamat tengari ngagai Nuan Tiu. Ibi yang dia biro wanita kita di kapit dia bertuai ke mar ha nya ya nana ngau menti ngau duam di limbang ngau bi di hamiri serta semua peninga ke benum guleng ngau kita jam ke datuk jadi topik ke dibaik kami hari Bintulu saritu nya media rama kati media rama tu tadi uliang ngaso kita semak tau ke jauh hari pangandiri lalu media rama tu peninga udah nyadi sebagi hari penghidup kita bisik sekedap madah kenyak. Ya, uliah mai diri sebilik ngau bala baki ya. Semak agik tajapan sidak tuk jauh hari pangan diri. Nang ngiranya bak luar hari Malaysia kini tau ke jauh hari mata kita minya. Tajap ya, bisik megat sidak ngumbai media ramah tuk tadi. Ngasuh kita jauh agik hari pangan diri. Tajapan kita diau bak rumah ke sama. Angkanya sikok tadi bak tingkat atas, sikok bak tingkat baruah. Antik bekangau makai engkau kena WhatsApp tu ngasai ke direk tu tadi. Au, jadi sari tu kita dekat berandau kenyak kati media ramah tu tadi. Ngaso kita semak tau ke jauh hari pangan diri. Lalu kita terus ngagai panel aku tau ke moderator aku keterubah yangnya dom di limbang berkongsi ke media sosial tu tadi dom. Ngaso kita jauh tau ke ngaso kita semak ngau pangan diri dom pejurai ke dom.
2: Okay, terima kasih Yon di Bintulu. Terima kasih mega laban dah nyedia ke topik kita ke minggu tu. Jadi selamat tengah hari ngagai kita lima ke jadi panel yang kawa kumpul. Jadi topik kita ke sekali tu nya berkawan dengan media rama, kati media rama oleh ngasuh kita semat tau ke jauh hari pangan diri. Jadi berpenemu aku media sosial tu ke media rama tu udah mayu ngubah cara kita berandau. Jadi suba dekat begigak ke diri sebilik tau ke kaban ti jauh berguna ke surat bisiknya nanti kita sama ingat suba kita bisik program rama kelala radio kena ngempit ke kawal. Jadi ke dia tu mayuh media ramah ke Mansang baka WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok serta aplikasi kebukai boleh bertanya berita ngau pangan diri sebarang maya kita ikak. Jadi ia megak ngam

0: tentang ke atau keng mudah ke communication ngau diri sebilik ti gawa atau ke belajar jauh nulung ngedut ke kawal lama ngemudah ke pengawal berkunci ke berita ngau aktiviti diri sebilik. Jadi pihak mega community rumah panjai uliah bergulai terjapan sidak diau jauh. Jadi pihak mega info tambah berkawal ngau media rama tu tadi kelimpah kitanya tadi ngedut ke kawal. Abak penemu aku inya media ramah tu jadi ke medium tinggi limat belanja ngagai orang dagang dikena ngelaku ke produk ngerembai ke market serta ngulih ke penatai pemisi. Jadi kita sama nemu ba WhatsApp kai WhatsApp WhatsApp boleh ba TikTok banyak orang berjual affiliate. Pihak mega berkongsi ke penemu atau ke penerang ngemudah ke akses ngagai berita kemayari. Penerang pelajar ngau penemu kreatif tim meri penguntung ngai pemansang diri. Jadi ba penguasa komuniti nulung rapit ke kimpin penyedar sosial serta nyerakop ke individu ti ngembuan minat atau ke sukuang ti sebaka. Jadi ba pengrembai pengelandia berunding angkat ke pengelandia berfikir kritikal kreativiti ngau communication dengan cara nulis ngau interaction digital. Nya tadi penemu berkawal ngau media ramah atau ke media sosial ngasuh kita semak ngau pangan diri. Jadi boleh baru agai Bintulu mulai ngau DJ Yon di Bintulu. Terima kasih Yon.
1: Okey, terima kasih tu. Jadi amat menyukan Wan tadi laban komuniti rumah panjang tu tadi sidak megak uliah berjual ni dengan WhatsApp tu tadi. Nanti dah boleh sayur tu tadi lalu blast bawa WhatsApp madah ngagai bala kesama serumah punya tadi jam 4 ya biar dua kadang-kadang bisik sekedar nak ampiat ya dom
0: kadang nak ampiat au
1: ya
0: ni buat kita bakal WhatsApp bisik bakal kita bisik group teh lalu abiah mianya ladagi
1: titik lawat tadi
0: kada boleh nak ampiat punya
1: ya sikit nak ampiatnya tadi ya. Okey terima kasih ya dom jadi hari limbang kita nurun kemiri bi lebuh media sosial tu tadi jadi penanggul communication bi keni
2: terima kasih Yun ngau station podcast selamat tengah hari ngagai bala peninggal kita. Jadi terima kasih ngagai YFM di Bintulu laban udah jadi ke topik kita kena randau minggu tu. Jadi di Miri dekat berkongsi ke lebuh media sosial jadi penanggul communication atau ke komunikasi kurang ni. Jadi tajak pen semampai bertanya ke berita kelebih lagi kita dia tu dengar cara online jadi mayu orang maja kurang berinteraksi atau ke berinteraction bertungak mua kurang ni. Jadi kadang-kadang diri sebilik tu duduk bergulai tang siko ikut kita itu kiruah ngau telefon dari impo munyi kurang udu skrup-skrupnya tahu ni Yun. Jadi itu meh ngasuh kita sebuat tu tadi bisik kurang communication bertungak mua ngopangan diri bisik tu mega ketegal ketagih bermedia rama. Jadi ketiga tu budaya berandau ngau bergumpuru tu tadi udah lenyau ketegal kita. Ketika kita itu tadi udah kelalu ketagih bermedia rama. Jadi ke situ itu inya kualiti maya buku lain ngau diri sebilik majak kurang. Contoh tadi bala peringa lebuh makai begulai itu tadi semua bala kita itu ke pangan kita itu tadi lebih lagi fokus ngagai telefon hari ke berandau. Namban tu tadi bisik nambah ke homework mimit meto Yun. Tu tadi bala peringa bisik ke dikumai orang nama tu tadi introvert. Tu tadi bakal ke berjakuk dengan gadget maya berjakuk lebih nyaman lagi hari kita bertungak muam. Jadi tu tadi bisik ke dikumbai di pada aku tadi introvert ketegal kurang komunikasi ngau pangan diri dengan cara bertungak muam tu tadi jadi munyiko ribai kemayar itu nadai confident berdiri impu ketegal takut jampat dinilai orang kemayar itu deh Ayun laban dia tu dunia kelalu jampat viral nanti mak orang tu tadi salah sebut alu dah alu viral orang bisik ke orang madah tadi alu dikecam ketegal utai berkenyak meh tau ngasuh kita itu new takut ke betul ngak mua deh Yun laban confident kita nadai takut dinilai orang ke kemayar itu Aw nyadi nyak bisa tambah mimit info bakal ngau dikunci kami di Miri itu tadi. Yo nyadi pulai ngagai nuan baru di Bintulu.
1: Okey, terima kasih Bi. Nanti hari Miri tadi kunci ke media sosial tu tadi nyadi penanggung communication yang di Sibu tu tadi. Yeah. Sidak Biro Wanita tu tadi nah empas media ramah ngagen biar rebak baru ni kita tiga nama homework kita tiga
3: homework kami tiga
1: awak kerja rumah
3: ya Nana macam kita ini
4: awak Nana agak kerja rumah kami tadi
1: awak
2: mentas main Nana
1: pengetua
3: Nana oleh nama mentah ya
4: pengetua kami
5: Nananya
4: kau ngulu ke kami
3: ya cermin
4: kau ngulu kami ya cermin kami
5: Nananya Biro nyadung kacang kudanya lagi
3: apa cermin langsung nyadung kacang kuda
4: kacang
3: ya
5: Oh, mana harga kungkung kena kita tiga dia ne. Mari kita nyak ke aku.
3: Nak. Ayo deh MA nak sesuai mayatnya kungkung no.
5: Oh. Kelaban kelalu besar pada aku deh mari nya deh. Lemak kena dengar jak kungkung.
3: Oh. Sikit
5: kan
0: ngesau kena to. Aman. Nyak kungkung tu.
5: Jadi kungkungnya dikirim ke kuci yang apa itu jam malam kung nanya tindu.
1: Apa? Sikit gaya bunyi bayarnya tu.
2: Contoh-contohnya udah terbang dari bayarnya.
5: Amai uji kita yang meda live sudah ya si BFM dia tu sudah ya menambah studio mini nih. Oh, mana diri gamari akan dikenal sudah dah.
3: Okay nama ni tu mega Siti Ari namanya di ngambil ke kita support ke kita ini
4: kena nyukung sida ke
3: berjual
4: sida ke pernah peniaga kecil
3: betul mereka pedagang mit pedagang sida dah apa no pemakaian nanya belah kaki semua ambil pemakaian mangan sida nama ngira
2: dalam perutnya nama ngira
4: nama aja tanya
3: ya lebih hari 3 hari pengawak begetul nantu berapa ya
4: aku pulai ke Sibu udah 3 malam 4 hari dia tahu saya kembali ke
3: aku asai ku senat kungkung tu kirim ke MA jawab
1: macam nak tidur malam
5: Oh, kungkung ke nanti yang rekuang kita tiganya udah bayar ke benda ibu nanti berluar dia. Oh,
3: udah ya.
5: Ya, baru ngepai udah nangai malia.
4: Ada mereka malu kumpulan.
5: Tagih ibu pandang meja saya dia.
4: Okey,
5: Nana, sambung baru.
4: Iya, pulang lagi kami di Sibu yang pas tentang pas media ramah nggak ada biar baru. Jadi orang ke biar lagi jadi orang ke pemadu cakah ya nggak media ramah. Jadi media ramah mereka sila tarik mengenai penguntung tambah gak mai pemar ya nggak gaya pemansang ramah nggak rundi yang tau ke emosi sida. Jadi pihak mega apa nih mayuh ya mega mereka empas ke baka empas fizikal ngau mental penanggul tindu ketegal balat berkena ke internet ngujung ke emosi sila tadi lelek serta stres ya jadi penanggul pengerai rundiang sila tadi gian berkena ke media rama bisi kawal terus ya ngau penusah hati tik tusah irau serta nak lantang hati lebih lagi ngagen biar arba baru ke baru tik ngena ya lebih hari 3 jam sari bak media rama. Jadi penanggur bukai hanya pengawak ngacau dengan cyber lalu pihak megak pengenal lati keterempu menyekurang di pengaruh kini kita nyebutnya tapi di pengaruh ke Jako Melayu tapi kini kita nyebut Jako Ibane
3: empas ya
4: empas penyampau like ngau followers tadi deh laba sidak ke dekat kuliah ke followers ngau like tadi sidak yang ada yang ngira itu semua sidak tadi ngaga konten deh
3: betul
4: sidak ada yang ngira utenya tadi betul atau kena atau kuliah mereka empas aja sidak empu apa penghidup sidak empu deh kadang-kadang dari segi komen positif no negatif tadi yang kan sidak tadi ndak boleh nerima komen-komen menyikuran netizen ke dia tu deh nyak tadi penanggul kau boleh ngacau pengerai rundi yang sidak ya. Jadi penanggul konsentrasi. Ya tadi kelalu balat ngena gadget. Tahu ngasuh tu sehat. Dekat fokus ya. Ngau saru penemu. Pihak mega ngena media rama dalam pengawal belajar. Mega siti ya bisik positif. Bisik yang negatif. Jadi positif tadi kita boleh Munyi kurang nambah ke penemu nanti kita yang guna yang betul. Nambah ke penemu kita nanti kita dekat belajar kita boleh. Munyi kurang juga kini kita badan ke lain. Pas tentang otak kita pelajar kita nyak, nanti kita salah guna. Bakal ke dia tahu mayuh orang kena AI deh. Ya tadi Siti utai ke munyi kurang tadi boleh ngaco rundian kita. Lepas kita enggak berundian deh. So kita ngaso AI berundian ke kita. Hanya empas negatif ya. Oke, hanya tadi Pak penerang empas media ramang agen biar rebak baru ungkup ke Mary Sibu to Yon apule baru gen wandi pintu.
1: Oke, terima kasih Nana. Jadi
4: hari gapai besar. Mbak
1: ya. Benar oke gitu ne. Sal ninga.
5: Nyemunya tengano ibian nadi ngapa tadi.
3: Ulama tu semai aneh, ulah nih yeah. Kami sebuat itu.
5: Benung ucapan peresmian nih.
3: Benung
4: ucapan peresmian. Okay. Mungkin tanya Ion baru tak?
1: Okay, okay. Terima kasih Nana. Jadi hari Nana hari sida ek hari kapit tu tadi nih. Kita terus ngagai bian. Jadi bian dekat fungsi ke risiko media rama. Menerantik salah ngau penipuan. Jadi sebedau nuan terus ke tok bian, minta nuan namanya Rina balap ninga dulu meh. Bian.
6: Rina balap ninga. Okey, dan sebedaunya kita mendiang kita dulu, sebedau kita mendiang ke Anthony perindang kita ngau lagu Terpambar.
7: RTM Sri Aman, Begulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilantikai gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngilantikai gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngadi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi terdekat merindang mayatu ianya Angela Latajua. Bakal

0: Ya, Anthony Usan ngau lagut pambar, Anthony Usan mega pia mega remjana ngau Puan Amoy, Puan Angela bisi di kangau kedatai merindang balap ninga mensemai wah dalam program ilang tikai gawai Suryaman FM lemai tu lagi diatur peringkah 6.5 lemai ba mini stadium di Suryaman. Aku ngelatai ke penerang ke dipekunsi bekawal ngau RMT kita ke sekali itu ba sentang aku ianya risiko media sosial ia kebisa ngujuang ke pengawak ngeremai ke penerang kesalah pihak mega bisa nyau nyadi sebengkah hari cara-cara nipu nengah online mega bisa teripot ke majak nyadi bak media sosial. Jadi kelimpah hari penguntung media rama mega muka ruang ngagai pengawak ngeremai ke berita pelso petenah pihak mega mayuh macam cara nipu nengah online. Ambil kebanding berita pelso timudah dikerembai ke tegal pengawak berkunci ke penerang pelso nada sekat mudah dipjalai ke bak media sosial media rama. Jadi info ya ke pelso bak media rama media sosial tindak direport ke Mesir Mayuah ngagai upias ya ke berkuasa ya dekat dia dekat ayan belamanya bak media sosial bak media rama laban nada sebarang orang ngereport ke ya ianya penerang ia ke pelesung tengok juang ke rintai tau ke panjai-sepanjai berita tu ditampuang orang ia kena nemu diri berkunci ke penerang ia ke pelesung nangkan kenyak cara nipu ia kebaka pengawak nipu beranak ke pokok majak nyadi di media sosial jadi pengawak tu dan lama udah bisik di media rama lalu dia tu trennya yang ngatur promosi bak media sosial berkawal ngau pengawak nipu beranak ke pokok tip madu baru promosi ngena gambar balas selebriti dikumbai ngau jako bahasa Inggeris deep fake scam ngena mua selebriti digagak ke video kena promosi jadi ampu ya kempu mua ya kempu peniaunya tadi nak nemu diri dikena orang ya kesalah ngena identiti ya jadi salah guna penerang diri ngau account pelesu ngau nipu identiti itu to cerita ya ke kurang lebih sebaka sedua ya kurang lebih sama jadi penerang diri ID orang bukai di salah guna bak media sosial media rama kena ngerembai ke berita palsu nyalai peninga persa dulu penatai berita amat sekali kenyanda sebelum kita berkongsi menyiko promosi tau ke ramai jakok tiswah di pansuat ke kita di radio sekali kenya TV RTM sudah pasti baru kongsi yang baru patut kita berkongsi ke berita nanti kita sudah nemu penatainya betul yang keman pihak mega mana dia berkongsi ke orang bukai lalu pihak mega anda mudah percaya ke yang dikumbai tawaran di kelalu mai penguntung bunyi kujako nama to semak ketiban mayuh kuah harise tentunya bisik ngenatai ke utai yang kemenak betul temu dekat mai kita itu tadi kaya dekat mai kita nguliah ke duit mai wah ngau cara ya kejampat di perkunsi ke mega bisik nyendia ke gaji kebesar enten wan gawak ngau aku mai wan kian utainya tadi enten mudah nang ya berita palsu kita pun sama belak nemu nada utai kemudah di ambil kita duliah kita di dunia tu enten kita ndak berempas pulas menyekujaku Melayu nguliah ke ya pian mega jaga mana identiti drempu, penerang drempu laban to site hari anak mudah share penerang drempu laban ya pribadi utai ya kepatut di ibun kita mana laban salah kita share ya ya dekat di pengguna kurang disalah guna orang lalu dekena sida ya to tadi ngermai ke berita sekali kena penerang ya kena patut di media rama atau ke media sosial. Okey Cikgu Yuan nyaja ari murid wan di Semanggang itu.
1: Okey, terima kasih. Sama-sama. Jadi kepenudi kita gagai Tiu di Kuching, Tiu ngena media sosial atau ke media rama ngau pintar Tiu.
2: Okey, Bien.
0: Ya.
2: Nuan ba stadium lagi Bien lebuh nuan ke ngimbai bala kameramen video men nya nantu ngambi kening Anthony Usan lagi au ngak ke baru.
0: aku nggak jadi bos. Nada yang kau cameraman aku lagi.
2: Oh, nelay si dak meh. Anak tu lama ngici yang ba kenyang interviewan.
0: Aku rindu nak berandau ke malam tadi. Tante aku meniang. Tapi bisa siko dia tadi tuanya di tundai ngoya.
2: Iya. Segi amai.
3: Lawa. Lawa lah.
2: Tanya si gaya kenyang tu dah pangan kalau buah ke berandau ngoya. Tanya segi semua ni. Segi ngiyampu deh.
3: Segi original.
2: Original. Kau dia gagal.
0: Original. Kau dia gagal.
2: Awak. Di nemu maya kita ke sebuah raminya maya orang ke ngambil gambarnya lalu dipancak kapi terang dia nak utanya putih dan harga tu dah lalu kumbai orang nyalah utai ke dikenang kita dalam media ramah tu aku nampung baru topik ke segi udah di sedia ke Yun di Bintulu FM ok ngena media sosial secara pintar tu jadi media ramah ukai utai tuliah diseliah ke kita hingga penuh laba kadang-kadang bisa mengat perkara kena uliah diseliah ke kita dikawal kita jadi kita akan jadi pengguna tu patut ya jadi pengguna ke bisi bertanggungjawab serta berhemah jadi kita ke guna media ramah ok patut ngatur jam kita pemanyuh awak kita ke berkena ke media ramah kita inti uliahnya sama ngemerat ke communication secara bertunggak mua berandau secara fizikal berkita ke rumah tak ke kita ke mesti awak kita ke berandau engkau diri sekaban ba luar dedian okey milih isti ke berguna tahu ke konten ke bisi di pedak bala kita nya di pangsa kita ba media ramah okey konten ke berguna ia ke positifnya atau nyadi ke lalau nyadi ke teladan kita hidup besari-sari nyadi kita ke nyadi pengguna tebaga ndang ia patut nyadi pengguna ke bisi beretika nyadi kita anak mudah terparu engkau semua konten kebisi di pedak kita, di pangsa kita, sama nyaga pengerai rundi engkau, penglantang penghidup kita. Kadang-kadang, abang media ramah kita mendak sanuk tu dah berbeli ke kereta baru, baju baru, beli kereta baru, motosikal baru, tayar baru, buak baru kita pekerjakan itu ya. Jadi nyamga tahu nekul rundi kita, ngacau rundi kita. Jadi berkini cara kita, ngena media ramah secara positif. Nunda kau jaku ibian tadi entin tak pasti jangan kongsi jadi kita semina besar doang ke berita ke segi ia amat berita kau dah diulih kita hari portal berita rasmi nya berita nya tahu update berkongsi ke berita-beritanya tadi anang kelalu ka nya di CCTV tahu ke reporter nombor 1 ba Malaysia ya. Okey, kedua kita guna leka jakuk di mana? Okey, bahasa sopan dalam jakuk Melayu. Okey, anang tu ngena jakuk kasar, labanya mega tahu jadi provokasi kita ke tahu kira ke mai mensamanya lagi beculuge ba media ramah. Kita nemu laban netizen sida ke kena ke media ramahnya kita nda boleh kontrol hutai ke dekat di type ala sida ya. Nyaya ketiga kita tebal lagi bala content creator kita ianya dipinta ngasil ke atau ke ngada ke content ke positif ia ke ngundan kira ke nilai kasih sayang berbahasa pemegak bantu mantu orang ke tasah kini orang ke tusah karya atau ke hasil ke kreatif ke tahu ngerembai ke minda atau ke penemu mensiamanya keempat tu ke pemandu ia berguna lebih kita berkongsi ke gambar engkau video kita berbahasa ke privacy kaban kita anang mudah mandang ke video tahu ke gambar kaban-kaban kita tindak minta izin dari sidaya atang kita tadi udah mantai ke video tahu ke gambar sidaya ambil ke banding lebuh aku ke benung bertanda ba atas speaker diambil ibian video lalu di anjung ke ba media rama apunya gaya MA ni ke sidaya nya. Jadi orang kenggai mendak kita nyapuan nombor satu sidak yang nimbak kita ba media ramah. Ya contoh aja biar mendak aku kalau bertanda ba media ramah.
3: Bertanda ba media ramah.
2: Bertanda ba atas speaker. Bedak muas Steve Shigan lalu start. Juri kita dah datang ni. Okay. Boleh baru genuan Yuan, udah punya Yuan.
1: Okay, terima kasih Tiu. Jadi pengen mayuah media ramah tu tadi ukai munsuah tau ke ukai megak penyelamat tang utai ke berguna hanya bakan berkeni kita ngena ya nanti dikena kita ngau cara kebetul pintar ya uliah nyambung ruang bilik baki ngau community tajak pihak nanti di, nak dikena tau ke dikena ngau nadai sekat tu tadi nak bertata ya tau ngerugak kaul ngau penglantang antara kita ngau orang ke bersemak ngau kita nyak tadi tiu topik ke dibaik kami hari Bintulu bekaul ngau media ramah. Dahnya Tio, boleh berongai kucing Tio.
2: Terima kasih Yun. Okey, pelabak aku boleh nyedia sedikit lagu Yun tentang Hari Kucing nih.
1: Hari Kucing terus.
2: Hari Kucing lah Yun.
1: Hari, hari Kucing terus.
2: Oh, kita dengar ke promo tu dulu. Pengurami di Menua Suryaman. Udahnya mending ke sedikit lagu. Udahnya kita nyigang ngagai carota kenyalang Minggu 26.
4: RTM Sri Aman, Bulanga Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27 hari bulan 6 2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang Pengelandik Sarawak tilalu nya di kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisi datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang kaban konsert negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penangi ti dekat merindang mayatu ianya Angela Latajua.

0: Ya, Carta Kenyalang, Minggu 26, bertemu baru kita. Kami sebuat mega udahayan live YFM Iban. Okey, di Konti Kucing, kau sudah pangan DJ MA di Sibu, BC Ibin. Okey, bak mini Konti kita.
1: Sibu.
0: Sibu, sedap mini Konti. Balas ya, Nenduk. Nenduk.
2: Ya, agi mengkang tau biro wanita.
0: Oh, biro kacang kuda dan ada yang
2: biro kacang kuda nih.
3: Biro kacang kuda. Biro
4: mereka kita kacang kuda. Dah berempat kami lah.
0: Okay. Di Seriaman Pendaria Ibin. Okay. Bintulu, Yun, Miribi, engkau Dum di utara kita, Limbang. Juri mega udah datai. Hello juri.
5: Halo.
0: Dah berasa dah minggu keempat ni juri.
5: Ya, minggu keempat.
0: Engkau Steve Shigan akan jadi juri jemputan kita ungkap ya bulan 6 tu. Okey. Berenang dulu mai. Ondo, berenang juri kita ndo.
6: Nama berita juri cerita.
7: Cukup mana? Wow.
6: Cukup mana?
8: Mana mai mood juri cerita
7: berlaku? Mesti ke mana? Mesti ke inti. Kalau
4: saya mai berlaku tanah tusuk lagi.
7: Apa tusuk buat lagi anak macam?
4: Kenapa aku sih kena gigi aku dah?
7: Apa nih?
9: Live nana.
4: Aku sih kena gigi mai live.
0: Tinggal ada ketawanya.
7: Nanti nana lagi macam ketawanya.
8: Ketawa orang ketua.
7: Ketawa sedang dondo.
9: Ketawa orang jahe. Nak berdaunya di orang jahe atau apa kapit itu? Mana yang mana?
4: Oh, merti. Awak.
0: Kacang kuda nya panduk kita anan kalau kariang ne ndo kasih ke kami
7: ndo bareng
9: au jang
0: au kita tiga ndo ga ke ba mirinya mang op oh, mang berita mang
8: mang tai
0: nan e bunyi. Okey, semua kita dah hayan ba TV kita. Kita terus ningkang gagai pemutus dulu ne, boleh
8: ya? Boleh. Iya.
0: Pemutus minggunya kemari, kau DJ Sam kita di Konti Minggu 25 Carta Kenyalang.
7: Lagi berenang sebuah ya.
8: Kita ngagai kami buat pantai, kami belagau pedak kita pun nyawa belakang.
0: Aku anda lemah lebang sehari itu kita bersih 2 kejutan.
7: Beri ini ya.
10: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
11: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
7: Awal. Itu kini.
4: Ada yang minta udah rempau.
7: Bisa ya bala tu. Itu kini.
4: Sama pagi.
12: Kau menjadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang bom.
8: Kita. Sirap Nora.
13: Carta Kenyalang tahu di peda ba Facebook YFM Iban di tengah arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kamu.
14: Carta Kenyalang.

0: Qarta.
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus carata minggunya kemarin minggu 25 di JSM kita di Konti. Okey, engkau juri kita Steve Shigan. Okey, minggu tu, minggu 26, minggu keempat, Steve Shigan kita tanah bernyang. Tusur tanah.
3: Tanah bernyang tusur tanah pun tahu.
2: Tahu lah.
3: Tak ada masalah. Janji bisa tusur aja ujung. Ya.
2: Lawannya lagu ketika minta nana lah kita. Au, oh, ngejadi ndak kan eh?
4: Harusnya.
2: Au, oh,
3: wajib kah?
4: Pagi aku belum
3: mayo. Online hari lah please.
4: Nah.
3: Sore
4: telas
3: penuh deh. Sore telas
2: penuh deh. Okey. Au. Kamera kita sebuat duit tik bab sibu ni mini konti ya nana.
4: Sui selaga.
2: Nanti bala ke belagu lagi boleh ni.
4: Boleh.
2: Boleh
4: mini bisa mana sabuang ke?
5: Udah bisa tu ngantai.
4: Ya.
5: Udah
4: bisa ni.
5: Ngantai di pelekat aja.
2: Okey.
4: Mudah-mudah ngebat taje ya.
2: Okey. Seraya kita sebuat ke agi nganti tak kan itu ang bala pemekit ke data itu kira ke nginjau nuan bian aku medan nama Hali bian tu ketawa-ketawa bertibi ke aku.
4: Oh, sengajanya bias
2: kan. Nemunya nemu tuju apa lagi seriaman.
3: Aku baru kak gagal aku tadi baru kak gagal paman.
2: Aku medan bala bukan nang ke buat tai bian jak ketawa nda patut medan katun ke aku. Nyam medan dai nemu tuju seriaman. Okey, nginjau nuan bian baca dulu bian.
3: Sumadi batua. Lumur tujuh pulang ngagai Sriaman roi kemari mai lagu anang ujaku. Mau enam Christopher, study Christopher. Ngari ka kucing mai lagu babara api enam. To strategi to. Mau lima Meteo hari limbang mai lagu kaban sampai mati. Lomba empat pulang ngagai Kelvin hari kenawin ngari ke Miri tu nah. Miri pengerindu putus bertengah jalai. Kau ngau kau on jelah. Ya, nomor tiga Agustin hari Abram ngari ke Miri mega penyayang undang loya study. Nomor dua pulang ngagai Daniel Brody ya, Daniel Brody hari ni ya. Ngari ke Miri mega yo lagu nuan pergi lalu nomor satu pulang ngagai Kimberley hari kenawi tadi ada kenawi ngari ke Sibu ngau lagu pesan nyujo sano solo. Ye akai pendiam
4: sangaja
2: udah ngede aya
3: udah dom.
2: Okey, terima kasih aya. Au ah
4: kag miak ke direk sada wae.
2: Okey, aku mendak rintai nama tu laban Karimiri nyau tiga iti. Nadai di sponsor dengan Gavin Tolo ni. Nadai seringnya B.
3: Kawal dah putus.
6: Ni apa game eh?
2: Kan Miri 2, 3, 4 nya pula dengan Miri ni.
6: Iya.
2: Nadai sponsor dengan Gavin Tolo. Engkau si sponsor aku ke update bah konti bah upis kata lagi.
6: Ya, ni dia ke bos kita eh.
2: Oh, laban seringnya ke dikirumnya tiga-tiganya Miri dah. Aku mendak Nadai Gavin Tolo.
6: Atua kelia meh MA.
2: Nek kelaya lagi atua dulu.
6: Iya, atua dulu.
2: Kasih ke Yun men ada yang piat berau kita eh.
3: Ya, tinggal bis bunganya. Alu na tatur kesempekat.
6: Ya.
2: Nang awak pulai ke Miri magang ne.
6: Atua ke nitih ke juri kita empo mana-mana aja.
2: Okey lah.
6: Kasih ke Yun enggak?
2: Oh, laban ku ke update ba file kita ba kunti. Ba upis ku dedin.
3: Kuasa ada bos. Aku mau enggak ai bos.
2: Okey, kita minum ben. Okey, di Sriaman apa ku ben?
3: Satu.
2: Okey, satu sama ngosiko ya.
3: Ciko.
2: Okey. Di mini konti kita berapa ikut dah buat luar dia? Nana? Menti?
4: 1+1.
2: Nama suanya duet?
4: No.
2: Oh, dua ikut ya?
5: Hari dah. Ciko. Oh. Baru Ciko.
2: Engkau tak duet meh kami lagu kunci syarikat. Bintul.
5: Bintul lu bedau.
2: Bedau ne? Okey. Miri?
6: Miri tu 4BCMA.
2: Okey. Limbang deh dom.
7: Limbang bakal ke selama seorang siko.
2: Satu orang deh.
7: Satu orang.
2: Okey, dua ceritanya dom.
7: Okey. Okay, orang baru tu.
2: Orang baru.
7: Sambung baru.
2: Lelengau ke dua cerita kita. Ni nanti.
7: Ilang. Ilang mai baro.
2: Bisa ya ningar.
7: Saya komen lagi.
2: Bisa ya ningar. Okay, kucing kira kau on the way banyak nih. Intinya dia lagi datai lagi sempat. Okay, kira kau dah bersedia atau kita ingin jauh Miri itu lah, B.
6: Miri yang paling bisa tu ime.
2: Nanti aja.
7: B mata.
2: Nanti aja. Sudah ba mini kunti kaku. Mini kunti tu.
0: Kesian kepan kepan.
2: Alu kesal B.
7: Alu kan ngeri ya sebaik.
6: Ampun lah. Tapi ni tu bisa ya sarito. Aku rekamai ya ke baru dah juara bergawai dayak bazar deh. Tang nyak mai bisa penanggul ya.
2: Anak mai juara kasih ke kami.
6: Mesti ke mana juaranya. Hin-hin ya le.
2: Aku muda okay. Cora baju sudah ke induk tu. Kat sebelah megang cora bajunya. Dah berjanji kini.
4: Nama ada biro wanita.
2: Sudah biro wanita.
6: Ya, biro wanita. Kini kan deh.
4: Tajan ada berjanji. Nanti berserahku.
6: Ha, okay. Betul.
7: Itu dia. Baju Jakarta rumah.
2: Ya. Mini konti tanah. Okay. Nanti aku nge-zoom dulu.
7: Zoom dia meh. Mereka gamai.
2: Yang bakal santai itu pada aku.
7: Nah, nyam kak kok.
2: Oh. Ya.
5: Ya. Udah habis. Kami penyanyi kami di tahun.
2: Nama dia ketawa, Bi.
6: Apa? Kita ke Sarito mesti kak ketawa. Senang. Oh, Mia. Nak tak serius, Mama?
2: Siapa nama tu, Mang? Bukannya.
7: Nama tu, ni dua ikut tu kepansuan.
6: Salah zoom cameraman kita.
2: Ya, Nana, ngasih mutar ke kamera kita baru.
7: Tak ke dia meh.
2: Oh Nana.
5: Oh tua ya nak tahu ayan meh.
2: Boleh.
5: Tua ya nak tahu ayan.
7: Enggak bukan nak tahu.
2: Enggak ke majang ini yang kungkung seduanya kat tu.
7: Kungkung. Kungkung tak ke dini yang.
4: Kungkung. Nana itu tak ke dini yang. Nana itu lebih bergaul kan. Kami dua tau.
7: Ya jago silop ya aja.
4: Oh paham.
6: Jago siko bayarnya.
4: Siko bayar.
2: Puas.
4: Siko
2: bayar. Puas ke hati ayah dah benda kita ndo. Ni kan berlagu tak kan ndo.
4: Tau ya. Udah bisa?
5: Udah. Tau ya. Udah. Tadi kita

0: Lagu nama apa Rinky?
1: Lagu ke dipilih untuk catok nyalang ya.
0: Iya.
1: Hanya Midang Melalai dari Alex Wan.
0: Okey, nuanto lagu bakapit ngari ke kapit? Ngari ke sibu?
1: Ngari ke
2: sibu kapit.
1: Sibu kapit.
0: Okey, Midang Melalai. Okay.

0: Terima kasih, Frankie.
1: Oh.
2: Mina kurang cas mimit dia.
3: Kurang cas.
0: Ya. Aku tadi kangkat kemik ninga ya berlagu. Lalu nikah.
2: Lalu duduk baru ne.
0: Duduk baru.
2: Aku tengah lama kemik lah
0: baru. Nikah baru.
3: Bisa mau terbayar.
2: Bisa mau terbayar tapi ya.
0: Bisa bertanda baru lagi Frankie.
3: Untuk ke malam tu nadai lah malam tu untuk konsert raya. Terti ya nak fokus ngaji balap penyanyi aja lah.
0: Oh, dah malamnya malam budaya ne.
3: Malam kemarin ko kita ada malam budaya. Jadi malam budaya tu tadi menggabungkan semua etnik-etnik berkapit. Ada pelbagai etnik bah kejaran daripada baka tarian sida urang Punan ngemai tarian kesut. Aku pun baru medak kemarin.
0: Oh, banuan pun dah tanda nama ke di pandang kenuan?
3: Aku kemarin nak ngari ke SIDS, Raka Indo Dayak Sarawak, Papang Menua Kapit. Jadi kemarin kami diberi kepercayaan bunyi ko jako Melayu. Ehnya kami kemai ngajat Batang Raja.
2: Lali okay. Sudah tahu. Lali macam-macam ulir.
3: Kau tidak. Oh iya aku.
4: Nuan, nemu pantun ya?
3: Okay, kau mau pantun sih, kau dah mau pantun.
4: Dos, kau dah.
2: Kalau kami yang nanya ibian, kau kami bom. Okay. Kami magang.
4: Okay.
2: Kau kami magang, ada raut kami magang.
4: Terima kasih ya, Frankie.
3: Okay, sama-sama. Okay.
0: Ninga komen dari juri kita, Steve Shigan. Okay.
5: Hi, Frankie. Hello.
3: Hello.
5: Okay, Frankie. Selamat hari. Selamat hari. Gaknya.
3: Selamat hari gawai uli.
5: Uli, selamat gawai betulnya. Terima kasih kerana
3: membetulkan. Kami ditau pada ngilang bidai dah.
5: Okay. Nyangkong kan? Nana nyangkong kami ditau.
3: Anang irau.
5: Oh, say man. Okay, Frankie. Mulai lagi kita empu tepi tok. Lagu ke debat dia tok sebenarnya tadi. Midang melalai tok. Mana pada? Dek yang aku suka pada ialah. Dek nak mai penyanyi asal. Tanya tanya aku juga dek. Laban nama dek mai tok niti cara rempo dek improvise lagu tok niti cara dek tapi aleng anti uliana dek haluskan lagi tadi sebenarnya mungkin dek lelayak kini ataupun dek nyak meh lagi malu-malu tu koyong kurang cas katanya ya ni kan kurang cas jadi tu hari tu bukan nadai ga nadai mai punya lah cuma yang dikerindu aku tadi cara dek mai lagu tok dek nak mai Alex Wan dek mai Frankie nya yang aku rindu dan aku suka. Tahniah lagi dia cukup tandai dah bermain dengan lagu tu. Alright. Jadi untuk bapak tu bukannya tadi bagi pada aku teruskan melatih, menghaluskan lagi improvise-nya. Sangat-sangat cantik. Ya.
0: Yeah. Alright. Alright. Okay, this is unsur-unsur orang seni Frankie tadi.
6: Ya, berbakatnya. Nari nemu, belagu nemu.
5: Dia berpantun uli kan nanti aku pantun lagi.
3: Ya, aku lah. Bisa rezeki, bisa dah seorang kini korang bisik mimpi kenyap asuhan tu nemu bantuan lapar ngai dah.
5: Oh my god.
0: Malam mimpi tawa sebagai studio nih minta interview sedar nana sedari kapit. Wai langgai.
5: Nah.
0: Okay, nana engkau menti engkau Margareta. Terima kasih Manu akan terubah nih. Undo.
2: Oh, manu kami keterubah menya hari kapit MA.
0: Oh, kerupuan nyawa mentinya. Ya. Kalau mayat.
2: Bis kain kain yang kain yang bisa kena tegau.
0: Oh.
2: Bisa menti di to, okay di to.
4: Jawa ya, nak dengar jawa menti.
0: Oh, kunci dulu gak kerupuan seduan do. Kunci serikat.
2: Kunci serikat.
4: Aku mendam muan si buah mah belakangnya.
0: Oh.
2: Itu. Nalan terbaru kami
4: udah datai udah datai ke Sibu je Sibu dah ya
2: mulai menua kita mesti berjasa ke menua ke tempo namun
4: iya
0: kai
4: ala ingat kelimang ni mun
2: padu ya padu ingat ke ya pulai semangat kau semangat pulai
0: Okey, tajam pihak kita sebuat beri terima kasih ngagai bala teknikal kita. Ya, aku dah berbendar gawak mini konti kita di palan SKS di Kapit. Tapi mega hari kucing, tindak hari sidak ya, tetap kita itu pedih akan ngadu tatu live ni. Bukan yang nyamai ya, beracuk ke kabel baking kia kibat kanan. Ngasih utai itu oleh live di FB kita. Dia tu tujuh-tujuh kusung sedak ke live kita ke dekat mendak kungkung pemadu mana ke nanti yang rekuang menti
2: Margareta
0: gaun nana tak mendak kami live dia tu neh
2: Malam ada berlaku kumpung kami dua ya.
0: Nah, sama ngelaku ke bisnes wala ibu kita meh. Oh, ibu dah bayar tadi ibu pedau, pinta baru dia bawa.
4: Ya, kami dua ya. Oh, ya, ngena kumpung dia ya. Ya.
2: Tinggal ya. Ya, menuang nyaka Vimix kita.
4: Vimix. Okey, steady ya.
0: Oh, siko dagi mana sabung hari mini konti ni?
2: Berada datai ya.
0: Oh, berada bersedia.
2: Okey, nama okey, berada bersedia, berada datai. Laban jam deh. Jadi terpaksa berdarat kita.
0: Iya.
2: Berdarat. Oh, sehingga mana berdarat? Ya, berapa hari itu ME kami di kapir yeah. itu? Laban rindu amat sambut ke cukup mana program Sarawak ku sayang di kapit ke berapa hari
1: tu hari kedua nanti kita mendak kemari berkunci mimet meh tajapan udah bermiri Bintulu Limang napi ya apa hari keterubah penatai kami mangai yang 8358 iko
2: nya ada ingat menteri nombor ya
1: aku mesti ingat ku laban ku semangat deh gua ku nyebut ya baru kita
0: nya kemari neh
1: kemari.
0: Oh, sorry tu pelabak aku berbelas ribu mestinya datai.
1: Berbelas ribu betul. Ya.
0: Nama
1: utan yang tenggelam ngenyit. Kita ngarah ke mayuh ge jangka aku bisi mayuh mimit laban sari tu pengawak berjadi ke ya. Udah tebok kini mau nah. Bedau.
2: Tadi duduk. Ya, tadi ya premier kita baru dah berjadi kan ya?
1: Betul. Baru dah menjadi kia sari tu hari kedua malam lagi pen mayuh lagi kita mana konsert kemari ni muak ke malam terengkeh abah hospital dia malam mensiaw medoknya ni nama kita nak nyawut tu kesat sini abah hospital
2: aku ngantai nak nyawut
0: lagi ni kan lagi ni kan lagi ni kan berita abah hospital
1: laban pentas tau ke kemai utama kita itu nu namanya berdepan dengan hospital deh
4: patutnya hospital ki ya ya mayo mana ya mana kira mujur mana au
1: mujur malam tu ngemayuhnya kita harap ke ari mana mega au sari tu mana mana
0: au
2: sari tu pan cukup mana hari okey MA lagi kami ante ya ke belagunya udah datai lagi kita nampung hari studio kita di
0: tau. Oh, okey. Oh, klasik ndak gabe darat tadi ne padah ke benom breeze walk ke sedoi. Modern ge ya.
1: Berdarat kita yang kita berdua berdarat deh. Ama berdarat.
6: Ya, mulai ya. Ane. Ya, pas
2: okay. Nombor 11 kok kita
1: itu. Okey, CD bertiah tau. Tigo lah banyak.
0: Kenya mendo ayak do tidak pihak kapit udah ayak mensangkin.
1: Ayo apa nak ke yang wai?
0: Kabar gambar ngas terdoain do. Okey dem. Oi, dah sedia dem. Udah. Okey.
6: Tang MA, anda nak ingat tukar nama nuan ngagai MA.
4: Ni nama. Alu betul tukar ya tadi pia. Amai nama ni betul tukar.
0: Oh, okay.
4: Barulahnya nama dia Ahmad kau. Kang laranya, tadi nyonya ingat.
6: Dan ya, gue bisa baca komen balap ringan kita itu tadi MA. Madah ke Kevin DJ Leo merik Kevin yang bintu lo minggu lepas.
0: Oh, Kibian.
6: Kibian nombor.
4: Kibian.
6: Ya, Kibian nombor empat masalah.
0: Oh, Kibian beringat siapa? Agai Yuan pintu lo. Okay, terima kasih ya peninggal kita ini tadi nih.
4: Bagi semangga enggak?
0: Okay.
4: Bukan semangga udah bisa ini.
2: Okay.
6: Apa boleh buat lagi?
0: Okay Dom.
4: Okay. Sekejap. Aku nuka channel Echen. Okay. Kamera lah.
0: Untung saya dah nama Dom nih. 70 umur kan kalau kita Dom nih.
4: Oh. Nyam, biar nyam lama. Eh aku.
5: Semampai biak lama nya.
4: Udah ge semampai biak lama gage ne.
5: Oh. Yeah. Baka kami minggu ke okay. Serinya nya, semampai sigat kami.
4: Lama ujung.
5: Lama ya.
0: Iya.
4: Okey, jadi awak kita berkelalang kau pengari-ari Limbang ke sekali tu ne. Anyway, ni ya.
0: Okey.
4: Nya bisa.
5: Ni dia nak
4: tu baru betul-betul tau tu.
5: So kayak apa ya?
0: Siapa nama?
4: Kena tanya dia. Tai
0: Penangkut pendiang dia nak.
7: Betul lah.
5: Sarinya okey, penangkut pendiang sarinya. Siti dah sebut cerita nama dah.
7: Kamu sarinya.
5: Penuk kene?
7: Yo nak ingat.
5: Lupa ke
7: sampai. Baik, okey.
0: Mereka rupuan ni dah dong.
4: Hello, Mayang.
8: Hello.
4: Siapa nama dek? Pei.
8: Nama aku Teresa Monica.
0: Teresa.
6: Teresa. Oh. Berapa umuran Teresa?
8: 14 tahun.
4: Oh. 14.
6: From the wall.
4: From the
0: wall. Teresa Monica. Okay. Hari ni ba limbang tu, Teresa?
8: Hari kampur Rantau Kura.
0: Rantau Kura, ne?
4: Ya, Rantau Kura.
0: Okay. Lagu nama apa yang memang?
8: Lagu Sanggup Aku.
0: Oh, lagu Gwen.
4: Okay. Jadi, awak ke Teresa, nah? Teresa. Berdiri, nah, Teresa? Nampak aku kamera. Jadi, mang. Main sitenian.
6: Oh, kalau kau pekit non Teresa, seberapa tahu?
8: Nak kalau
6: ni, ketubah ngau orang berpekit meto. Okay.
0: Nama tadi tu
6: Teresa. Ni geta-geta kamera sila dua.
0: Baik jam dah okay, kos 1.50
7: dah, B.
0: Lebih
7: lebihnya manual jang-jang mereka.
4: Okay, kita terus ngau pengarah rilimbang.

0: Okey. Terima kasih Mang Teresa kita.
1: Ya, steady Teresa. Tania.
0: Nanti aku main lagu nyabi sanggup nak dengar be.
1: Nyak berumpul ke nyawut MA.
2: Dengar aja lah be.
1: Ya, dengar aja. Ada dengar aja aku uncle Noan MA.
2: Support kawan, support kawan.
3: Kita luang ke tuai mai. Ada
1: dengar aja aku uncle MA dengan dia kucing.
0: Aku ngejemua Teresa dulu sejak
1: awal. Ya, ya, ngangau dia buah ya antara dia.
0: Kami segi ayat sorry tu dah. Okay, Teresa, mending ke komen hari juri kita, Steve Shigan.
3: Hai Teresa, nama Peta.
4: Mane.
3: Okay. Teresa, ada yang terbuka sebab aku. Lagu tu segi sesuai pada lah. Bisa pat-pat ke bapak rujung yang tadi, biasalah. Kita lak lah, laban dia dah push ngol lagu yang tadi. Jadi dia tahu agak, kini mana agak bisa potensi dekat, bisa namanya nama atau ke bisa boleh agak lagu lah, loh jadi sikap pemerintang dunia ni lah. Komen dari segitu bukan ada agak bagi kau dah, pas semua taban dek tu, kini mana teruskan belajar, anak-anak belajar tau. Bisa orang tanya enggak dek Teresa?
4: Nadai.
0: Jadi awak segi minat lagu lah.
3: Dek mana nak rempu sadar nyawa itu tadi. Semua. Tu komen daripada abang.
0: Okey.
1: Okey.
0: Nuan Teresa. Nuan Teresa tadi nuan lagu jemaah hilah bab panggau dia cucu-cucu mimik lah ayak nuan kan ngira takut pada muan. Kita sebagai artis sebagai tai pemerintah.
1: Okey, nama kan Teresa lamban keterubah ngau jadi kesan eh. Teresa.
0: Kesal mesti kan cucu mak kita.
2: Jadi MA cerita Teresa tu sarinya ia kak ngau belagu ba peket pesta bernamit. Jadi nama kai mukai bisi nama bisi rabat setiap rumah tu. Nah, jadi baik tu. Sike gitu ya. Baik tu. Nguji kaya dulu. Kau ngana ya? Nya cerita tadi kan kau pakai tapi nya nah. Dari bisi tenang gua.
0: Iya.
2: Ya.
0: Mana nyawa?
3: Mana
5: sabong galau doam tu.
1: Ngana strategi. Mana galau doam tu pelabak kau.
0: Nah, baru mendaya tujuan aku. Senang hati ayak mendaya tujuan. Terima kasih Teresa.
1: Iya, ilang kau dulu Teresa.
2: Okey. Udah ada limbang. Pulai baru ke kucing tu Eme.
0: Okey, nya ya. Ni sudah ke Breeze Walk hari Palan Nenggah kereta. Udah datang ke studio ke ni.
6: Agi mengkang itu
0: Bedau ni?
6: Bedau datai ya.
0: Enggaknya nyongi ga air celap dulu main jarak. Bukannya nyamai berdarat pancak mata panas.
6: Ya. Namanya kebenaran
5: namanya tanggoy
6: kan kuliah ngorang deh. Besi yang ngapangan diri.
0: Kau
6: belantai no. Kau belantai buat nama tu lebuh ke pejalai deh.
5: Hancur wangi.
6: Ini pun hanya wangi. Ini bawa wangi kita maya tu doh. Sebab kau makan bau kita.
5: Mansar basahnya, hancur wangi.
6: Ya, sebab kau makan baunya deh.
7: Iya, aku dah perlu berdarat ni.
6: Dah perlu berdarat. Nada ianya hancur makan.
0: Kira ke manyuh me orang kedah ngelawak palan SKS ni.
6: Cukup mayo. Ni kan deh berjalan bersingi tu buah.
0: Apo ni? Nada lemak sah. Ini
7: yang pangan dia.
5: Mana terbincang lah.
0: Okay.
6: Kau mana tadi ada hidung bersatu.
7: Nyoka.
0: Nyak tengah suha ya gidan gikan ke kapi ade antu penting tapi ya udah tu pukul tiga kian.
7: Agi bedau pergi lana nak.
0: Aku rindu ngau orang bersekut menjara.
6: Kan gantau, kan sudah sebayang. Kan rindu ke, kan pengawak berketuk deh. Bergulung, bersekut, berkenyak deh.
7: Mayu, kapan temu nanti.
6: Nyanyi pengen diri deh.
8: Nyanyi rindang, kak ayak kita wai. Ngecak krim sekut, bersatu apa.
6: Ya, nanda kok pengen diri deh. Ya, nanti nak utai ke berketuk. Mayu tau orang oleh anak kita.
8: Ngerindah,
0: sepaman. Engkau, ya ke dijawil ke jodoh. Sikit nana, rindu dengan ketawa deh.
6: Ketawa hari jauh uliah dia ninga. Yang teh maya bertemu tu kena sesi gua pangan dia nya nantu uliah kirim salam ya.
7: Kata dia.
1: Nare ampun ne.
6: Tanah kalau udu ke nyiki apa pangan dia re. Ya belayo lah banyak
7: kan dia nanu aku. Nanu musa pang pompe.
6: Secara dia. Ya, tahu dah.
0: Oh, tu dah haya kita tu. Nanti di segi yang nananya. Kadang 5 meter terpelanting.
6: Terlalu.
0: Okey, bisa kita mengari kita ke buka dah datai ke ni, Miri, bedawi?
1: Kira ke
0: bedaw nak itu,
1: bedaw, nak naik uliah ya, MA. Tang nak awak jual ke arus telefon dulu. Ngaji kita balap ringa atau ke di Miri? Ngai, ngai, orang nak laku bu MA ngai.
0: Okey, takut orang ke MA. Kita ini dia sintian.
7: Bye bye.
0: Oh, ni nak kesal ke kan nyual aku meh.
1: Oh, ke mikir dulu kali dulu orang apa tok dengan.
0: Jual ke ayak kita tu. Oh, kita akan beli ayak tu beli ya. Oh.
6: Kau nak mentas man ke ngoi ya. Sampai dibuka rekau. Sampai dibuka rekau. Udah lah aku. Kawan.
0: Monitor lagi di bang mama. Terima kasih Manyu peningat ya, kita ke
1: mari okay, nama Teddy labannya mana rembu ayahnya
0: mikro hati ayah kita sakit kalau gidan gawa. Terima kasih Teddy. Udah nyam sih siku peningat kita ke mada penangkut pendiam tadi ni tadi ne. Pemampul pendiam.
2: Pemampul.
0: Penangkut pemampul.
2: Pemampul ne. Pemampul penangkut sama banyak.
0: Sama
2: penangkut. Ini penangkut dia le sama.
0: Penejal. Ya kasal nal genya ngejadi. Nyo
7: ditejal.
6: Penejal. Tamatnya. Menekan mayat.
2: Ate nejal ya ya ke nama tu ya puan ke siti nya nya tu penangkop tu.
7: Ya segala nada tali.
0: Oh, tu penangkop ya dong.
6: Oh. Tu penangkop doang.
2: Pendiam kita ditangkop deh.
0: Ya nyailah dek. Terima kasih ya. Apa ya? Temu makan nyual kedah ya. Eh temu dah lagi ya.
2: Oh, dah ingat eta dene ka jual ra baru ingat.
1: Nya midung.
2: Nah, beda ada kita ngendah mata tu dah.
0: Oh, nada sino. Eh, nada sino. Ni bian.
2: Bese.
6: Ah, nya. Nada sino. Gendik betulnya.
0: Oh. Puma ka jibu tu. Ada ingat ka nama tu? Siapa nama tu carinya ne?
2: Robertson Rawiang. Robertson.
0: Robert. Yeah.
2: Sikit dah nama nama tanya tu. Nama penyanyi tu.
0: Ya, yeah, nama artis.
6: Nama serak penyanyi.
0: Siapa tanya Pu Wisel?
2: Semembol belakang yang ini. Bo. Tahu.
6: Nada itu kena dai
2: kena
6: to. Main futsal
7: orang. Main futsal
6: ya man. Sepi ya buat ke tiarin anaknya buat ke kanan ya.
2: Ana mai telara MS mai ora rami ba.
6: Dingo aja ne. Ke MX mai telara Juhi.
0: Hai.
6: Oh Juhi entah deh.
2: Juhi ke kena aku.
0: Jaga raya fi.
1: Ya kena lagu Juhi kena. Aku baru
2: bunyi ke lagu ne. Bunyi ke lagu Dempo Juhi. Oh,
6: ngecek kalinya nak memunyi.
2: Ana munyi
3: tok pusuar lah bantu lagi teman kita. Nak jangan pusuar mesti lagi. Ya kita
2: nusia ante ya di salah. Minta ampun ibu ayo. Nurun bujang kamera nau kita.
0: Aman.
2: Wala ngano be. Ana ngano Jeng.
1: Oh Jeng.
6: Nama Rita.
1: Nama Rita Jeng.
3: Mana mana mana.
6: Mana
0: mana. Ya dia dia dia punggung pada kaki ndak guna dia konti mana me berita ya.
3: Aku kau mai lagu hari Rick Anderson Liana.
1: Oh,
2: Liana.
3: Nah, dah ikut. Tujuan ke siapa aja kini? Mana nak?
6: Tujuan Liana.
1: Dalam
3: menuju ke menuju lagu ke sama ujung na tak ke si Ujo.
2: Nana, Nana.
3: Nek, nana kayak gente baru ngaku ya.
2: Nana,
1: pihak mi kita Robertson kita kita
2: pelakin si jujur
0: menyuah sedang
2: mana pihak
1: nak kami dong nak nyawatnya
0: sedang ke nama nama menyuah Robinson Robinson Robertson
1: Robertson riset kuti
0: nana menti mentina Margaret na dia syarat na enggak berindah na
1: nah mama gengnya
0: nah nah nah
3: saya ujung yo sukses aku power ni kur
1: ya cerita nana tu cik ikap apa paman eh Robertson
0: ya
1: cerita ee ke aa tu
4: Okay, ngawak kayak dulu mah.
0: Dah bien.
4: Okey, dah. Okey, ujung cerita milah kita lagi. Okey. 1, 2, 3.

0: Ya. Terima kasih ya, Robertson.
1: Mari kita cari Suyaman.
2: Dulu. Sikit dah tembuk lagu dari Ben.
1: Dah. Ngelaik ke orangnya. Tak putui. Lalu orang bukai pensuat.
3: Yang empat kena jari. Sekarang menyenai. Baik ya. Baru kau nyengkeng pintu. Kau nyebelan mak baru aku duduk.
4: Baru kau nyebelan mak. Jauh orang.
2: Kira ke steady Robertson berlagu ni. Maka muda TV satu konsertnya Ambang Merdeka. Laban ais kontak enggak kemarin lebih sedah.
1: Ya.
2: Kenyak mah kita jadi pemerintah. Ayak nyu linuk muda. Juri kita.
5: Aku ya. Okey lah.
3: Ya siapa deh?
5: Ini nama. Hai tuan Robertson. Nana.
6: Enggak Rawiang jak.
5: Rawiang? Okey.
6: Rawiang.
5: Nama berita mana?
6: Mana?
5: Angkat ya kini.
6: Luar enggak itu celak okay. Celak kekon.
5: Lagi paham aku komen memanah lagi. Paham lagi aku.
1: Jadi juri.
5: Okey nunek Robertson. Jadi lagu tu tadi sebenarnya bisik kepada komen sudah dia ada. Bagi aku nanti dah pedang mata aku tu dah bagi aku dah mencabar dek lagu tu betul tak?
6: Betul.
5: Udah kira kami nanti pejal tinggi yang saya kungka dek. Ya. Bahkan lagu kunyana tu berapa nanti nak cas. Nantu leh ya. Okey, jadi kena ada sebutan dek memang clear. Dan yang tempo ni dari Mimian. Dari segi vokal dia tu, vokal dia tu masuk ikut tadi dari vibrato dek. Dia mesti kan ingat poin-poin-poin ya. Bukannya masuk lagu tu. Dia kena macam kat terlalu di di alun ke dek nak mana ya. Ya nanti ulian dek bapak ujung-ujungnya. Oh Liana. Kena. Nang awak tuan, agi ulah belajar apa semua. Anang malu bertanya, menimba ilmu. Teruskan lagi belajar. Ni ilmu dah lusa ulah. Nyadi salah siku pemerintah bak dunia kita namanya Sarawak itu. Teruskan lagi belajar, okey?
6: Terima kasih.
5: Sama-sama.
2: Okey.
1: Sejori.
2: Terima kasih Robertson. Habis ikan bimbas ke Jimbu, kita kelelengau ke Jimbunya. Terpantau hati je lah. Manya orang ingat Jimbu kita. Laban Jimbu kita. Laban Jimbu kita itu ia bikin kia, ia bisi pengawal deh. Tebal lagi pengawal engkau jabatan di kangau bala pemisai kita berjaku. Nya kebuah yang tiap bisi awak, ia bisi engkau kita dalam konti. Anang Irawati. Kira ke bisi mendak kelon miminnya bisi lah. Terpantau hati miminnya, Ben.
0: Betul. Jari, nak kita jari.
2: Bagai tu dah ayat tu meh lagi gidan ke kapit.
5: Sama aku
2: tadi sama ni.
4: Kami tiga tu bisa memang dah klon MA di tu nah.
2: Bisa meh.
5: Ni bagi dia pandang ke dia. Ke benda.
4: Ya, klon belah jalan lun dia.
5: Klon. Apa tu belah jalan lun dia tersebut.
3: Apa yang ke berdarat bagian di tu nah. Di tu
4: nah kena kereta mesti
2: nemu. My god.
7: Kami tiga tahu jakau sambil nuci mata menyo tak keluar. Ya, mayo tak kepala sudah klon.
2: Apa bersih mata kita tiga ni.
5: Gagal mat sudah indok berdian ne.
2: Aduh sudah.
5: Ya ulah kita ne ya.
2: Aduh sudah ikan
5: gagal sep.
2: Saya pansuat sikit gagal sep.
5: Mesti ya. Cuba nanti kami lagi lain. Kita lelaki ni dia tidak terbuka. Kita indok tahu lah.
2: Jadi kita main lapan baju ni.
5: Lapan tu. Lawan tetap lawan.
2: Juri.
4: Lapan juri. Tengah tempoh mana yang lapan betul.
7: Mak juri sore tu nih mana
3: lama hari kepenuli
4: minta mantu deh
7: minta nama mana tahu
4: nama ti cas
5: laban sidak yang buat kino tadi kami tu kena mata cuci mata bersih mati mati juga mata kami nama nak uli ya
7: aku lah saya udah kena taunya yang mantu pergi ke tiga
3: taunya terbantu dito
2: okay. Baru tiga pemukit kita jualah telefon kita ni nombor telefon B Miri
7: jual telefon B
3: mbak ayah kasih amat deh minta jual dulu MA
2: kau
5: nombor telefon jual MA
3: okay jadi ngagai balap ringa ke ngunji belagu di program Carta Kenyalang kita terus ngagai harus telefon kami di Miri di 085-423-6344 yang pai bisik mengari di Miri hanya di anang malu-malu kita tahu nikik ngagai konti mega jam tu agi panjai agi sempat kita nikik konti sidak ke batunya sikit nak uliah melaban jauh Okey. Apa yang baru di Kuching?
7: Jadi kita nyawam tu, tak bina. Jadi yang guys sudah di kafe tu, penemu sudah kafe tu pernah belagu bagaimana. Ada salah kita tamak gay konti kami. Jadi konti ATM semak ngah pintu penama. Asal kita jalan dari pintu penamanya kita mendak kemah nombor 2.
3: Ya, kira ngari kemiri me orang kapit.
7: Baluannya bisi beach flag ATM dia anyap booth.
8: Ya, baluah dia bisi MA redai kami dia.
9: Clone MA redai kami dia.
3: Asu clone MA nya ke belagunya.
8: Ya me ya ngepai orang dah ngau orang.
2: Oh, ngau orang kapit. Mada dai
8: beluan. Ya, beluan ni kan ngepai hone.
2: Apo? Nanja clone MA ya.
9: Kena
3: ngepai itu
9: lemet
3: boleh. Oh, nyak diri emang.
2: Kami baku ciang ya. Bisa kemudiannya bian bala sosial minyak ngau ba hardware kena hardware dah yata.
3: Kelembut.
2: Eh, sama. Sama. Banyak angin ke cukup ya, angin dah kurang je kena ya.
9: Baru
3: bersambung. Nyambung.
9: Nyambung.
7: Malu payah CPU dia nyambung.
2: Faham. Aku memahami kini kita meda MA Kuching yang MA Bas belah dengan ibu kai.
3: Okey, habis klip kami di Mirito MA tu Mujin eh. Okey, Mujin dulu. Halo, selamat tengah. Halo.
10: Selamat
3: tengah. Hello. Oh, siapa tu?
10: Will.
3: Kini ke? Will?
10: Will.
3: Will. Will ne?
10: Will
3: Clean. Oh, Rin. Rin. Oh, Rin. Rin. Rin.
7: Rin. Rin. Rin.
2: Rin.
7: Rin. Rin. Rin.
2: Rin. Rin.
10: Rin.
3: Rin. Rin. Rin. Rin. Rin. Rin.
7: Rin. Rin. Rin. Rin. Rin. Rin. Rin. Rin. Rin. Rin.
3: Rin.
7: Rin.
3: Rin.
7: Rin. Rin. Rin. Rin. Rin.
3: Rin. Rin. Rin. Rin. Rin. Rin.
2: Rin. Rin. Rin. Rin. Rin. Rin. Rin. Rin.
7: Ngai kada tangkap karan radionya. Tika udah keluar tau meh.
3: Oh.
2: Meh lepa.
3: Oke, Rin hari sarikai nih. Kira ngari ke station ni non?
2: Miri.
3: Miri Bintulu Bedau.
10: Aku ngari ke Miri lah.
3: Oke, okay, ulih ngene masalah. Nyanyi
7: nang ngare ke Miri ada bunyi wisi ya.
2: Wow, lagu nama Rin.
3: Lagu nama baik kan, Rin?
10: Lagu nuan satu maju
2: aku. Ya lagu sudah minggu lepas ya.
3: Oke.
7: Juri itu wah,
2: nuan. Bukai lagunya mana tajuk ya nuan kami dalki nadai kalak nyukat kita indok ngau pemaji. No.
3: Amat okay. Ini juri.
9: Oke.
3: Jaku sikok lelakinya.
7: Padahal
2: dengan teh ketirai. Kami laki. Okey, okey, okey.
7: Ingat tu cara yang lawan.
9: Tau, by SSL tau.
3: Okey, Rin dah sedia non, Rin? Okey, jadi pengari-ari miri, yanya Rin dekat mai lagu Nuan Nyukat Pengau Pemanji. Okey, satu, dua, tiga. Boleh dengar muzik, Rin? Okay.

0: Terima kasih Rin. Udah ngari ke miring. Okey, lagi ninga terus buka line komen lagi. Ninga ke komen dari juri lagi ya, Rin. Okey. Terima kasih Rin. Okey.
1: Oh, udah memut Nana ngena orang nama telamanya Nana.
2: Ya, ni mek guyap. Ya, ni mek guyap. Dengki nau ngaku
3: sarit nau. Lama sikit orang ujo ke lagu ngaku Nana. Ya. Ya. Kau kena nama ke emang pun penyale.
1: Kata dia terang terang dia dengar bari dia deh. Agi agi mana pendiang ayah kita tu Nana Nana.
2: Ya. Ya, kesalahan. Dua ras ngapa?
3: Ya, maraman lima
2: gue. Oh, baik, gue kuat aleh, betul. Gue laban lima gue ya.
1: Nai, awilah gak tuh apa ngidiat nyawanya deh?
2: Idiat ja. Pening yang dia bener badas badas.
1: Aw nyawa Rin tadi steady nanti ada tambah konti. Steady amannya belakang ya. Tanjur ni.
3: Mana nyawa?
1: Aw sayang mai. Asal kena dengan nyawa nyampu mereka berlagu Lin sikainya
4: ya.
1: Okey, komen juri.
4: Okey, terima kasih Adi JM. Jadi ngagi Arian tadi ya, betul banyak aku ingat tadi. Eh, tu bakal penyanyi asal ya kemain lagu tu. Ante ya ngagi konti deh. Sige mana sana nyawa mnya tu. Kan memula aku. Jadi laban ngagi kita ke ninga bar radio yang tadi nyat biasanya bisik delay. Ha, sige maka ya laban dengan nak betali paun. Oh, ante ba konti nak bunyi kena mana. Jadi ngagi Arian tadi nanti terbuka ya ka. Lemenara tadi bisik nanti komen nak kini pada nanti atau datang kontinya mai kita kak komen atau lepas bertelepon bisik ke kedang dinga kadang-kadang nak tapi nanti pak dinga aku tadi nada utai kesilap nada utai kekurang lah bagi kemana hari terus kan kini pada belajar lagi lah oh. Nanti uliah datang konti nanti bisik maya lah kena ya tadi
0: tak iya.
1: Oh iya bak serikai dia tahu lawak ngagai oh. Studio bak sibu
4: oh, sibu
1: nyemetak lagi kan dengan yang berlagu live.
4: Ni nemuin lah lusak di kangau kena di siku pemerindang diambil ditangkap orang jadi pemerintah. Bukan ditangkap menanya, bukan ditangkap polis lah. Kena tangkap jadi penyanyi. Anak macam. Kan kesalah oh, dengan orang.
3: Irau kena timai. Irau kena timai. Udah hatinya oleh.
4: Au, nemu mekita nyukat kami ngah penyigat. Au, nak laban.
3: Agi ne. Agi kami kapan.
4: Nah mesti mana je kami laki kesalah ni ni boleh macam tu tak boleh.
1: Ya. Yeah.
3: Semua salah lelaki.
4: Nana. Ah, dia benda. Ah, benda, benda. Ah, benda.
2: Inau ni kalau salah.
4: Au bu kita menyia atau pindah ke Pluto kan kami laki.
1: Jadi juri. Sida Indo nak kalah salah juri.
4: Nak
1: kalah. Lagi tongges kita anu karapala tongges.
4: Ah cuba kan tongges. Wah cuba.
2: Besar dah kepala tonggesnya.
3: Ada kepala tongges. Nama anak kena nambung ayat kami pami ya
4: tersebut. Okey okey
1: okey. Nama tai men oh menti.
3: Nama MA.
1: Oh tampung dia.
3: Nama tampung tu ni.
1: Oh. Oh. Menti ni apa? Menti na siapa kita dek? Margarita na ngau nanana pak mini konti ni. Okey, Brenda na di Miri. Sharena di Bintolo.
4: Sharena.
2: Lupa hanya Pak Brenda na terengah kita di Panana.
3: Ngai yuk kelinci. Oh, kelinci sebuat na.
1: Okey, lagi mesti pengari kita nak dain tena dai telefon ke konti kucing 082 258-6344 kasih kaya kita meh nak dain pengari minggu tu nai.
0: Kau nguji di Miri tu eh?
1: Tahu.
0: Okey, kita nguji baru. Halo, selamat tengari.
5: Halo.
0: Halo. Tanya eh. Anda ngacau tu nguji baru au.
1: Oh, telefon ke kucing.
0: 085-423-6334 lagi nguji baru.
1: Au, telefon ke Ibian pantau ni Ibian.
6: 083-325-436. 325-436.
0: Okey, kita nguji baru tu eh. Halo, selamat tengah hari.
5: Halo.
0: Halo, ya, siapa tu?
5: Alex.
0: Alex?
5: Uh-huh.
0: Oh, Alex. Alex, hari ni, Nuan? Penatai, Nuan?
5: Hari bau.
0: Oh,
1: Alex hari bau, Nuan.
0: Alex hari bau.
1: Ngari ke siapa tu, Alex?
5: Ngari ke Miri.
1: Oh, Miri udah, Alex.
0: Miri udah tadi.
1: Oh, kasih kaya Nuan, Pak Kucing, yang ngau ibu Nuan, Pak Bintulu.
0: Padahal bisik pengari Bintulu ngau Kucing.
5: Dan hari ke
4: kucing
5: ni
1: semak. Okey.
4: Terima kasih dia.
1: Oh, lagu nama Alex.
5: Lagu Taiurang.
4: Ah. Kecun.
0: Nama kebuah mai lagu Taiurang tu Alex. Ya, di sini sebabnya.
5: Kan ada kebuah.
0: Nenek kebuah. Nah, patutnya laban orang laki kan nak kalah salah.
4: Nah, apa aja? Apa aja? Apa aja? Kita apa aja? Lekai kita.
5: Orang hidup kena
4: kalah salah. Ah, jaga. Kita kasih lagi. Baik, mak. Oh, jaga.
0: Hidup juri cerita. Hidup. Ya, why aku ingat dulu laut. Kau orang ni. Minta kita berandau Alex dulu. Seraya aku nyediakan lagu ya.
1: Tidak ada lagu utai orang. Lagu kungkung orang ke orang memori.
4: Yes.
0: Bayar ada bajak kau jaga.
4: Eh si kok jauh, kena dengar kau.
1: Okey. Okey, kena telefon tu neh.
0: Iya, betul.
1: Telefon.
0: Kecubah ngau pekit catat nyalang Alex.
5: Oh, kecubah.
0: Kecubah neh. Okey. Okey, udah. Udah sedar Alex?
5: Okey dah.
0: Okey, lagu tai orang hari Alex tu penatari bau ngari ke kucing neh. Alex, ya. Yeah. Oh. Okey, sabah. Satu, dua, tiga. Di sini ngah, Alex.

0: kasih Alex Aribau. Okey, lagi terus dengar kami ya, lagi juri meri komen okay. Udah tahu lagi.
1: Mm-mm. Terima kasih.
0: Okey.
2: Okey, terima kasih Alex dari Baru nih. Yeah, lagu Utai Orang. Yeah. Komen juri.
3: Okey, hai Alex. Jadi orang Baru jauh betul tu. Nadanya jauh semayak nih.
2: Iya.
3: Okey, Alex. Nanti ba dengar kata dia tu nanti bab muar nanti kita jakok depan kita tu. Orang jenis soft spoken slow ya tetap jakok. Ayo lunai ya tetap jakok sebenarnya. Jadi bila berlaku tu tadi sebenarnya aku ni kepada apa? Ya tu bisa dah bisa basic untuk ya belago. Cuma ya perlu kak ngasas ke agi lah. Utanya tadi mereka mana agi mereka ni mana? Supaya ya tu tadi lebih nyamai di dengar. Nada itu bukan ya kak kuliah mana tadi. Banyak tu tadi bila abah telefon, pilih kita kak komennya lebih-lebih laban kita nak nemu apa semua laban kasih te salah satu mungkin nyalah. Te bisa masanya kepada lebih pada nyamai nanti uliah datang ke konti. Nyamai kita dengar ya secara live dah. Tapi untuk Alex tadi dari segi vokal tadi agak perlu belajar mimik. Oh, anang malu untuk belajar, untuk bertanya. Laban dia tu terlalu mayuh tempat kita ya kak menimba ilmu dari segi namanya kak belajar belagu tu. Laban tik tanya di kerindu hati lah. Oh, YouTube pun bisa kak lain untuk belajar. Anang ya, untuk Alex teruskan belajar. Anang angi anang takut. Oh, lawan tetap lawan.
2: Iya. Right? Yeah. Terima kasih. Okay, Alex kira ke pemikir nombor 5 kita. Dia tu kita ngelaku ke nombor telefon kita mantu Yun di Bintulu ni. Di Kuching tu telefon 082-258-634 di Sriaman.
4: 083-325-436 mantu Cikgu Yun.
2: Telefon kita Mbak Miri, Mang Bi.
0: Iya.
3: Mang. Lebih sih mendak komen dia Alexan kan.
0: Bisa ne?
3: Bisa.
0: Okay. Oh jadi di Miri 085-423-634.
2: Ni orang ke Bedahat tadi dah datang ke ni. Oh nun.
0: Iya, bisa di Miri tu ME.
2: Oh berapi ya telefon. Ya. Okey, angkat baru.
0: Main kunti Miri sarito. Okey, selamat tengah hari. Halo.
5: Halo.
0: Oh, siapa tu? Hello?
5: Ryan.
2: Hello? Ryan. Oh, Ryan. Hari ini Ryan.
5: Kucing.
0: Ryan air kucing.
2: Kucing.
5: Oh, air kucing.
6: Nama okay, lagu Ryan?
2: Yeah. Oh, putus.
6: Laman apa ya?
2: Lagu Ji. Ah, my. Benong-benong benong-benong Ryan itu okay.
0: Ya, tahu Muji baru Ryan 423-634 lapan hari Bintulu sampai bisik ngari ini Yun.
2: Ya, nanti ada kucing ya, telefon ke kucing 082-258-634 ya.
7: Siapa ada main PUBG
0: Boba?
8: Aku nama okay, ya.
4: Aku
8: main PUBG.
2: PUBG.
6: Main PUBG.
7: Nah,
6: nama ninggal orang jauh.
8: Nyok, nama kita.
2: Nyelayap.
8: Nyelayap orang.
2: Nyelayap ninggal.
6: Nuri nih, aku layap senang. Nen mau jago ke.
2: Oke.
6: Aku dah ada rame-rame. Rame kapit.
9: Pihak. Kau main bawah.
6: Nini, nasihatnya PUBG.
9: Nini, nyamai ke mata kami tu.
6: Nini, nampak pegawak tu. Kita dah semua di Facebook dia.
9: Dah, dari KBR kami. Kuan jenis acara.
6: Dia kian pernah. Kian penuh dua ya, ne.
9: Oh.
2: Oh.
6: Nama lu bayar sawar awnya ini.
2: Untung begitu.

0: Nama okay. Nama tak sangkuang dah.
1: Dah, ayah kita tersiri dan kekungkuang mariak seduanya.
2: Ngai nak mantai kita semang lagi. Nanti kita kena ikut.
1: Bak, ini ibu kena jual mariaknya? Jawa?
2: S18
0: bukan 8 saya ko. Berapa nak dunia yang tadi ni?
1: Kayak saya dah menjual menjual keraf tangannya jauh hari kita dia, nak?
0: Umas ya?
2: Umas ya agak.
0: No, meliang sepiak ni leh, nak nak leh pedal.
1: Oh.
2: Nak agaknya jauh nak.
0: Nak dah ya, agak berdunia kapi atau mesernya.
2: Ungkap ke pedarat, nak datai 200 kilometer.
1: Oh. Ya. Balam manyuh angka kita nyakang laban pemanyuh kungkuang kada dikena menti engkau margaritanya lawak gagai bansal kapan kita ke jual keraf tangan beli ke 5 itik 6 itik lah kait ke barkuang.
3: Ya.
1: Ngelaban DJ Sibu kita engkau DJ Kapit kita nah lah hau.
0: Kami semua tadi pan bisa melihat tian. Sikit ngai mantai ke kayu ya di tu deh. Nak pi tau reang.
2: Laban utai ke kena
0: kita penanggup tu ne.
2: Penanggup tu.
0: Au.
4: Au. Nai kayet.
0: Aau nai kat kayet.
2: Kayet live pada orang.
0: Aau lemau ku. Aau nunda tiga mansut kena.
1: Terkait antian dan awak nak terkait pengerindu deh.
3: Aisyah.
0: Bayar, bayar. Cara bayar, bayar.
3: Kita laki sikit nulen mereka cakap tak kena semua oh, bayar.
1: Sikit jai megang ya.
3: Sikit jai.
5: Bila bayar bersuara.
3: Nah dai apa mana?
0: Tu dalam lu buat bayar nyelam tu.
1: Dalam. Manyuh daga laki sigat ke mansa belah belah palan SKS nak patut kan ada siku dua ngai tati nah.
3: Nadai. Ni buah dua-dua kena buat nadai. Rupai nar tanya bisa.
6: Ya, aku bayar. Aku bayar Indo.
3: Ya, aku bayar Indo.
1: Telefon bagu cia dah bunyi dah. Bagu cia dulu. Oh, sekejap.
0: Okay, bayar dulu. Okay, dulu.
1: Okay, hello. Nya, nya putus.
3: Oh. Oh. Bayar terbaga.
7: Kita bagu cia dulu. Hello. Hello. Hello, selamat dengari.
1: Bedau banyak.
7: Karena sangat tekan tu deh. Halo. Ya. Ini tengah jauh, nguji baru lagi.
1: Ya, sunyi. Ini bunyi program genggam semangat. Hanya ya kucing hidup baru api. Ada gue lo. Hello.
8: Hello. Hello, hello.
1: Ya, siapa tu, ai? Oh, putus.
7: Lama punya dia dah.
1: Ya. Nanti
0: berapa
1: umpan
0: tu dah?
7: Ya, dah. Miri nguji baru ya.
2: Hari lu buatnya.
7: Halo. Hello, au, selamat tengah hari. Siapa tau?
9: Jennifer.
7: Jennifer.
1: Jennifer.
9: Ya.
7: Okay, Jennifer hari ni?
9: Hari Sarikai.
3: Sarikai lah.
7: Hari Sarikai?
9: Ya.
7: Dua ikut pengari. Ngan harus telefon ni hari Sarikai. Okay, ngar kira ngari ke Bintulu tau ni?
9: Tak.
7: Oh, nama lagu kebaik non, Jennifer?
9: Sebenarnya lagu Hati Non.
7: Oh, tujuh ke sapanya Jennifer hati sapanya ya hati limpun eh
3: bajaya dah bajaya ke bayar dua dene
0: bajaya
1: bajaya
0: gila
1: bayar sida
0: ya bayar
1: nak nanti
0: hidang
1: ramai bayar tasik maksud saya bayar
3: temaga
7: kami tu begau ke bayar tu tadi Jennifer
0: Bidi ya, mak kita kalau mendak bayar temaga.
1: Okeylah, nanti lagi bayarnya gila terima nak jaga kau jago nih, jagonya kalau mengah kan.
3: Betul. Makau rino kau mengah jago.
1: Sing mengah. Okey, dah lagu okay. Kita miring.
7: Okey, sudah. Okey, Jennifer dah sedia non?
9: Sudah.
7: Okey, lagu Ati Non Hati Aku pengari Ari Sarikai ngari ke Bintulu. Bintulu nih, betul nah. Okey, ya. Okey. Dekat main lagu Ati Non Ati Aku. Okey, satu, dua, tiga. Jelas didingan, Wan, Jennifer?
9: Jelas.
7: Okey. Okey. Putus telefon ya. Ya. Tang nak ngacau tu nguji baru lagi Jennifer.
1: Baru kan uliah kat kali ni aku.
7: Ya.
4: dia putus. Apa kali kinsial tu? Dua kali kinsial tu.
3: Tadi yang mana kau main lagu hati nuan hati aku, dia tak aku nyasak ketergantungan solo. Ah, siapa?
4: Lagu baru Jori.
3: Anang, ini bukan lagu barunya, spontan.
4: Kau mungkin tu lagu baru.
3: Anang macam aku tu nyalah mulut, anang tu berapa deh? Lege, dalam setiap tiada lege.
7: Iya.
1: Okay.
7: Bisa penanggul ni anang ngacau. Tak uji baru lege Jennifer.
1: Agi sempat eh?
7: Iya. Ah tu ya. Okay. Bisa tu ME kita uji baru. Iya. Halo. Inya ya.
3: Banyak.
7: Putus umpan. Nang ngacau. Tak uji baru di Miri 4 2 3 6 3 4.
4: Apo?
1: Apa Heli? Nya baru pengen putus macam jalan. Bukai tengah jalannya putusnya apa Heli? Baru kan nyingkang dua singkang.
4: Ayah deti.
1: Nai makainya eh makai. Aduh.
2: Bayar ramai aku kami dun. Patut yang mana bayar.
4: Amat ramai amat no bayarnya deh.
1: Saya aku nak nge-zoom tu tadi nai.
4: Tahu. Udah nelan itu yesnya. Udah nelan. Jaga kita.
1: Ya udah.
4: Gak menti. Udah nelan.
1: Udah pada itu tadi.
7: Oke, kita yang uji baru di Mirito. Halo, selamat dengari.
1: Oh, Jennifer.
7: Nama punya dia Jennifer, putus umpan.
4: Kirim tadi apa?
3: Kay, DJ siapa ke jemput ini tadi apa?
7: Ibian nyebut
1: nama. Ibian.
3: Macam dah sopam kena nama orang dia DJ.
7: Mak ya.
4: Udah biasa lah dia putus baru trial tali awal
7: ke. Iya. Okey Jennifer, kita terus jan eh. Okey, bah 1 2 3.

0: Terima kasih Jennifer.
1: Oi.
2: Nama tau ia ke belagu nyu dah datang
3: ai tau. Ke berdarah terlebih na ya berdarah nyawahnya.
2: Ngasuh ya dulu oleh kita yang ngasuh juri kita komen sekali.
1: Tahu enggak? Tahu enggak? Agak sempat jam.
0: Iya, lagi Jennifer terus ningak ke komen juri lagi out. Udah tau lagi. Kita ningak pengari di Sibu dulu.
3: Iya. Tau ya ne? Hari Sibu, hari Kapit tau.
2: Jauh he berdarah tadi nanti.
3: Jauh he berdarah.
0: Jauh mana tau?
1: Ni mau ayam tau.
2: Why? Leban sekeliam lagi tanya.
4: Sekeliam.
1: Okay. Baka sewelin 20 tahun yang lalu tu.
3: Ya awak ke Bakala ngak.
1: Oh, siapa nama tu?
2: Tanya diri.
1: Siapa nama Nandun?
3: Sebut penuh hang ayah baik IC nya deh.
5: Nama aku Emilia Lee Ensangai anak Wesley Charlie.
1: Oh, kenal dulu ya Bakat Lee.
2: Bakat Lee. Ini nemu nak nama kami tadi.
3: Nama pengendiri.
1: Tahu. Siapa nama dia Emily ya?
5: Iya.
1: Lagi. Lagi lah.
3: Pada Emma aja meh. Emma.
0: Emma.
1: Ngari ke siapa tu?
3: Ngari ke itu empu dah bisa mangga anak.
2: Udah nah.
1: Udah nah. Sibu nih.
3: Udah bisa ungkup mangga ya sibu.
1: Au.
3: Au lagu bae. Apa tadi nih?
2: Laki siga.
3: Laki siga. Wow. Tujuan ke DMA ku ya.
4: Mana sekarang? Terima kasih ya DJ kami.
1: Lalu duduk mana tu? Lagu dia main dua tau. Jam kita itu nyawa majak berjalan tu. Andun.

0: Okey. Nyo bakal ke perempuan tu lagi. Nyo ningat ke komen dari juri. Emilia Lee ke Krisma Wesley Charlie.
1: Apa panjang nama
0: panjang namanya. Namanya.
2: Nanamu.
0: Nanamu. Nang awak lagi
2: PM.
3: PM tepi lah. Oh, okay. Dulu ke MA jaga otai.
0: Oh, juri komen dengan gayanya dulu nah, gayanya Jennifer dulu.
1: Ya, Jennifer. Okay. Okay, Jennifer tadi, bakal pada aku pun tadi, mungkin bisa sikut ke penyanyi kita ke siapa nama tadi, ke improvising lah. Ya, bisa main yang pun NTT. Ya, nanti aku jadi juri kan, selalunya aku mendak lebih kepada ya mai cara yang pun lagunya aku ngai ninga penyanyi asal ya nya salah titik poin yang bagiku untuk aku markah memang besar lah labanya nak mai penyanyi asal nah dai kok komen terbuka gak tu Jennifer manah cukup manah lah bagi kau suka ti uliah nya meh teruskan lagi ngau kini pada mai lagunya ngau cara dari empu. Okey, nya ungkup Jennifer. Jadi ungkup Emma ke empanya nama ada Emma.
0: Iya. Yeah. Emilia Lee ya kan ngau Emma lah.
1: Ah, Emma.
3: Iya, yeah, sangau Emma aja.
1: Laki sigat. Okey, terima kasih muji kami kena kita. okey. Untuk Emma tu tadi kini kepada Pak. Nah, namu lah dek nangi-nangi kan ataupun dek lelak ke apa semua faham. Nah, bandik macam bergagai-gagai dek kak ngagak namanya alunannya tadi macam uliah kena. Nak confident.
3: Iya
1: darat deh. Ya, kau out darat mi, out.
3: Darat tadi.
1: Okey, ngaji Emma. Teruskan lagi untuk belajar. Oh, anang malu kita dalam semua pengawal serambai yang gitu kita dikerinok kati bakal lagu itu. Belajar. Oh, nanti bukan ada ikat bagi ku Emma. Okey.
0: Komen dari juri kita. Yeah. Kira ke berapa ikut hari itu? Tujuh.
3: Tujuh
0: ikut. Gai ke Nana mantup kepala ya kendiang ngebat tiang kemah lagi nginjau juri kita berlagu dah lama lah dah datang berkoras lagu tu lagi au ya, ya. Lagu Bebara Api Dendam lagi kita bebas sekejap nih nginjau juri berlagu dah lama kasih ke Nana
1: check one two ilah cimak meh Bebara Api Dendam lagu kebisik dimasuk bak catat adalah catat sepajaran ke sembilan.

0: Ya, saya undang ni tuan, jam kita itu Serikat Bendar. Ya. Tapi ya, sudah terpati-pati lah, Nana. Kak Bedak ya live, wow. Lagu.
1: Sudah, kita terpansuk ke Jakau, Nana.
0: Kira kamu puas dengan kita sebut ni. 34 sudah lagi hari Sabah ni.
1: Ya, hari Sibu, Tante Japia, pukul 3:30 kita meri awak ngagai temuai kami berkonti kita di itu, berstudio mini kita di itu, 3:30 lagi mendiang ke 34 Seranyawa hari YFM Sibu. Okey,
0: nyajak. Kira-kira kita sebuah mupuak dulu. Nah, terima kasih ke juri, lah bantu ya minggu ke penuh di
2: kita. Terima kasih juri, lah temu baru kita.
1: Terima kasih juri,
3: sama-sama. Anak-anak, juri nunek-nunek selalu.
1: Iya.
3: Yang penting kami laki sentiasa betul dan always you got, right?
4: Iya. Jadi juri, jadi juri.
1: Juri,
4: juri.
0: Jangan ngerampiat jam tu, ngaji kita bawa mini konti, all the best, okay? Bawa SKS kita. Terima kasih semua, bye bye.
1: Okay, bye.
0: Iya, lagu Willie John, Endak di Pebasa.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Ladies and gentlemen,

0: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu program ini event dekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak ku sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kendur ngatur program Sarawak ku sayangnya di Sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi Sepianya Subah Tanah Lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nanti bisi berbagi kebukai tapa Sarawak ku sayang tu bisi berapa tiket mah. Jadi nanti ia sukan buat bagian kedua ngatur kesukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapin Menteri kita lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke dah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisi belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tem kenyak deh nya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 begitu prasmian prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal. Sapit Menteri kita lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulur Jang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku penglalu. Kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu 8 kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua kapit
1: resident pilih kapit tuan L.

Lagu Masterpiece, lagu ke diberi nama Misteri. Bergelanggar kami bawa YFM, saya merontak dengan hari pukul 3.30 tu lagi. Kita dekat Ninga ke 34 Serah Nyawa, hari studio mini di Kapit Berseri Manggau. Program Sarawak Ku Sayang, kebenaran diatur di Kapit Dennis Stephen Sarito, 27 bulan 6, 2026.

0: World Cup 2026. 28 dan 26 hari Minggu. Main dalam Grup L, Panama bersatu dengan England pukul 5 pagi. Live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup L. Siti lagi main dalam Grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama. Boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup K, Colombia bertemu dengan Portugal. Live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi mega. Live buat TV 1. Dalam Grup J, Algeria melawan Austria. Boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat Grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina. Bisi live buat TV OK mega pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Jadi, berkenyak mega hari Minggu, Cupcake Kitchen lagi diteruskan kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku. Lagi terus, biar mega pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diteruskan kita. Lalu pihak mega e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat kita iba hari kedudinya. Kita bisi jendia ke 4 itik motosikal. Jadi siapa ke nasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina. Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Dah biar dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration.
2: Sekali itu, berkawam dengan pengelanik cari kita ke Indok. Awak kita terus berkala dengan ya, beri selamat. Lemai puan, awak akan puan namanya, ada yang agak ya, bala peningah.
3: Selamat lemai luju semua. Berprogram 34 Jalan Dan Badan. Nama aku ingat Duri, Duri Andalikung. Berasal dari rumah hujan Sungai Mujung, Balai Kapit. Tengah mai jenama Deklala dengan pengasas Theory Enterprise. Bawa store nombor 18 kerap tangan belakang pejabat pos Kapit.
2: Oh, jadi itu puan, aku namanya Tarik Akhine, Eka Nalauan. Bakau ngau pelanek cari lapan kau berak nuanda bisi palan lo berjual nanti ya tang sedau ke bisi palan lo berjual tentu ya nuan sige udah lama bak pengawal pelanek cari tetapi ya awak kan nuan berfungsi ngau bala peninggal nama tadi tadi gagak nuan bisa dia gagak nuan
3: ya si pengandai jari ke digagak aku ianya bakal burik manik. Orang dia tu ya, baju hujan, tango, kalau semua asli jari peng, ya ke beras hari Sarawak.
2: Reti ya mayuh nih pengadek jari kerja kat luar. Mereka panggil bahkan kerja pada tua tu kita yang pada out bala peninggal mayuh. Mereka nuan mana nama nama tu balas nama tu pada aku.
3: Tau tali pinggang bure,
2: tali pinggang bure. Oh, mana nih? Tali pinggang kita ikhlas. Jadi tu antara produk kita bisa di keluar ke Nuan. Digagak Nuan pun semua tu.
3: Digagak bure
2: semua tu.
3: Digagak bu.
2: Malah mana nih? Tadi digagak Nuan tu. Lalu aku kan nanya, ni mana Nuan berengkah ngau pengawal Nuan dek jari tu? Nih tu aku tu tahu nyari dagang Nuan.
3: Aku berengkah ngau orang pengawal bawa Nuan dek jari tu. Aku maya aku beda lagi mia subah aku rindu beda bala orang ketuai maya yang subah batusuk ke mana ya sidak ya yang ini yang maya beda kan maya orang nak lampu yeah. Nak mana ya subah batusuk ke tanya harinya aku bisa minan lalu bisa ke nuna sidak ya yang lengagak ngawaknya untuk kesari itu
2: ya ya pengelandek cari itu aku kena kenuan namanya belajar di rempu.
3: Aku bisa kini ngambil kurs kini, bukan minat aku nanya
2: apa boleh saja
3: apa utai kemakai, apa kini nak? Aku bisa ngambil kurs mega, mangga kak bakal belajar borek tu pun bisa lah, aku bisa ambil khusus. Baju hujan tu bisa ambil khusus. Bukan juga berpengalaman di jari, tapi khusus kita kebuka. Selain darinya, khusus bakal usahawan. Mayu khususnya di ambil kumayanya. Program kami tu kadang-kadang ditajar balas sida hari marah, hari pusat, inkubator, bimbingan usahawan bahagian Kapit. Ngau hari pejabat marah daerah Kapit.
2: Ya. Sebenarnya aku nanya ngau lebih nanya lagi ada kok tuan-tuan tak kerana tuan-tuan munyi kan ngunyi puan eh. Tahun kemayan wan start melabuh ngaga kerak manik tu ne. Tentu kaya main bakal boleh semua tu ne.
3: Aku ngaga mula berjina ngemani ngau masih mengada jari tu kira tahun 2023. Aku nyo berjina amat tau, berjina amat mula. Tapi sikit te ngagak ke terempo semua sikit lama. Sikit nang remian pupuk-pupuk terempo deh. Te kena ke tempo semua. Sikit boleh makanya digagak semua. Tapi untuk berjualnya sumpah sikit hari 2023. Hari hari munyu ke hari nadai pelanggan sampai bisik pelanggan. Pedih mulih ke pelanggan sebenarnya. Beli barang pun bisik pukul semua lama no barang no barang kita di ke dijual atau no dibeli orang eh. Tapi dia tahu lah puji Tuhan semua utanya talaban ju bisik customer ga laban bisik ju bisik jenama terempu ga. Aku dia tahu nya bisik ngemai jenama di Kelala. Ya aku dah didaftar ba my IPO. Inya harta antlek Malaysia.
2: Tadi aku dengar anuan bisa nyebut ni apa pengawak anuan agak teratuk bisa mereka ditajau jadi pas tentang Nadia tu lama tak ikut kalau diterima anuan kan yang boleh aku kunci mimi tak merangsang bila kita itu di luar dia cakap aku ni
3: bakal aku tu mayu dah udah diterima aku bakal geran. Bakal geran ada boleh aku ditanya jenama di Kelala tu inya hasil hari geran hari diberi hari sida pihak marah. Pian bega aku bisa beri diberi hari urda mesin jahit ya ke di sponsor price matter. Ngau mesin jahit jahit sigeda hari tinggalnya KKW kementerian kementerian kemen hari desa dan wilayah. Hanya aja aku nak ingat KKW nya. Duit tak tinggi tak ingin jahit ku diberi sidanya. Ngau hari pusat inkubator usahawan bimbingan usahawan Sarawak bahagian Kapit maka aku bisa bisa sebenarnya sebab bisa nerima geran 5,000 diberi orang bakal aku beli jahit maka kas lah aku diberi orang mayuh gerannya diberi orang kau.
2: Jadi kanan kedai tok ni nyangkanya uliah nuan berkongsi gini ni nak tikas nuan udah mai jenama di Kelala tu ni.
3: Tikas aku jenama ngemaji di Kelala tu ini yang ngagai antara bangsa. Ianya aku kalau ngagai Jepun, mayanya aku bisa ngau orang expo mayanya tahun 2025 ini kira bulan 8 baru dan kami mayanya bisa 11 hari dia Odin yang ngagai expo maya Sarawak Kuit abah Malaysia Pavilion abah dia. Semuanya sigi antara bangsa lah ni semua kerap-kerap semua kedatai kenyanya sigi nang orang dari luar maga-maga kami madah ke bure ngagai orang luar namo to bure tu boleh digagak lah nyari kain ngagai pinggan ngagai nyari jajahit ngagai baju
2: nanti ya terlimpa hari bawa menua kita Sarawak pun kita kapin pun cakap aku berdua ke semak-semak terlimpa menua Sarawak tu mayu dah ditujah ngau pameran semua biar kan aku nyentuk kenuan ngagai Jepun ini menua tak
3: bawa Osaka Kansai
2: jadi nanti ya orang Indo Jepun dah kalau banyak boleh tanam ya
3: kalau nguji kalau yang nama bisa Melayu, bisa Melayu harus melanjong pun bisa Melayu. Bisa Melayu sedaya. Lepas kami kenukai ketika kami berjual, kita kami berjual yang tadi sih nak beli ya. Tapi nyak tadi lah kita nemu lah. Nyak lah. Tidak akan beli kita jual.
2: Ya. Arti ya mantai ke namanya atau pesakap.

0: jadi pas tentang nuan ke nentuk katai bertikas ke sini. Awak ke nuan berfungsi dalam siapa kini orang ke jadi tulang belakang ba pengawak nuan tu nangkat ke diri orang.
1: Orang menjadi tulang belakang aku nya kami bisa bimbingan hari bimbingan usahawan terutamanya ngagai pejabat mara bahagian kapit ngau pusat inkubator bimbingan usahawan bahagian kapit yang mega ya ke terbaru dia tau ya ke bisa bertingkat tempat letak keretanya hub kapitan di kapit itu hub innovation sekepiak nama jadi apanya dalam belanja bisa belajar okay, kami belajar planet jari aja bisa mereka belajar naga AI Kemba, TikTok semua-semuanya dipelajar magang-magang tapi dia tu semua yutanya sudah ditemu magang lah kena ikat berjual dalam online bisnes dalam tu semuanya sudah ditemu magang maksudnya sikit sudah bukan ganggu dari expert tapi sikit bisa dah nemu lama-lama mai sudah aku tu lama memang dah berjual berketok dah. Bukan buat benar kapit tu aja. Tang bisa bah seluruh Sarawak bah Malaysia lah. Lama-lama tu.
0: Jadi awak ke tuan mereka berkongsi dengan peninggalan mahiwah ni. Lama tu. Kita aku pun kalau dengan tuan kalau mesti beri kurs ngagai orang nama kini kurs ke kalau diberi tuan ngagai bala kita
1: hidup
0: di luar
1: ni. Oh, tenaga pengajar. Ya, aku juga salah siku dari tenaga pengajar.
0: Aku main cikgu.
1: Tenaga atau kau cikgu lah, tenaga pengajar kerap tangan. Terutama yang ngagai mula-mula sebab aku bisa ngaga burik. Ya. Burik dia dia tu aku benung kan ngaga baju hujan nampak song. 11 hari bulan Julai tu dalam mana udah Sarawak Sarawak ku sayang tu. Dah program dia, dia aku agak kelas bak song.
0: Ya, ya, ya. Aku jumpa mana presiden dia yang pukul 2 bisa mengajar orang, tapi kan, ya.
1: Ya.
0: Lalu tanya aku ke sekali itu mata. Nama kini culu arti Wan, bas tentang pengawal ke di pejalan itu Wan. Tentu yang bisa julu arti keresahan, tapi ya.
1: Julu arti aku ini aku kan ngemai jenama di kelala tu ngagai peringkat peringkat kita berkapit tu aja agi Sarawak ngagi Malaysia ngagi antara bangsa ngamai orang nemu orang luar dia nemu jenama di kelala tu datai resapa jenama di kelala yang datai ari anak menua kapit Sarawak
0: jadi awak ke semua belak nemu mengkak yang tanya bisik kini dekat mereka nuan membeli ke perkara-perkara nuan mereka banding kita mana bisa bore baju hujan tangu nanti yang mana kan maka ni orang boleh ngerti nuan kan nanti yang pelimpah ke di menua kapit ke aku
1: ya nanti di luar kapit di menua kapit aku bisa laman web ataupun bisa Facebook Facebook aku ianya bintang di hati ngau Facebook space aku ianya di kelala ngau TikTok aku ianya di kelala muka aku mengai jenama di kelala tau jenama di kelala tau kita nan takut ya jenama di kelala tau udah didaftar ngai my IPO ianya bawa harta intelek Malaysia.
0: Okey, bala peninggalan ayo haranau ku ngau puan duri kasih ku ari orang Indo tau ke dikira kita dah mujo bas tentang pengelandia cari kita mata main tai ke dia agak ya kasari menua kapit. Jadi ganya kita harap tuan puan duri mujo lebih lagi mai berita ngambil ke jalan nama tanpa berita bertikas ke tinggi lagi. Nabi ya.
1: Terima kasih.
2: Semulai sejalai gaw YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, gaw hari minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gaw balati landia bak industri muzik. Penglandia jari, ngarang buam, mukir, fashion, movie, adat gaw main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak, 34 Seranyawa.

Dengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta Ulih Megah bertemu Gau Bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak

Konsert Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert Gelintika Gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6 2026 ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Gelintika Gawai Sri Aman FM tu dekat di Gunduk Ngau di Penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation Ngau Pemansang Pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat Datai Merindang menyatu. Ianya

Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction yang hendak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digunakan.

Dengarkan lagu Hari Ricky Andrewson, pengrindu tua di Tanggam. Terus bergelanggar kami bawa YFM. Sarito bahasa yang merentak ngelari 27 hari bulan 6 2026. Kita bergelai berjam ke lagi bergelai berjam ke terubah atau berpengujung jam ke terubah. Kalau seman rentak ngelari itu pukul 5 lepas berita pukul 5 atau lagi kita dekat dengar ke program Dandut. Bisa program Dandut. Kayak Dandut ni. Program, ya mas, program Dandut. Dekat dengan kita lagi, rentak Dandut Pupu Bangsa. Lagu Dandut Ariban, lagu Dandut Melayu, lagu Dandut Ari Indonesia. Muka dekat dengan kita buat program Dandut tu lagi. Okey, udah tu lagi kita megak dekat ngelansar berkawan dengan pemutus World Cup 2026.

0: Muslim. Sama Sampadatai Brami buat konsert Ngilintikai Gawai Suria Man FM Mayato. Masuk nadai berbayar.
1: Voters World Cup 2026, 2 pagi tadi sudah berengkah bermain Norway lawan France juga. Norway bersatu dengan France. Kalai Norway adalah 1-4. Lalu Senegal ngalah ke Iraq 5-0. Nya 2 main dalam grup I. Lalu dalam grup H, Cape Verde dengan Saudi Arabia 0-0. Serta Uruguay adalah 0-1 ngelawan Spain 2 pagi tadi. Hanya dalam grup H. Lalu dalam grup G, keberengkah diatur pukul 11 pagi tadi. New Zealand adalah 1-5 ngelawan Belgium. Lalu Iran tip bersatu dengan Egypt seri 1 sama nya dalam grup G. Okey, pergilah. Dini hari sudah berengkah pukul 5 pagi. Panama dekat ngelawan England, Croatia ngelawan Ghana, Colombia ngelawan Portugal 7.30 pagi, Congo ngelawan Uzbekistan jam ke sama mega. Lalu pukul 10 pagi, 2 main dekat diatur dalam grup G, J, ianya Algeria ngelawan Austria serta Jordan bersatu dengan Argentina. Okey, ini World Cup 2026, main oleh daripada kita buat RTM Klik, buat channel Sukan Plus, dengan TV OK. Terus bergulang dengan kami buat YFM, lagu kita ke sekali itu, lagu Ari Lizuita, Pulai ke Penyayang Luar.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Biar megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak mega i-peraduan. Jadi i-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kemudinya. Kita mesti jendia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina, Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Oh, dah biar dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Oh, nyembunyi keku tadi tak nadai mai utain wan. Oh, laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita ke datai jela penasihat mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita bagi kapsi nama memberi hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu bagi biar mereka baru bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Camit, Sakit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lubuk mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan untuk kepenudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Orang ke ngelingik kita mayuh merik influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang. Nanti kaban tak ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangai. Hanya kebuah kita ditangkan. Megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjua.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato. Bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasal.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku bau utai tabin satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Sobat sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik ya bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.

Engerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman juah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

Ikaw bala pengeluar program Hariwai FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megal Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hiang, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Goy.

0: World Cup 2026. 28 dan bulan 6 2026, hari Minggu. Main dalam Grup L, Panama bersatu dengan England pukul 5 pagi, live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup L. Siti lagi main dalam Grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup K, Colombia bertemu dengan Portugal, live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup K, Kongo berlawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak, live buat TV 1. Dalam Grup J, Algeria melawan Austria, boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina, bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM, Segulai Sejalai.

Sylvia Bani, Liao, ketika nuan mengingat ke saya merentak ngelari 4:32 minit lemai gak ngelari, lagi ngelari. Okey, tu bukan kau sudah kengundi di Johor tu pengawal berpilih besai ngundi Johor. Kalai sudah ke udah oleh ngundi.

Pak Ngundi. Okey, ni pengawal ngundi PRN Johor ke-16 kereta diatur bulan 7. Terus pergelanggau kami bawa FM, lagu kita ke sekali itu Amis You, lagu Carut Nanam.

Konsert Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert Gelintika Gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6 2026 ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6:30 lemai. Konsert Gelintika

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawut tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena te nguit kianya tadi. Oh. Te babiluan baiko. Jadi te kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian tentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jakuk kang ngasuh hidup tau kemati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakuk kita tu bisi kuasa. Jakuk kita tu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba ke tempo tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajar atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 orang mana mansut ke utai ti mana Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Segulai, sejalai,
5: YFM.

Lagi dengar ke YFM pukul 5 atau lagi kita akan dengar ke berita bekas lama meh. Udahnya baru kita akan buka lebar program Rentak Dandun. Jadi ke sekali itu dengar ke lagu baru. Lagu ke diberi nama Engkinin. Ari Dene Petrus Ngau Deni Umpiang.

0: berai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Biar megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat kita iba hari kerudinya. Kita mesti jadi ke empat titik motosikal. Empat titik motosikal. Jadi siapa ke nasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina, Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Oh, dah biar dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Oh, nyembunyi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Oh, laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku. Jalai sapa sapa meh bala kita kedatai jela bernasib mana tuliah ke empat itu musikalnya. Tak kelipah di musikalnya kita mungkin kapsi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci, peti AIS kebesai lalu bukan biar mereka baru bukai. Nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Camit, Sakit Menteri kita, Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ki peraduan tu ke perudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Muslim. Sama sampadatai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: Ladies and gentlemen, YFM.
2: Rentak dangdut pupu bansa.

Okey, lagu hari Sili Ayurgi dan Mamau. Kenang pun ke lagu Dandut Popo Bansa kita ke sore itu. Lagu Dandut Popo Bansa dekat di dengar kita nyentuk ngagai pukul 6 lemai terlegi. Okey, terus ke program kita ke sore itu. Dengar ke yang sedang-sedang saja. Hari Iwan.

World Cup 2026. 28/6/2026, hari Minggu. Main dalam Grup L, Panama bersatu engkau England pukul 5 pagi, live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup L. Siti lagi main dalam Grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup K, Colombia bertemu dengan Portugal, live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak, live buat TV 1. Dalam Grup J, Algeria melawan Austria, boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat Grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina, bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. #PialaDuniaFIFA2026 #PialaDuniaFIFA2026

Gori jaja miharja sapana nemo lagu tenai lagu segi terbilang di Indonesia ngam megat di Malaysia ba dini-dini nur orang segi nemo lagu tu kelebih lagi ya ke ngelui hari umur 40 tahun nya segi lagu ya ke di kerindu ke kita nanti kita nya tadi lagu baru apa nya ada ke bapalan pemerintah. Okey, lagu kita ke sekali tu solo kosigan hari Melissa Thomas.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasar dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman juah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: Bala Pengeluar Program RY FM Iban. Mengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak lalu di Sadang Datai Megal Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hiang Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' King Goy Arang Meraminggau Kami.
1: Okey, nak kata aja kita mulai segmen rentak dengan Leah Riwayat FM 27/6/2026 ninggal ke kita dengan dua lagu dandut Ari Vita Alvia setia untuk selamanya serta lagu Ari Amalina Ah Rindu Lagi. Okey, nak kata aja rentak dengan Leah Riwayat FM.

Dekat ngatur konsert Yelin Tikai Gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026. Ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Yelin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat digunduk ngau di penyanyi yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Pendanyi terdekat datang merindang menyatu. Ianya N32.

0: non riba kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju nuan tau boleh baru. Lagi boleh ganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Ni teh kapan siap ke penyalai ku. Pis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah kota nuan dekat mudah bawah hari jalai. Teranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti, ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

26 2026, hari Minggu. Main dalam grup L bernama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina BC live buat TV OK megak pukul 10 pagi. #PiaraDuniaFIFA2026 #

Okeynya tadi lagu ke dibai Liza Albert Pikir Dulu Sulu ba sadah lemai kita ke lemai tu. Terima kasih ngaga Daniel Stephen sudah mulai ngaga kita berontak ngali hari. Jadi bahasa dalam mai kita mulai ngaku min hari dia tu nyentuk ke ngaga pukul 9 malam tu lagi. Ya malam ujung minggu kita ya 27 bulan 6 2026 atau seprogram kami nadai mayuh berubah peninga semina lagi anti nadai penanggu kita dekat ninga ke berita dekat ninga ke atur pengawak ke bisi diatur di kapit nyerba pengawak ke di Kumbai Sarawak ku sayang. Jam keterubah tu lagi megak kita reka aninga ke berita ke dikunci ke pengeluar program kami Menti Sigih ba Hello Y Kapit. Udahnya lagi aku deka maca pesan berat ke bisik diterima kami baiknya dianjung peninga ngena email YFM atau ke WhatsApp YFM Iban di Konti. Pukul 7:30 lemai tu lagi nur kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban di Kuching hanya di pukul 8 malam tu lagi peninga anda nak ingat mai kita mendiang ke tando program 6 biar amit hari SK Gemang hanya di minggu yang tadi sida udah dibai aku ke Konti YFM Iban live Facebook pemega live ba radio jadi minggu tu kita sama mendiang ke tando program 6 biar amit hari Sekolah SK Gemang Gulai Ngaku Anti Min. Jadi kita berperindang sebelum kita yang ingat ke berita kedekat dikunci ke Menteri Sigih ba Hello Y kita ke serat tu. Lagu Ari Christina Bryan. Lagu kita Maya Ujung Minggu hadini endur apalan kita.

0: di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event dekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak ku sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kendur ngatur program Sarawak ku sayangnya di Sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nadai bisi berbagi kebukai. Tapa Sarawak ku sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur sukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia magang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapin Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke dah diatur kita hari 5 tadi maka I perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisi belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tem kenyak deh nya nang berjalai pihak megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu pihak megak pukul 10 pukul 11 begitu perasmian perasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri kita lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau pan walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ke medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
1: resident Pelilih Kapit Tuan

0: Okeynya tadi gerah berkaur ngau program Sarawak ku sayang ke bisik diatur atau ke benuang di atur hatu ngak ke menua di kapit. Jadi diatur kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke menti sigih ba hello wai kita. Hello menti.
1: Ya, hello min samat mai. Samat jalan ke Sarawak lah.
0: Ya, sama lemai, sama jalan ke Sarawak mega. Nama berita kita di kapit.
1: Berita dari empu mana orang kapit pemana jangka aku nama kebuah aku nyebut bekerja ni min laban labu hari pagi tarik entuk ke lemai tu mayu mabalau dan nurun dengan kita tak Sarawak ku sayang
0: kira ke orang berami bak ndu nyak meh bapalan Sarawak ku sayangnya ne.
1: Iya betul. Awalnya meh, mayu nak balap pada penurun. Terima kasih ya. Karena kepegila mayu ka okay, nama ne. Laban kemari balap ke bising nata kerempu ngakai tapa selaku sayang atau kepala nu selaku sayang atau sepenyampau 8,538 iko. Kita harap ke pemutus ya malam tu lagi berapa nak kira. Apa ikut nak kira ni ajang kakku mayu ke hari kemari ngawenggak kita ngarap ke penuh mengkak pergi lah oh seputih orang kapit eh
0: ya seputih yang
1: okay. Yeah.
0: Terus kenting
1: okay terima kasih Amin di Konti YFM di Kuching aku peningkat mayu kalai mengikut tadi program Sawaku Sayang hari kedua hari itu peningkat nyentuk ke malam tu lagi ngarap ke meruan nerima sebut hari pala ke diau di kapit kelebihan diau. Jadi anak mengingat malam tu dia bisa konsert rakyat. Jadi tu ke dia tu hari tu berlabur pukul 8 malam lagi. Kalai bapak panggil pemerintang kita dekat di perintang band di Jaksa. Pihak mega dekat Pendang mega Yadi bisik mega Chin Ngeng bisik mega Fendi bisik Dayangku Fazilah bisik Abu Yusuf ngau mega Sima Baby Sima ke dekat Datai Merinang kita malam tu lagi bak konsert rakyat jadi Datai meh laban nanti kita meda Amin ngau mega dengan Mayu kemari malam kemari malam budaya megak mayu artis ketebilang ke Merindang kelimpah megak bisik mantai ke tarian bak genak itik barang kau sedak au aku beda sedak ke datai cukup mayu mah penuh namanya kemah atau kepentas utamanya bukan semena sedak yang ulih beda hari palanya nyentuk ke belakang mana dia duduk agak anda mangku no berdiri magan tengah ke terengkah hospital sama jako ne.
0: Ya.
1: Yeah. Oleh timpai sida hari hospital nyen. Hari baru hanya ne. Nyak meh kita ngarap ke megak malam tu andre mak samut ke cukup mana luar biasa kita apa awak ke malam tu. Okey, jadi nyak bekau ngau pengawak ke dekat datu megak. Malam lagi out. Jadi dangkatnya bah hari ketiga ini 28 dari bulan 6 2026 dia ngawak nang ke udah di Prambu ianya SKS Fun Run ke sepenyawa 3 kilometer ngau mega SKS Fun Walk jadi pengawak tu berapa hari pukul 6.15 minit pagi dia senang lebih dah dia tu kalai bak fun run tu sepenyawah 3 kilometer jadi sidak ke engau tu lebih kurang dalam 1,500 siku udahnya pengawak kapit kitchen yang mengka showcase usahawan Sarawak mega lagi mengkan dibuka hari pukul 8 pagi. Jadi pameran utama kuantum perkhidmatan yang mengka penyertaan e-peraduan bak kemah Sarawak Pavilion yang mengka sebis mega mengkan dibuka. Jadi bahas tentang e-peraduan tu anak-anak ngisi ya kita ke lebih kita ke bagi menua di kapit laban price ke cukup mana mengak disediakan ke lebih bagi 4 itik musisikal siapa nak kini ke boleh namanya peraduan bagi penyertaan ke bisik datai lu maya tu. Nangkan kanya pukul 9 pagi bisik pekit tarik tali ngam megak pekit nyumpit. Kalau itu dekat dia tu buat gelanggang futsal. Nanti ya buat gelanggang futsalnya nak jauh banget buat dua yang diampun eh. Udahnya pergilah dia penyataan i paduan dekat ditutup pukul 3 lemai. Jadi bekerja meh sekedar hari program lalu pukul 4 lemai dia majlis penangguhan dan pengumuman tidak ke menang boleh hadiah utama i paduan ba kemah utama. Hanya hari sekedar hari perjalanan program ba hari ketiga hari kepenudi ianya 28/6/2026. Tanya min ngam ka peningan mai wah. Hanya eh sekedar hari program talk aktiviti lebagi ba Sarawak ku sayang. Kalau itu dia tu ba tapak dewan suara ba bagi menua kita di kapit ke cukup eh rami baku deh kemudian barang mayuh ke bisik datai ya meh utai ke uli dikunci kaku ba awak kita ke sekali itu ba hello why kita ini mah
0: okay.
1: Emang ke min ya deka
0: ya
1: okay. Terima kasih ha min pula baru dengan Wandi Kunti di YFM.
0: Okay, sama-sama nanti sama jalan ke pengawal okay. Maga nih okay bye-bye yeah. Akhirnya berita ke dikunci Kementi Sige hapunglah program kami di Kapit berkawa ngau program kebisik diatur ianya Sarawakku sayang.

0: rakyat nalaki hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, bertemu baru kita iba sadalamai kira ke jam ke terubah tu alai aku macah tau ke nampung pesan berat ke bisik di terima kami baiknya dianjung na email tau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi tu pesan ke terubah ke bisik di pratik aku abaka ke lemai tu. Jadi tu pesan ke diterima kami hari Rabuang anak sulang kalai madah kapaya yanya jepai anak Alan. Jepai anak Alan udah nadai 26 bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai 28 bulan 6 2026 hanya hari Minggu berumah 1 Malaysia Kapit serta dekat di Anjung hari 1 29 bulan 6 2026. Jadi ingat tu peningah nesau semua kaban belayan bak nanga tulik Kapit nanga merama nanga pulang nangas pulau rumah ngindang benasut kemblayan di batang melipis batang sungai gad kemblayan di limbang piamega bala kemblayan di sungai manapsung ngau semua kemblayan kenglala di pinta datai ngau nyengai niang tu nitiah karibulan ke udah di padah. Jadi penderang ke silia kita tau bertanya ngagai anak yempu ianya rabung anak sulang ba nomor ya 014-987-9891. Aku maca baru isi pesan tu. Kalai madah ke jepai anak Alan. Jepai anak Alan udah nadai ke Mare. Ianya 26 bulan 6 2020.

2026, lalu dekat di Sungai 28 bulan 6 2026, ianya hari Minggu, Barumah 1 Malaysia Kapit. Jadi Alan Jepai anak Alan dekat di Anjung 29 bulan 6 2026, kena hari 1. Jadi penerang kesilai lagi tau ke berita keterang lagi berkawung dengan penusah Rabatu, kita tahu bertanya bertelepon ngagai anak Yempu, ianya Rabung anak Sulang, buat nombor ia 014 987 9891, 014 987 9891. Jadi pesan kedua tu peninga hanya pesan rabat mega ke dia terima kami Ari Samson Spencer Tangi tau ke Agung madah ke Inaya Florence tak kesulan anak Thomas Nyandau udah nadai hari 5 tu tadi ianya kemari 26 bulan 6 2026, lalu dekat di Sungai Bebala Mayuah hari Minggu 28 bulan 6 2026, bak rumah nombor 72 Lorong Samarinda Baru 20C6. Jadi ni yang tu dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 2026, ngagai pendam Christian Apiang. Jadi ngatu peninga pesan tu dituju ke ngagai bala ari menua Apiang, abua limau dada mudiang panto lacau undup ya mega kaban belala kaban belayan di engkelili sibu lubuk muluang muka ngau kaban belayan kena uliah di rintai kita dipinta datai magang. Jadi berita ke sila agi tau bertanya bertelepon ngagai Samson tau ke Agung buat nombor ya 014 919 8759, tau ke Lila 013 758 4792. Aku Nanduk Baru isi pesan tu kalai madah ke Florence tau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai hari 5 tu tadi ianya ke mari 26 bulan 6 2026, ba rumah lalu dekat di Sungai hari Minggu 28 bulan 6 bak rumah nombor 72 Lorong Samarinda Baru 20C6. Jadi ni yang dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 2026 ngai pendam Christian Apiang. Jadi berita ke sila agi berkawung ngau penusah Rabatu, kita tahu bertanya bertelepon ngagai Samson tau ke Agung bak nombor ya 014 919 8759, tau ke Lila 013 758 4792, nyebut baru nombor Samson tau ke Agung 014 919 8759, ngau Lila 013 758 4792. Jadi pesan ketiga ke serat tu ianya pesan rabat mega. Jadi pesan tu datai Ari Joe anak Ngindang, ianya laki niang pemega Sharon Jesse anak Joe, anak niang pemega Lily Sandra John, ianya menyadik niang kalai sidak ya madah ke ex Chancellor Nancy Freda John udah nadai hari 5 tu tadi abak hospital umum di Kuching dia tu. Jadi niang Nancy dekat di Intu tau ke dekat di Sungai ianya malam 28 bulan 6 2026, malam hari Minggu, lalu dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 2026, agak pendam Christian Prutan Anglican ianya Cemetery Jalai Kampung Endap Siburan. Jadi pesan tu peninga dituju ke sidak ya ngagai semua bala kaban belayan hari seratu ngaruban ianya rumah Dennis Tintiang Remat, rumah Ribun Tintiang Melaban, rumah Anita Balai Badak, rumah Agus Kawit, rumah Sungai Berangan, rumah Malis Temawai Puak, Lengayen Kerikap, kawan belayan di Kerupuk, Sungai Anak, Sungai Mudeng, Sungai Ruan, kawan belayan di Barit, Tintiang Gereja, Apai Tuai Empilik, Cua Sebiliak di Baloi Ruban, Indai Tuai Emas di Panjang Ruban, serta kawan belayan

Dari Persatuan Tarik Tali Serian, pembegak kemelayan kebukai kena uliah di Selintiang Adito. Jadi kita ke dipesan ngau kenglala, dipinta datai ngesah penusah Rabato. Ngagai rumah niang, hanya bak nombor 10, lot 5315, Taman Ketika Lorong 5C2, Jalai Stampian Tengah. Di Kuching. Jadi penerang ke Silia kita tahu bertanya ngagai Joe anak ngindang enya laki niang tumpu ba nomor ya 019 8275315 ngau Sharon Jesse anak Joe enya anak niang tu ba nomor ya 0113 1847001. Aku nanduk baru isi pesan tu tadi kalai madah ke pemidang ex-chancellor Nancy Freda John kaudah nadai hari lima tu tadi. Jadi ex-chancellor Nancy Freda John dekat disenggai bebahla mayuah ianya malam hari Minggu 28 bulan 6, lalu dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6, okay, pendam Christian Prutan Anglican Jalai Kampung Endap Siburan. Jadi berita keterang lagi bekau ngapenusah Rabato kita tahu bertanya bertelipun ngagai laki niang tu inya Joe anak ngindang bak nomor ya 019 8275315. Tau ke Sharon Jesse anak Joe hanya anak niang tu 0113 1847001. Aku nyebut baru nombor telefon laki niang hanya Joe anak ngindang 019 8275315. Ya tadi tiga-tiga pesan ke udah diperhati ke aku bak jam ke terubah tu. Jadi tu pesan keempat, pesan Rabat Mega datai ari Madam Angela anak naga kalai madah ke laki ya bansa tau ke James bansa anak giang udah nadai 27 bulan 6 ianya sarito tadi, lalu dekat disenggai bebala mayu 28 bulan 6 2026 ianya hari Minggu pergilah berumah pertubuhan meninggikan akhlak Cichuan Kos Riaman ianya rumah kunci kuning serta dekat dikubur ke pagi hari 1 29 bulan 6 2026 ngagi pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai tis pemakai Rabat ngau rumah tingkau nang ulai adebak sekayuk batang orimbas, kayuk batang paku, sekayuk batang krian, rumah Stanley Nari, batu 11.5 Jalai Uyak Sibu, rumah duat nanga asam lupa, rumah kayan nanga teliak krian, rumah lingga lempung embawang kesit, rumah tutung danau engkelili, pian megak kaban belayan di rumah lanjak nanga stras julau. Serta dituju ke megak ngagai kaban belayan kenalah dirintai ke dito, kita ke ngelala niang James Bansa serta semua ke kalak begulai kerja atau ke gawak ngun niang tu sama megak dipinta ngatai ke diri ngesah pengawak Rabat tu. Jadi berita ke siliak berkawa ngau penusah Rabat tu megak kita tahu bertelipun bertanya ngagai Robert Cendang atau ke Dom ianya anak niang nombor ya 017-854-7594 ngau Edward Kenneth. Bak nombor tau ke Wat ianya anaknya 019-783-7884 ngau Senorita tau ke Ivy anak niang tu 011-305-9572. Aku macam baru isi pesan tu openinga. Jadi pesan tu tadi madah ke Bansa tau ke James Bansa anak giang udah nadai sarito tadi 27 bulan 6 2026 lalu dekat disenggai bebala mayuh
28 bulan 6 2026 ianya pergila hari Minggu bak rumah pertubuhan meninggikan akhlak Cichuan Kors Riaman ianya rumah kunci kunya serta dekat dikubur ke pagi hari 1 29 bulan 6 2026 ngagai pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi berita ke sila lagi berkawengau penusa Rabatok kita tahu terus bertanya bertelipun

Sebagai anak niang ianya Robert Cendang atau kedum bak nomor ya 017-854-7594 017-854-7594 yang megak sikut agi anak niang ianya Edward atau ke Wat 019-783-7884. Pelabak aku terang nombor telefon ku dah di tanduk akunya tadi ngarak kepala kawan belayan ke ngelala tau ke bisininga pesan tu tau nampung pesan rabat tu.

Engerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence.

0: serta ulamaga bertemu gau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' Tingkoi. Arang, beraminggau kami.
1: Akhirnya sekedar program kebisik diatur kelebih lagi kebisik di Gulu Araban YFM hanya pengrami ngiling tikai di Langkang Ulu Kelili. Jadi terus nampung pesan berat ke lemah itu peninga. Jadi tu pesan pemati datai hari baji anak puyu tau ke anak menyadi iampu madah ke ibu ya bawang anak tinggum tau ke inai balai. Inya bini ngerantal anak nyawai udah nadai ba spital besai di Kapit. Kuda nadai 26 bulan 6 2026 inya ke Mare. Jadi niang dekat di Intu tau ke dekat di Intu ba Bukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit. Maya 28 bulan 6 2026 ianya malam hari Minggu. Jadi ini yang dekat dikubur ke pendam KDC Jalai Seliria Kapit 29 bulan 6 2026 ianya pagi hari 1 kira ke pukul 7 pagi. Jadi minta kaban belayan ke ngelala ngesah penusah Rabatu ngagai Bukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit. Jadi pesan tu mega dituju ke ngagai kam belayan ti ngelala kenalah di rintai ke nama ditu nyengkau bala petunggal ngau bala kam belayan kebukai ke ngelala. Jadi berita ke terang agi atau kesila agi berkawang dengan penusah Rabatu. Kita tahu bertelipun bertanya ngagai anak menyadi iaitu ianya bajik anak puyu. Bak nomor ya 014-954-6683. Tau ke ngerantau anak nyawai hanya laki iaitu empu 014-735-2025 ngapunga anak tinggum ianya menyadi ya tempu 014-223-4625 ngabalai anak ngerantal nombor anak yang tu ianya bak nombor 017-5655-028. Jadi aku nanduk baru pesan beratuk peninga. Jadi pesan tu tadi madah ke bawang anak tinggum, bawang anak tinggum tau ke inai balai pihak mega di kelala orang bini ngerantau anak nyawai udah nadai ba spital besai di Kapit kemari 26 bulan 6 2026. Jadi bawang anak tinggum tau ke bini ngerantau anak nyawai tu dekat di sengai atau dekat di intu bak Bukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit 28 bulan 6 2026 ianya malam hari Minggu. Jadi ini yang dekat dikubur agak pendam KDC Jalai Seliria Kapit maya 29 bulan 6 2026 ianya pagi hari 1. Jadi kita kengelala tak kedekat nemu ngau sila lagi berkawan dengan penusah Rabat tu tak bertelipun ngagai bajik anak puyu bak nombor ya 014-954-6683 014-954-6683 tak ke bertelipun ngagai laki yang tempu yang rantau anak nyawai bak nombor ya 014-735-2025 ngapung
2: Bunga Anak Tinggum 0142234625. Aku Nanduk Baru nombor telefon laki ni yang tu yang rantau anak nyawai 0147352025 0147352025. Pelabak aku terang pesannya di tanduk aku tadi peninggal jadi lagi nampung sekedar pesan berat ke bukai jadi itu pesan rabat mega datai hari munan anak kunam ianya madah ke bini ya rinya anak asum rinya anak asum udah nadai hari lima tu tadi 26 bulan 6 ba hospital di Miri jadi rinya anak asum rinya anak asum tu dekat di Sungai Bebala Mayu ianya malam hari Minggu 28 bulan 6 2026 lalu dekat dikubur pagi 29 bulan 6 2026 hari satu ba Roman Katolik Lambir. Jadi ngato pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan di rumah sebum nanga masak kawan belayan ba pasar suang kapit ngau kenawit junggu mawang serian kawan belayan di memboi batu kude piamega di merakai ngau kawan belayan kenaleh di selinteng ke ditu. Jadi kita dipinta datai ngesah penusah ngagai rumah aniang tu ianya ba lot 7271 Jalai Datuk Pemaisuri 3A Desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Tudan Miri. Jadi penerang ke Siliak kita tak bertanya ngagai munan anak kunam ianya laki niang 0148899130 Nanduk Baru nombor telefon munan anak kunam 0148899130 ngau Cindy anak munan ianya anak tuai niang tu 0111406 1896 aku Nanduk Baru 0111406 1896 pelabak aku terang ni dua kali aku dah Nanduk nombor telefon ke bisik dingkah ke bak tiap-tiap pesan berat ke disebut aku bak jam ke terubah nyukang rampit jam ke dua ngarap ke kita uliah ninga ngau mana ne laban bisi bala kita yang anjung pesan angkanya nak tu terang neh pelabak aku terang nombor aku dah disebut akunya tadi neh jadi agi maca sekedar pesan berat kebukai laban mayu pesan berat kita kesar itu atau pesan pe mati mega kau dah disebut aku dulu tadi jadi udah tu lagi agi berarti ke sekedar pesan berat kebukai kita berperinang dulu ngau lagu Ari Lin nuan nyukatku ngau pemajian.

lagu kena menggal sada lemai kita nyadi lagi nampuang pesan berat ke uliah di tampuang aku nyadi sekedar pesan berat engkau nyala uliah di tampuang ku uliah di dengar kita pagi pergilah ba segmen pengerak pagi jadi tu pesan pemati datai ari riung anak jana atau ke inai tawe mada ke pemati laki ya hanya ayum anak belawan tak kapai tawe ari 6/27 ari bulan 6/2026 lalu dekat di itu bebala mayu abak rumah satu Malaysia kapit 29/6/2026 ianya hari 1 lalu dikubur ke pagi hari 2 hanggai pendam SDNU Jalai Entaro jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kapan belayan berantau jerenang julau ianya rumah nyup ngau rumah ragai kapan belayan di Iran Suang berambun nangga peraran kapan belayan di Nanga Pelagus, Nanga Benin, rumah di Dasu Julau, Dundang di Ijit Julau, rumah Baki Entabai Julau, Entayah Julau, kemelayan di Latuh Julau, serta kemelayan kena uliah di Rintai Kedito, ngambil kita sampai datai ngesah penusah Rabatu. Jadi berita keterang lagi, kita tahu bertelipun ngagai numo Freddy, ianya anak ya, 014-395-1070 tau ke Luli anak menyadik ya 012-872-1594 aku macam baru isi pesan tu opening jadi tu pesan rabat madah ke pemati ayum anak belawan tau ke apai tawik kudah nadai sarituk tadi ianya 27/6/2026 lalu dekat di sengai bebala mayuh berumah satu Malaysia di Kapit ianya kena hari 1 29/6/2026 lalu dekat di kubur ke pagi hari 2 agak pendam SDNU Jalai Entaruah jadi berita keterang lagi tak bertelipun ngagai Predi ianya anak niang bernumor ya 014-395-1070 tau ke Luli ianya anak menyadik yang tu ianya 012-872-1594 nombor Predi 014-395-1070 hanya di pesan ke penudi kuliah di tampung aku jadi tu pesan berat megak datai Ari Rostina anak suri tau ke ala madah ke inai sidaya tau ke mak sidaya ianya puri anak jambai udah nadai sarituk tadi 27/6/2026 urung pukul 2 dini hari jadi ya dekat di intu tau ke dekat di sengai 28/6/2026 berumah yempu ianya bak taman tiara Jalai Brayun lalu dekat dikubur 29/6/2026 ngagai kubur sutung jadi pemutus jam ngubur dekat di padah bak maya malam nyenggai indai sidato jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kabar belayan ke ngelala niang ngambil sama datai ngesah penusah tu bak taman tiara Jalai Brayun Sri Ahman jadi penerang ke silik kita tahu betelipun ngagai Allah bak nomor ya 011-405-1127 tau ke bak nomor kambin tak ke lina bak nomor ya 012-8544-618 aku macam baru isi pesan tu jadi pesan tu tadi madah ke Puri Anak Jambai. Puri Anak Jambai udah nadai sari tu tadi urang diniari tu tadi. Jadi niang tu dekat di intu tak dekat di sengai 28/6/2026. Jadi dekat di sengai berumah yempu hanya Taman Tiara Jalai Brayun. Jadi dekat dikubur ke megak niang dekat dikubur
ba pendam Sutong 29 bulan 6 2026, jadi pemutus jam ngubur dekat dipadah maya malam nyenggai. Jadi berita ke Siliak tau terus bertelepon ngagai ala ba nomor ya 0111405117. Nombor telefon ala 0111405117. Ngau nombor telefon kambin tau ke Lina 0128544618. 0128544618. Ya, tadi nakah pesan tuk kau lihat di tampung aku peningah. Jadi pesan berat uliah dibaca kami baru segmen pengerak pagi.

Okey, lagu ke di by band Peter, lagu ke diberi nama Jaco Bola. Mai jam kita 15 minit kebenar ya, sudah lepas pukul 7 lemai. Lagi merisam lemai kepala peninggal kita kenang lagi mengkang segulai sejalai dengan kami bawa FM hari pukul 6 tu tadi nyentuh ke jam ke dia tu jadi pukul 7:30 lemai tu lagi indur kami natai ke berita lemai hari YFM. Terus berperinang ke lemai tu lebih lagi bak malam ujung minggu kita angkanya kita bunung baran tu jalai kini dekat nurun berjalai ngelantang kati atau kebisi ngulu sekedar pengawak kebisi diatur lebih lagi bak pengawak ngilang tikai atau ke ngilang bidai kebisi diatur baiknya bak ari upis-upis seperintah atau ke ari company yang kawam bala ari ke ngerja pengawak ba agensi-agensi ke bukai. Lagu kita ke sekali tu abah sada lemai kudah dipilih kena merindang semua kita Stella Philip bisi jalai.

Sama lemai peningap gelai ngaku min Meliza Rayon bak berita lemai hari 6, 27 bulan 6, 2026. Keterubatu Batang Berita. Ngadu ke Jalai Kem Batang berengar-engat 5,700 km Jalai Benung Dikar. Hydro Baleh negap ke penduduk Sarawak nyadi hub kuasa kemeruan di ASEAN. Sarawak ngau Sabah udah diasuh sama ngemansang ke identiti ekonomi Kediri ngukuh ke penguliah bersemekiah. Nyak tadi batang berita, dia tu Mike temendiang ke isi berita. Pengawak ngambik serta ngadu ke Jalai Kem Batang ke Dulu Subak di Selampur Sarawak dekat di Pejalai ke Berenggat-Renggat. Premier Sarawak, Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, madakan inisiatifnya anda boleh tembuk dalam tempoh setahun, labannya sama nyerangkum rangkaian Jalai Kem Batang ti cukup luas di menua tu. Nyalai Jalai tu dekat diadu nitiah ke bagi Jalai ke patut dulu agi diadu. Ia madah ke dibagi menua kapit ajak, kira 1,800 km Jalai Kem Batang ke Dulu Subak udah dipilih alai diambil serta diadu ke nyadi jalai ti di tengah orang Mayuah. Berbangunnya, semua Jalai Kem Batang di Sarawak tu bisik kira 5,700 km di Benung Dikar serta di Surat sebedau atur ti nangkan ketuk uliah di Pejalai ke. Ya maksud ke Jakoto ngagai pengarang berita, udaya ke berjadi program Sarawak Ku Sayang bagi menua kapit ke diatur bak Dewan Suara Kapit. Hydro Baleh ti uliah ngeluar ke 1,285 megawatt kuasa karan di Sadang uliah negap kagi penduduk Sarawak nyadi hub kuasa kemeruan bak genturung ASEAN. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madaka projeknya oleh nyawup nambah kagi kapasiti kuasa karan ti dikeluar ke menua tu kena nangkup guna domestik pengawat dagang ngau industri kelimpah ariti mata orang merana ke Mayuah agi pokok. Projek strategik bakar Hydro Baleh Mega di Sadang oleh narit Mayuah agi pengawat pemansang ngagai kandang menua ti jauh ari menggeri kelebih agi kapit. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakoto dalam randau ya bak studio mini Sibu FM ke dia tu berserimai ngau program SKS 2026 di Kapit. Berbangunnya Dato' Amar Awang Tengah bisik benar pengarap ke bagi menua Kapit oleh dikemansang ke nyadi hub biomass ngau sikular ekonomi tiba pelasar ke pengraja asal. Kebuah alai pihak, laban bagi menuanya bisi dandang kampung ngau kebun sawit ti cukup besar serta oleh nyokong pemansang kuasa biomas ngau teknologi ngeluar ke kuasa ngena utai ke dibuai. Potensinya mega patut diansiang ke ngambil ke Asia pengeraja asal oleh dikena ngau optimum serta setipak ngau agenda ekonomi hijau Sarawak. Pemansang dalam sektornya disadang oleh muka Mayuah agi peluang ekonomi ke Mensia Mayuah. Bak program ke sebaka Dato' Amar Awang Tengah madah ke program Sarawak Ku Sayang, nyandang pelasar ke cukup berguna dikena ngurang ke seraka antara perintah ngau rakyat di Sarawak. Programnya ukai semina dikena nyukung pemansang menua, tamega nyadi kepeluang endo mantai ke polisi ngau projek perintah terus ngagai rakyat. Atur ke bangsa tamega berguna bendar dikena nentu ke rakyat tau lebih mereti ke kuing ngau tuju pemansang menua, kelimpah ari timurik peluang endo Mensia Mayuah mantai ke potensi kandang menua sida. Sarawak ngau Sabah udah diasuh sama ngemansang ke identiti ekonomi Kediri dikena ngukuh ke penduduk orang dagang Borneo bak peringkat dunia. Sapit Kepala Menteri Sabah 3 Dato' Iwan Benedict madah ke identiti ekonominya dekat ngemudah ke orang dagang tu bersemekiah bak peringkat dunia kelimpah hari ti ngelati ke dagang Sabah ngau Sarawak ngena cara ti besawuk berjalai ke promotion. Ya maksud ke Jakut tu udaya ke nguluk pengawak pemandang main asal ngau pengawak dagang
Kedia tu begulai ngau balai dagang ngau industri kadazan dusun serta balai dagang ngau industri

Skop projek tu yang kaum pengawak tinggaga bangunan integrasi bersepadu. Tika disedia kengau 18 itik bilik kelas, opis, makmal, bengkel, surau, palan dua bergelumu ngau kantin. Sama dekat digaga enya asrama lelaki ngau induk kesama oleh muat 200 ikut nembiak, dua buah rumah waden ngau palan makai ngau irup. Dua blok rumah pengajar tiulia endur ngada ke 20 unit palando diau megak dekat disedia ke begulai ngau perengkabukai. Dato' Amar Douglas mada ke projeknya cukup berguna dikena nyaga pengelantang bala nebiak ngau pengajar. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita udaya kenemuai ngabas tabak projeknya di Selangau. Lima inisiatif strategik bisik dibantai ke ngagai upis Menteri Pelajar, Innovation ngah pemansang bakat Sarawak dikena negap ke atur berjalai ke ujian penilaian program 2 Jakut UPDLP. Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngah pemansang bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai, madah ke pekara tu di pejalai ke berduduk hari pemimit bala nebiak ke ngah masuk aliran sains di Sarawak serta berguna ke pengawak intervensi ngau jampat. Inisiatif tu yang kaum model ngau latih intensif jaku English, sains ngau matematik ungkup nembiak primary 6 kelimpah hari pengawak pelajar digital interaktif dengan Sarawak Collaborative Learning Interactive Experience. Datuk Dato' Anwar mansut ke jaku tu buat program Misi A Plus SPM 2026 di Sibu. Duit RM300,000 sudah diagih ke nengah projek Transformation Menua Pesisir RTP dikena ngadu ke Dewan Sungai Limau ngau Dewan Kampung Rayu Iban di Londo. Kaban Konsen Negeri Sitak Tanjung Dato Azizul Anwar Adenan mada ke Dewannya sama nerima belanja RM150,000 kena ngada ke Dewan Kelantang serta Manahage. Ya maksud ke penerang tu buat pengrami ngilang tikai gawai zon sempadi di Londo. Berjaku buat pengrami tu yang madah ke pemansang menua pesisirnya enam perkara ti semampai di kemeran ke Perintah Sarawak. Tu dikena nentu ke perengkah guna atau ke infrastruktur mensia mayuah oleh diangkat manah kagi kena nyaga pengelantang rakyat. Nguasa pengelandia digital yang cukup berguna ke maya arito dikena nangkup pemar dalam dunia pemintar tiru, AI. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opar, Billy Sujang madah ke penemu bak bidangnya megak, setipat benar ngau ekonomi digital tiudah jampat benar mansang. Ya maksud ke jaku tu bak pengrami ndonuto program Joh Nambah Ilmu 2026 Siri 1 Back to Community ke diatur bak Balai Raya Kampung Serayan Hilir di Londo. Ya madah ke program ti bangsa tu uleh dikena mai penemu teknologi ngau pengawak belajar ke rakyat di menua pesisir. Billy Sujang madah ke mensia mayuah patut uleh bersemekiah serta ngambil peluang pemansang ke bisik disedia ke perintah. Dikenang ujung ke berita batang berita di Baca Baru. Ngadu ke jalai kem batang berenggar-renggat 5,700 km jalai benung dikar. Hydro Balia negap ke penduduk Sarawak nyadi hub kuasa kemeruan di ASEAN. Sarawak ngah Sabah udah diasuh sama ngemansang ke identiti ekonomi Kediri ngokoh ke penguliah bersemekiah. Tenaga kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai 27/6/2026 nyadi berita tu tadi ditusun Monica Gary ari bila berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Alfred Yap Chin Loi sudah menjadi ke Festival Wushu Nanyang keempat Bak Kuching Waterfront. Berjaku lebih menjadi ke festivalnya, ia nyemetak madah ke aktiviti ramah tibakannya boleh negap ke kawar ramah serta penyerakup bermayuh pepu raban bangsa di Sarawak. Festivalnya ukai semuti kenang laku ke seni wushu, tang nyawup ngemansang ke sektor dagang temuai, ngempit ke kawar rakyat serta ngangkat pemerhati bermayuh pepu raban bangsa. Alfred Yap merangsang raban bangsa ukai Cina, bayak kenya ari menua tumpu, tau ke menua luar, boleh ngambil bagi bak festival tu kena negap kagi penyerakup rakyat. Tama mega wushu dia tu, udah ngerembai nyadi lomba terbangsa di pegari bak menua adab Asia. Festival Wushu Nanyang tu diatur gerempong art pugilistik ngau main asal Nanyang Kuching berserimbai penumbuh ke 20 tahun gerempongnya. 25 kelab lomba bisi masuk bermayu macam aktiviti di diatur sepemanjai festival tu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, kaunter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita iba hari kedurinya. Kita mesti jenia ke empat itik motosikal, empat itik motosikal. Jadi siapa ke nasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyembunyi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita kedatai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang menggap si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu juga biar mereka baru bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 katanya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Camit, Sakit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ki peraduan tu ke penudi ya. Lalu nyampai ke namanya Lumri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Okeynya tadi lagu Kena Aku Merindang kita buat segmen Sada Lemai Pengudah Mendiang ke Berita lagu Kedibai Wat Rock Kaban Sampai Mati. Hanya di segmen Sada Lemai Bajam kedua kita sekali itu peningah aku bisi megak kaban kedekat nusi cerita atau ke pengrami ke bisi diatur di kapit jam ke diatur nyeruma pengrami ke dikumbai Sarawak aku sayang neh. Jadi kita terus gulai ngau mar ba arus telefon kita tau ke Margareta Remang ba arus telefon kita. Hello Mar.
1: Hello Mi. Selamat lemai meto.
0: Ya, sama lemai oh. Men te ba segmen kita ini ku dek.
1: Ya, sama lemai tajapan gaya hari mua hari kita di kapit tu. Dah petang mana ya. Bulan. Penuh malam tau.
0: Ya, ne, mana ne?
1: Bukan tua muda bulan kesebaka, saya komen.
0: Sama. Apa kita baru langit kesebaka ga?
1: Ya, nanti dia lelengau. Tanda ya aku.
0: Alam aku muda mua marpen nang tanpa bura baka bulan balangitnya segala gala.
1: Amat segala. Kenyal macam main.
0: Kenyal meh. Nama berita dah.
1: Berita jumpa cukup mana tu di tu min. Kita di kapit itu cukup ya pengrami tu min. Kalai kebuat pi apa? Bedau nama nama. Bedau selama lemai sama malam ni lalu peningon. Ramai cukup ramai kita di kapit itu.
0: Pak mau dah madah ke bulan sudah ayam tampak. Batal langit deh. Reti ya mana gaya harinya neh.
1: Oh, mana gaya hari kita yang ku amat pengawal kita lepas hari itu, hari kedua, hari kemarin gak kemana ya gaya hari cukup mana. Yeah. Kemarin saja pan di pedak mambam berasa celap, hari itu pan muak ke pagi ya celap, udahnya panas muak ke lemah, nyerombak balas tidak ke bermain futsal atau ke pekit bermain futsal lemah itu. Merek awet tidak main memang pada yang dia ada.
0: Okey Mar, kita terus ngeberita program Sarawak Aku Sayang agai anuan di Kapit.
1: Okey, terima kasih Min, merek selamat lemai. Agai semua bala peninggal kita ke bisik mendiang ke sada lemai. Lemai itu nyadi aku hari Kapit mai ke kita berita program Sarawak Aku Sayang bagi menua Kapit. Atau palam yang keempat, nur ngatur program Sarawak Aku Sayang hari diperhati stadi pedakku. Hari kemarin, entah nak ke bandar ya, dan kemarin ya berengkah bandar. Hari itu hari kedua, nah cukup mayuh mensia tak bala rakyat kita. Tentu ya, aku melabok ke UKS Minak Datai Rekapit atau Megat Datai hari ke Semak Nur kita ditutup sekali ke hari Kenawit Suang atau ke hari Sipu Miri. Hari atasnya maybe saya magian datai ditutup deh. Nanti niti ke report kemarin dan report menyampau pemayuh orang ke bisik datai labannya diambil penatai bala orang ke datanya deh ngambil nak scan QR kira ke ngambil kehadiran mereka ya nak
0: kira kasar aja nama
1: kira kira kasar ni ke nak nombor ngisik kini tau ke ngai kiruh ngisik kini bisik 8,000 lebih ke datai pada hari ke 12 kemarin di pelabak kaku uliak aku nyebut nakak ke Datuk hari berapa itu hari utara nyentuk ke Kapit kita ke udah datur program show aku saya nyangkanya di Datuk meh iba hari ketubah aku tu bedau nyangkung hari sari tu ya kemarin aja lah banyak nyo udah muak ke malam udah temu penyampau ke datai deh lengkap ke beritanya sari tu kebenaran mayu macam program ke bisik datur lebih agak pengawak berjadi ke berjadi ke program show aku sayang di Kapit Sarito tentu ya dipenyadi ke Yang Amat Berhormat Dato' Fatinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Tohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg inya Premier Sarawak tau ke apai kita menya udah datai di to Sarito berjadi ke program Sarawak Aku Sayang bagi menua kita di Kapit malam tu kami megak datai baru ngagai palan nu ngatur program Suara Ku Sayang bersepiak dengan Dewan Suara Kapit itu. Tentu yang malam tu bisik konsert ke di Kumbai kita hanya konsert yang kaya bala ke datai in tenyak demin. Konsert rakyat. Benar
0: dunia. Ya, kena merenang bala rakyat di Kapit yang kau murang ke datai buka ke malam tu.
1: Iya. Kau merindah bala ke datai. Benar ingat. Kenapa nak ke Kerundil? Kenapa benar masa bala-bala tidak jeng. Tidak main ke bajet-bajet dia. Dia limpai angga mata tau. Jadi malam tu. Bala kita ke datai buat konsert rakyat berengkah pukul 8 tu udah mengupuk bayu asyik datu datai jalai pandai nemu min udah berengkah jam laban sekedar jalai mereka ditutup bisik Rishima malam tu Bob Yusuf bisik mereka Karen Libau bisik Chin Ngeng ngau mereka mayu mereka Karen Libau Yadi bisik Fir Fandi Dayang Fazila ngau Ben Di Jaksa tu sekedar hari tau kesidak ke bisik datai merindah malam tu buat konsert rakyat kita pukul 8 malam pukul 8 malam nyak pengawal ke dekat datu malam tu pergilah tu min okay mereka ditampung program kita yang untuk pukul 6 lemai dan tajak pria muncul dah ke pengawal kita tu di tu kelimpah hari bisik Kapit Kitchen agak dibuka Rino nak min makai pemakai berdia nak nemu kami lihat ni ke pasok kusuak menyak ni ke tubuh menyak ni ke manuk tuai gulai upak pisang menyak sikit ke ngasu orang neng maku lapan nemu ku jam tu jam orang makai
0: ya neng menung berami segi skut pasal Kapit Neymar. Harap ke bala rakyat di Kapit dengan orang kedatainya ngadang meh tumu agi kak pernah jauh meh berdarat kita ini.
1: Iya, nak ngawak kira ke kelimpah harinya. Kira nyaga pengerai ke nya. Sikit, nak sikit amat jauh. Laban tinggira nanti kita kita nemu kalau datang di Kapit tu. Hari Dewan Suaranya nyo semak engkau sepital Kapit tu. Nama tu, yang pintu penama ya. Pintu penama gerbang utama ya. Berdepan ke hospital Kapit.
0: Berimbai
1: dia.
0: Nasquat mat dia mar.
1: Nasquat mat. Dan segi nemu ya. Bersegi orang di Tom Noah tau. Min pelabur aku ni. Hanya sekedar utai kulit dikongsi ke kemalam tu. Dan tajak pihak tentu ya pergila. Pengeluar program kita kebukai sekali ke aku, Christina atau ke Menti berkongsi ke berita program Sarawak Ku Sayang di Kapit berhari ke penudi atau ke pergilah lepas udah engkeh orang di muah dia motosikal empat igeknya dan nemu siapa bagi ya ke bertuah ngempunya lagi sempat orang Kapit kadatai ngempung motornya ni nemu orang ke cukup ya bertuah empat itik motosikalnya kita sebilik magang ngempung ngau i peraduan ni nemu kita nak nemu nasi siko-siko bak kita nguji ni ajak pelabar kumin report aku hari Kapit buat program Sarawak Ku Sayang bagi pilihan menua kita di Kapit bertemu baru mulai baru beranda baru kita buat awak kebuka itu Min. Terima kasih Min.
0: Sama-sama Mar, sama berjalan ke pengawak maka ke malam tu. Bye-bye.
1: Sama dengan Nuan Mega. Bye.
0: Okey, nyak berita ke dikunci ke Mar lebih maya ke Diatok kelebih agi pengerami Sarawak Ku Sayang ke bisik diatur di Kapit jama ke Diatok ne. Jadi Diatok aku anti min dekat mai. Bala peningan nembia amit kita ingau peningan ke bukai mendiang ke tanduk program nembia amit gulai ingau bala nembia ari sekolah SK Gemang kita sama mendiang ke tanduk program Nembiak Mien.

Hello, ha, nya lagu kena mungkal program Nambia Mid Kitai. Hello, ngagai semua bala peninga Nambia Anti Min.

0: Udah sedia dekat medak live Facebook YFM Iban. Siapa nak nebiak ke di Kangau tu ni? Maka kudah dipadah kanti min tadi. Nebiak hari SK Gemang. Dia tu kita medak live Facebook. Kita ke lemai tu. Ianya nebiak hari SK Gemang Seria. Ya, kita bisi medak live Facebook atau aba-aba so Facebook YFM Iban. Pemegang oleh ninga ke kami ngena frekuensi di menua kita jam ke dia tu nya sida 4 ya. Induk magang-magang temuai ke datai gulai ngau anti min baka ke lemai tu peninga ne. Jadi kita berkelala dulu ngau peninga nembiak miat kita ke bisi datai ke konti yang kawum bala cegu ke bisi nyempulang sida ya datai ke konti YFM Iban nya pengajar ari SK Gemang Mega. Pia Mega guru besar sida ya bisik ngau datai tang nadai ngau anti mion bak konti di tok ne. Semina sida 4 ya tu ajak bisik datai ke konti dekat Merindang bala Peninga nembiak miat kita ke malam tu bak program nembiak miat. Bakal selama Mega sida ya bisik dekat belagu, bisik Mega dekat bercerita, bisik Mega dekat begano nanti nak salah ko. Lagi kita sama ningat eh. Kita berkelala dulu ngau sida empatnya. Tang sebenarnya peninga program nembiak miat kita ke sekali tu kita bisi penaja ne. Terima kasih ngagai Muhammad Hazwan, Muhammad Hazwan bin Ramli ya ke Ari Taman Liling Jalai Matang. Kau dah sponsor kita ya, sponsor kita perengkah kena nembiak ke sekolah ne. Nanya lah bakal pensel warna acuak ke kita pia megak pengerak bisi megak di sponsor pemarut atau ke kini kita ke mada sharpener ko sida ya ne. Terima kasih ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli ari Taman Liling di Matang nya stationery ya ne. Okey, kita terus berkelala ngau nembiak kita ke empat ikut tu anti mion pun nak sabar kat nemu siapa nama sida empat tu ne. Kita berkelala ngau sida eneh dari kiba anti minto asai ke kalak medak asai ke nak kalak ke medak detak kita sama nanya ne siapa nama ari kiba anti minto.
1: Nama aku Santa Meka Mia.
0: Santa Meka Mia. Tulis bak dia pun bak live nya Santa. Laba kalau panjai anti mia nak uliah meri namanya kalau panjai tulis berdia ne Santa aja anti min ngangau ke ya. Nya Santa tadi ne. Sepiak Santa nya if amat nak. Oleh ne baca aku ingat kaget au. Namanya if nama penuh siapa?
1: If Daphne.
0: Oh, if Daphne. Nya if Daphne ne. Jadi ke nombor 3 tu siapa nama?
1: Nama aku Tracy Liana Bella Elvin Chin.
0: Tracy Liana Bella. Kangau ke Tracy ne. Kalak datai sebelah tu subah na.
1: Kalak sekali.
0: Sekali. Sedua ya Santa na.
1: Ya.
0: Ba SK Gemang na. Dua kali. Ketuk kedua kali dua ya datai ne. Okey. Keempat tu siapa nama?
2: Nama panjang aku Wendy Sophia Elisa.
0: Wendy Sophia Elisa. Di kangau ngau nama?
2: Wendy.
0: Wendy nya sida empat ya tadi ne. Cuma-cumi aku kita ne. Okey, kita dah kelalang sida ya atau kau dah nemu nama nembiak kita buat program nembiak meet Santa if Tracy ngau Wendy. Jadi anti min kan nanya sebedau kita Merindang bala Peninga bak luar dia ke benung medak live Facebook YFM Iban pia mega benung ninga ke kita ngena frekuensi di pilih menua sida anyang kaum ninga ke YFM ngena RTM klik tau ke portal RTM ne nya malek ke TC anti min ne. Okey, rindu medak sida empat tu tang ka nemu nama penglandia ke bisik di Kemuan sida empat tu kita nanya Wendy dulu. Okey, Wendy, berapa umur nuan?
2: Umur aku dia tu 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 ne?
2: Ya.
0: Primary 5. Berapa ikut diri menyadik?
2: Ba rumah kami bisa 4 orang ikut diri menyadia.
0: Empat ikut lah. Nuan Iban ke Bidayu?
2: Aku bangsa Iban.
0: Iban. Nang tulen Iban nah.
2: Ya.
0: Asal hari ini?
2: Aku lahir ba segamat Johor.
0: Oh, ba Johor sobat ne.
2: Ya.
0: Hari mid sampai besar. Bapa umur pindah ke Sarawak dah?
2: Kira 2 tahun ataupun 3 tahun kenyak.
0: Agi ingat ne. Laban nitih ke Penguin Dai ne.
2: Ya.
0: Okey. Sekolah ba SK Gemang arimit sampai ke diatok ne.
2: Oh, aku hari pra sampai ke tahun 6 lah akan bersekolah ba SK Gemang.
0: Oh, lu tampung pemerintah 6 ne.
2: Ya.
0: Okey, anak ke berapa tadi?
2: Aku bongsu.
0: Bongsu. Oh, kebiak sekali ne. Cute nagama. Okey, Wendy. Jadi Maya lepas tau ke Maya nuan ada pengawak tau ke dah pulai hari sekolah. Nama pengawak selalu digagak nuan bak rumah.
2: Pengawak tu selalu digagak ku bak rumah Maya lepas yangnya ngelukis lah laban aku rindu dekat ngelukis.
0: Oh, rindu nero ne. Nama tu selalu dia nero dadah.
2: Katun
0: ya, Maya macam katun dia tu. Laban nanti min medak pun nembiak ke Maya hari dia tu rindu nero katun bisiknya baka anime korane bisiknya katun Lion Gig Gamal ya. Nanti baka bak nuan dia Wendy.
2: Nanti bak aku minat nero anime mpo.
0: Anime mpo. Okeynya Wendy ne. Jadi kesikut tu Tracy. Tracy kalau madah megak ya primary 5.
1: Jatuh aku dah primary 6.
0: Primary 6. Nah patut gak baru atai bulan pun tahun yang tadi nak. Amat gak anti menyona ingat ne. Primary 6 kebenaran ne. Okey, Tracy, jadi ya tadi madah Maya lepak ya rindu Andro. Kati bak nuan nanti Maya mak ngabak nuan nadai bak rumah. Nama pengawak nuan.
1: Maya mak ngabak aku nadai bak rumah. Aku suka maca buku ataupun ngelukis pakanya.
0: Ngelukis gak ne? Sama rindu Andro tu ne. Nanti beri peluang nanti to ko anti min ne. Nanti diberi peluang to ke mak ngabak to ngumai kita rawun berjalai medak pemanah menua orang. Kini menua to ke kak dituju nan. Dekat nua rawun.
1: Segala menua nyak me ya.
0: Semua menua. Oh, nyamai. Betul bunyi ko ya ne. Nanti bisi beli diberi ro peluang nang karawun ngagai selampur menua ne. Okey, terima kasih Tracy ne. Ke sekali tu If. Hi If. Non gerai. Gerai ne, minak bisi batuk mimiat ne. Lama ada nantu tanya batu-batu akanya?
3: Baru-barunya.
0: Baru-baru ne. Okey. Dalam minggu tu tadi ABC enggau orang lomba ngau main?
3: Nadai
0: ne. Nang bas sekolah aja. Laban timin bisi ninga program kenang dia tu raban pengakap. Nadai enggau gak?
3: Nadai
0: ne. Okey. Jadi baka nuan tu dia tu nuan primary berapa?
3: Primary 4.
0: Okey, nanti baka semak nuan tu dipindah ke mak ngabak nuan ngagai sekolah baru. Datai benda barunya, nuan jampat berkaban ngurang tau ke ndak?
3: Jampat
0: ne. Abah sekolah berapa ikut kawan?
3: 5.
0: 5 ikut. Boleh sebut kini? Engkai bisi ningar radio?
3: Wendy, Elena, Umu, Yuvela, Ngau, Tracy.
0: Ya, memang best friend kau kita nah. Okey. Hanya tadi hari If. Santa. Santa tu ya tucum-tucum, jangan linsung-linsung mene. Okey. Tadi anti mian dipadah ke guru besar Bisinggau. Siapa nama guru besar kita?
4: Nama guru besar kami ialah guru besar Johan.
0: Johan, sama bisik engkau ne. Dalam bak sekolahnya ne, ukailah nanti min tu kak ngasuh kita milih siapa cikgu ne. Tang nuan dia tu bak pemberi
4: 5.
0: Okey, pemberi lima. Sama dengan Wendy, nah. Okey. 5 tahun nuan belajar ba SK Gemang. Tentu nuan tu bisi pengrindu ba pengawak ba sekolah tu. Nama pengawak kena cukup dikerinduk ke nuan dalam penglama 5 tahunnya. Baka sukan, aktiviti-aktiviti sekolah ke cukup dikerinduk ke nuan?
4: Aku rindu te aku dipilih kena wakil sekolah.
0: Wakil sekolah ba aktiviti atau program namanya?
4: Contoh ya macam pertandingan catur, Scrabble. Sudah bercerita bukannya?
0: Oh, rindu pengawak bukannya. Kalau engau ne?
4: Kalau.
0: Oh, kira ke ngari ke sekolah.
4: Au.
0: Peringkat sekolah atau ke datai ba peringkat ketinggi agi?
4: Peringkat sekolah.
0: Peringkat sekolah ne. Boleh nomor ke?
4: Bisa ke?
0: Ya, aktiviti namanya, paket namanya?
4: Scrabble, man.
0: Scrabble. Boleh nombor berapa?
4: Aku boleh top 4.
0: Top 4. Oh, belaban dengan sekolah kebukai, punya paket dengan sekolah kebukai.
4: Oh.
0: Di pilih Kuching tu ajak ke?
4: Serian.
0: Di Serian. Awaknya tadi Santa ne. Okey, kita lekat kenya dulu peninggal. Laban kita dekat minta siku-siku sida atau lagi dekat merindang kita. Merindang kita buat program nembia amit kita ke lemai tu. Jadi kita minta Santa Meka Mia anak Frampton Maxson. Ya bisik cerita mat. Cerita ke dipadah ke cikgu ya tu enya cerita anak ti berani. Cerita Iban ne.
4: Ya. Yeah.
0: Okey, anak ti berani ne. Okey, kita uliah minta Santa untuk berdiri ngambil nyamai lagi di pedak bala peninggal kita ba live Facebook jam ke dia tu ne. Tarik lagi kameranya mang. Okey, jadi ya dekat bercerita ayanya cerita anak ti berani. Okey, anti min ngira ne. 1 2 3.
4: Selamat lemai ngagai DJ serta bala peninggal radio bakal ke lemai tau. Nama aku Santa Mekamia anak Frampton Maxson. Sari tu aku dekat berkongsi ensera tik bertajuk anak tik berani. Bak siti rumah panjai bisik siku anak bernama Aluang. Aluang tu anak kerajin serta ngasih kejaku indai engau apai ia. Tiap pagi, ia nulung indai ia ngambil air bak sungai, enggau merik makai manuk. Bak siti hari, lebus sidak cuti sekolah, alu enggau bala bakiah ia berjalai ngagai umai dekat ngambil buah. Sidak serta berjalai ngenak jalai mit. Lebus sidak datai bak umai, sidak medak mayuh buah udah mansau. Sidak pun balat gagal lalu ngumpul buah kedekat di baik pulai. Tayang, lebuh sidak agik bekerja, langit alu celum. Angin pun lalu kuat. Bala kaban aluang pun berunding dekat pulai ngagai rumah panjai enggau jampat. Lebuh sidak berjalai pulai, sidak medak siku akik tuai agik duduk bak tebiang jalai. Akiknya bakal kelelek. Aluang pun datai ngagai akiknya lalu bertanya nama penusia ia. Akiknya madeh, ia anda ulih berjalai lawan kaki ia pedih. Bala kaban aluang nangi langit makin jai lalu dekat jampat pulai. Teng, aluang anda sanggup ninggal ke akiknya kediri. Aluang pun nulung akiknya berjalai. Ia nulung mai barang akiknya lalu mai ia ngagai rumah panjai. Pengawaknya ukainya mai, laban jalai licin serta jauh. Tayang aluang endak peduli. Lebus sidak datai baru meh panjai, semua orang balat gagal menda akhirnya selamat. Akhirnya berterima kasih amat ngagai aluang laban sudi nulung ia. Tuai rumah megak muji aluang laban ati ia kemaneh serta suka nulung orang dalam penuseh. Arinya, nama aluang makin dikenang orang baru meh panjai. Bala anak bukai megak belajar dari pengawal aluang. Sida nemu bakani nulung orang serta endak semina ingat ke diri empu. Ukur pemaneh tidi boleh aku ari enseratu, ianya kita patut rajin nulung orang ke dalam penuseh serta ngaga pengawak maneh ngaga semua orang. Tu aja ari aku, terima kasih.
5: Aha, nyak tadi cerita ari Santa Mika ne. Kalai ceritanya tadi ngajar kita mai ngerja pengawak ke lebih lagi ba pengawak ke manah ne. Ianya nulung orang ne. Terima kasih ngagai Santa Mika Mia. Aku dah mai cerita anak ti berani, berani ngerja pengawak ke manah ne. Okey, kita dia tu terus ngagai nebiak kita kedua anti min segi milih dulu ne. Ianya Wendy. Terkenyit ya ne. Okey, sebenarnya kita pergi kat beranau dulu ngoya ne. Okey, Wendy ne. Tadi Aunty Min pun udah nanya ne. Jadi Wendy ke lemai tu dekat Berganu. Amat ne.
6: Ya, amat.
5: Nuan nang rindu ke main asal ne?
6: Aku sigi rindu ke main asal ti baka ngajat ngau Berganu.
5: Oh, ngajat ngau Berganu. Sigi nemu ngajat Arimit?
6: Au.
5: Oh, nemu ngajat Arimit ne. Sayau mat ne, bisa ari lah ngajat au.
6: Okey.
5: Okey, kita dekat ninga ke Ganu. Sebenarnya Aunty Min kak nemu atau Ganu Perangsang ne. Ganu Perangsang ari Wendy Sofia Elisa anak Jasmine. Betul nah? Okey, Aunty Min ngira udah sedia nah. 1 2 3.
6: Selamat lemai ngagai DJ serta para peni serta ninga ke kami Pak baka ke Arito. Arito aku dekat Nusui Ganu tip tajuk Ganu Perangsang. Tuk meh munyi ya. Di indah andi.

Ngaway. Di ayah indah yang duh tak sinuk.

0: Nyawai nggak ajari aku, terima kasih ya.
1: Oke, Nino anti mie naning nya tadi nih apa nai begano nih. Siapa siapa ngagak leka gano nya?
0: Nada nemo.
1: Nah, nada nemo pelabak aku cikgu bisik ke ngajar nih. Nang sigi belajar ba sekolah tau ke belajar ke dirimpu?
0: Belajar ba sekolah ngau sekali diajar ba rumah.
1: Ajar ba rumah. Oh, ba rumah siapa siapa selalu ngajar namang?
0: Indai ngau kakak.
1: Oh, Indai ngau kakak ne. Oh, sama-sama rindu ke main asal ne.
0: Ya.
1: Okey. Kelimpah hari ganu perangsang tu bisik ganu ke bukai kini? Nadai ne. Oh, tu keterubah ya lah ngemai begano. Kati nanti bisik peluang elak diberi orang ngau pekit main asal begano ngagai bala nembi ambil. Bisa hati kak ngau kini?
0: Bisa.
1: Ne. Kita ngarap ke lah bisik ngatur pekit begano atau komen asal ngagai bala nembi ke umur baru hari 12 tahun ne. Nuan uleh-uleh ngau bisik-bisik penglandia nuan abak senentang pengawak main asal tu Mang Wendy ne. Okey, peninga kita tadi udah ninga ke ganu ari Wendy. Wendy dah begano merendang kita. Jadi ke dia tu kena kita menggau program nembi amit. Kita berperindang tak sebedaunya agi meri. Terima kasih agi sponsor kita Muhammad Hazwan bin Ramli di Taman Liling 3 Jalai Matang. Kuda sponsor perengkah kena belajar ngagai nembia sekolah ni. Nyak ke bisik di sponsor penaja kita ke minggu tu. Minggu-minggu ke datai pun bisik megah. Terus gulai sejalai ngau kami buat program nembia amin. Kita berperindang ke sekali tu ngau lagu kuda dia pilih aku.

0: Okey, kita sama ada berperindah ngau lagunya tadi nih. Aram kita sama belajar nulis ngau ngira nih. Baskula kita sigi di perancang ngambil kita itu suruhan belajar belajar ke baru lebih lagi kemaya hari dia tu anbiak kita nang ya diajar ba subjek-subjek ke baru tau ke perkara-perkara ke baru ke lebih hayagi buat teknologi ke mayari dia tu ne. Okey, kita terus ngagai bala peninga nembiak kita yanya ari sekolah SK Gemang gulai ngau anti min ke bisi datai ke konti YFM. Ha, jadi kita tadi udah berperindang dia tu kita dekat berperindang sekali lagi ngau siko lagi peninga nembiak kita yanya if Daphne anak Simon. Kalau ya dekat bercerita ianya cerita tupai engkerabak ngau tupai tanah ne kita meri peluang ngagai if Daphne tu bercakap dulu ne.
1: Selamat lemai ngagai DJ serta semua pendengar radio Iban bakal ke lemai tu. Nama ku if Daphne anak Simon. Aku berumur 10 tahun. Nyadi lemai tu aku dekat berkunci engkau bala kita keninga sitik cerita ianya cerita tupai kerabat engkau tupai tanah. Tupai kerabatnya engkau tupai tanah berbakih amat. Seduai selalu bergulai ngigap pemakai. Pagi sitik tupai kerabat terkenyit medak tupai tanah garang-garang. Tupai tanah madah kadiri pedas perut. Seminat teluk manuk ajak tau ngeraika pemadis ia. Tupai kerabak lalu engkecit ngigak teluk manuk. Udah bekau taktik makai teluk manuknya, tupai tanah pan lalu gerai. Endak mukai-mukai. Sekali tak tabian, tudah tupai kerabak. Kenu ku ia, seminat teluk manuk teluk ikan yutik tau nyumanka penyakit ia. Tupai tanah lalu nabuk buah nyur. Nyau kelama buah nyur tadi lalu labuh nabanka tupai tanah. Medak utai labuh ikan nyur lalu nagum serta nalan buah nyur nyak segala-gala. Tupai tanah lalu nguliahka teluk ikan yu tadi. Ansepi utai tak ngkacau dalam perut. Dia deh tudah ikan yu lalu ngeluar ke buah nyur nyak baru. Tupai tanah lalu pansuat ari buah nyur maik teluk ikan yu. Ngagai tupai yang kerabak. Udah makai teluk ikan yu nyak baru tanah tupai tanah lalu gerai baka selama. Nyak ajak hari aku. Terima kasih.
0: Okey, nyak cerita hari if Daphne anak Simon. Nyak cerita tupai engkerabak ngau tupai tanah ne. Dini non kalau ninga cerita tu mang.
1: Hari nyak Facebook.
0: Hari Facebook ne. Bisi belajar jaku Iban ba sekolah?
1: Bisi
0: ne. Cikgu siapa ngajar kita jaku Iban?
1: Pengajar Walter.
0: Abah sekolah kita hari pemeri berapa udah berengkah belajar jaku Iban?
1: Pemeri satu
0: ne. Jadi ke dia tu abah pelajar jaku Iban. Abah senentang ni ke dikerinduk ke nuan. Main asal ke senentang bercerita berketuk ke tau ke leka jaku ke.
1: Bercerita
0: ne, rindu ninga cerita ne. Kati asai nanti baka cikgu nyamrik peluang nuan ngalih ke tau ke translate nemu jaku translate ngalih amanya cerita bahasa Melayu kalih ngaga jaku Iban. Uliah ngene?
1: Uliah.
0: Nanti mien sigi Arab, sigi percaya. Laban sigi ngena jaku Iban ba rumah ne. Mimet ne. Nuan nang Iban kan na? Nya tadi if kebenar if Daphne namanya ne apa nama kelalu panjai ne. Okey, terima kasih mang ngawa cerita nuan tadi ne. Jadi ajar hari cerita tu tadi. Anti mien kat nemu, uleh-uleh madah mimin ajar hari cerita tu tadi. Senentang cerita ke di baca nuan bekawa ngau tupai tanah ngau tupai engkerabak tu. Ajar ya.
1: Utai ta uleh dipelajar hari cerita tu ianya kita mesti sanggup bertolong ke pangan diri lebih agi orang ke selalu bisik nolong kita maya kita susah.
0: Au ne. Anti orangnya suah manulung kita, kita megak patut nulung ene. Kati enti nyemak tu nuan tu tadi terpedak ke orangnya tadi bak jalai tu orang kena dikelala. Mayanya nuan dia suah mak ngagai kedai meli sabun contoh tau anti merik contoh gaya utai ke dipedak nuan. Dan nuan nak ngelala orangnya tengenyit terterap berani nak nuan nulung orangnya ke diri.
1: Berani.
0: Kati anti min madah kita patut berhati-hati.

ya. Tang bisi mega peminta, peminta ari bala cegu ari SK Gemang Serianto ne. Bisi peminta atau ke lagu ke kena merindang bala cegu ari SK Gemang kau dah datai ngagai konti YFM Iban, sidak nai dalam konti lagi kita deka sama bergambar begulai ngan bala nembi ari SK Gemang. Kita berperindang dulu ke sekali tu sebenarnya ninga nembi ari SK Gemang dekat merindang kita. Itu lagu ke dipinta cegu kita nya ari SK Gemang nya cegu Sharon. Nah, anya nau ayan eh via mega bala guru besar ngau cegu-cegu ke bisi datai ngau nyempulang bala nembi ari SK Gemang lagu ari Van Kelvin Reta Bergang.

0: Okey, nyak lagu Harta Berga, lagu ke Bisik di Kerindu, Kebala Pengajar Hari SK Gemang Serian kesama Bisik Datai Nyempulang 4 ikut Nabi Hari SK Gemang Mega. Jadi dia tu anti mien dekat mic kita berperindang sekali lagi laban Nabi Hari SK Gemang tu dekat merindang kita ya nyak Tracy. Kalau ya dekat mic lagu ke diberi nama Sanggup Aku ni. Sebenarnya Aunty Min kat nanya ya dulu. Uliah berandau dulu mang?
1: Uliah.
0: Uliah ni. Mhm. Okey, Aunty Min kat nanya ya dulu nah. Okey, Tracy ni. Nuan nang rindu belagu nah.
1: Oh.
0: Nang rindu belagu. Ari umur rimit sampai dia tok ni.
1: Oh.
0: Mhm, dalam mayu-mayu lagu tu, nuan rindu lagu Iban ke lagu Bangsa Bukai ke?
1: Semua lagu di kerindu ko.
0: Oh, semua lagu di kerindu ne. Nang lagu tiap kali mandi belagu ke?
1: Au.
0: Anti min sikit nemu pamamu ai bekenya ne. Mandi belagu kira ke merindang hatinya ne. Okey, kita nak masau jam, kita merit peluang ngagai Tracy tu merindang kita ngau lagu ke Kak Dibai ya, buat program Nembia Mien. Ianya lagu Sanggup Aku. Anti Mien ngira dulu ni, ngambil ya udah nyedia ke diri, tau-tau berdiri mega Tracy nangkap berdiri. Okey, udah sedia ni. Okey. Ready? Okey, Tracy. Dah sedia?
1: Dah.
0: Sintak lo sebut hati diri dulu. Mayuh bala kawan ya support di tok ne, tok kenyukung ya. Ninga ke lagu Kedibai Gwen, penyanyi asal ya. Lagu Kedibai nya Sanggup Aku. 1 2 3.

Okey, ha, nya tadi penyanyi nembia amit kita hari SK Gemang. Taja ya batuak tangnya cukup landia. Ya tetap nerus ke lagu Sanggup Aku ke Dibai Gwen. Ha, terima kasih ngagai Nuan Kumang. Kau dah berlagu ba program nembia amit kita ini. Ya tetap rindu ba pengawak berlagu ni. Terima kasih mengagai bala peninga kita ke nyukung bisik komen ba Facebook YFM Iban kelebih lagi bah program Nembia Amit yang kaum. Terima kasih megak sponsor kita ianya Muhammad Hazwin Hazwan bin Ramli bak nombor 43618 Taman Liling Lorong 3 Jalai Matang Kuching. Kau dah sponsor perengkah dikenak nembiak sekolah baka cuak pengerak pemadam tu cum sidak empat ini betuah cukup betuah minggu baru kedekat datai nembiak kedatai bakunti YFM bisik mega nerima pemeri hari anti min yang kaum sijil-sijil hari kami di RTM, kami di YFM Iban Mega ne. Ha, ya ke dulu-dulu dah datang Mega, udah diberi antimin. Ya ke dia tu antimin Benua Nganjung agai sekolah-sekolah ke kala engau ba program nembia mil CGBC sijir penghargaan korane. Okey, kira ke nak tu dulu me antimin gulai ngau bala peninga nembia mil kita ba program nembia mil ungkup ke minggu tu minggu baru dekat mendiang ke Tanduk udahnya bisi agi temuai ke dekat datai bak program nembiak mian gulai ngau anti mian. Jadi anti mian nyurut ke diri ungkup ke sekali tu bertemu baru kita bak awak ke buka.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: Semua syarikat yang layak digesa mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan manfaat daripada pelaksanaan penuh budi madani diesel 1 Julai ini dapat dinikmati. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak belum mendaftar bawah SKDS. Ia berdasarkan data yang diperoleh melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelakar ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Tambah Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan SKDS sehingga 30 Jun masih layak menuntut bayaran balik subsidi sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kadar kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula. Langkah berkenaan memastikan agihan subsidi lebih tepat selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menurut beliau, keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Dato' Armizan turut memaklumkan pelaksanaan bodi madani diesel, bodi diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama syarikat. Langkah berkenaan membolehkan golongan berkenaan menikmati subsidi diesel yang sebelum ini tidak layak diterima akibat status pendaftaran kenderaan mereka.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi semalam kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima bodi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Beralih ke perkembangan seterusnya, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerjaya negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Mengulas mengenai pewartaan tanah rizab Melayu, Perdana Menteri menjelaskan keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu antara langkah penting dalam membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan dalam mendapatkan sokongan semua pihak. Tambahnya, kawasan tersebut diambil alih semula kerajaan selepas projek itu gagal sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas. Suruhanjaya Pilihara SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramdan Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi. Manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia masing-masing satu kerusi. Enam calon bebas turut bertanding. Dalam pada itu, pertembungan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional pada PRN Johor tidak menjejaskan urusan pentadbiran serta kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata hubungan serta kerjasama antara jemaah menteri kedua-dua parti berkenaan kekal baik termasuk sepanjang tempoh pembubaran DUN berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas ditubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama di Tambak Johor semasa hari pengundian. Selain itu, Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir mengesahkan tempat kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah selepas seri satu sama dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad The Pharaohs menamatkan saingan selaku naib juara kumpulan. Sebelum perlawanan bermula, Mesir hanya memerlukan keputusan seri untuk mara. Iran menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan dan masih menunggu sama ada layak kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam pada itu, jurulatih Mesir Hossam Hassan berkata beliau optimis mengenai keadaan Mohamed Salah walaupun penyerang bertaraf bintang itu terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua dalam aksi sengit menentang Iran. Salah terpaksa meninggalkan padang pada minit ke-57 selepas dilihat tidak selesa dengan keadaan paha kirinya. Hossam sudah bercakap dengan Salah dan bintang Liverpool itu yakin kecederaan tersebut tidak serius. Pada aksi kalah mati nanti, Mesir akan menentang Australia pada 3 Julai. Sementara itu, dua pemain Australia yang mengalami kecederaan, Matthew Leckie dan Jacob Italiano, disahkan terlepas bagi kempen Piala Dunia menjelang aksi menentang Mesir. Sekaligus menyaksikan Socceroos meneruskan saingan dengan hanya 24 pemain. Penyerang berpengalaman, Leckie yang beraksi di Piala Dunia buat kali keempat mengalami kecederaan hamstring. Manakala Italiano mengalami cedera pangkal paha ketika sesi latihan. Kehilangan kedua-dua pemain itu merupakan tamparan buat ketua jurulatih Tony Popovich dalam usaha mereka merebut tempat ke pusingan 16 terakhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Seorang lelaki warga Australia ditahan di lapangan terbang Suvarnabhumi berhubung kes pembunuhan seorang remaja perempuan Thailand. Menurut polis bandaraya Pattaya, suspek didakwa atas 4 pertuduhan termasuk membawa keluar seorang remaja berusia 15 hingga 18 tahun untuk tujuan seksual. Polis menerima laporan daripada seorang wanita berusia 19 tahun semalam bahawa rakannya hilang selepas dilihat berjalan di pantai bersama seorang lelaki warga asing sehari sebelumnya. Taufan Mikaela dan ribut tropika Hikos melanda beberapa kawasan di Jepun. Hujan lebat mengakibatkan kejadian tanah runtuh, kecederaan serta arahan pemindahan penduduk. Sesen penyiaran NHK melaporkan 3 orang cedera dan seorang hilang selepas tanah runtuh yang menjejaskan sebuah rumah di Bandar Hirau, wilayah Yamaguchi. Pihak berkuasa telah mengeluarkan arahan pemindahan terhadap ribuan penduduk di beberapa kawasan termasuk Bandar Oshima di Tokyo dan Shimoda di wilayah Shizuoka berikutan risiko tanah runtuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia teroka teknologi drone AI. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahkar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

macam anang korang hari Alon Lopeng dikenal ngepun ke awak pemerintah malam kita di YFM ke malam tau ya. Terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Nak ngira hari ni kita boleh mendiang ke segmen pemerintah malam ke malam tau. Gulai kita malam hari 6 ke malam tau ya, 27 hari bulan 6 2026. Kita bergulai dengan waktu Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi. Kita ke mendiang ke radio Angka Nadai Mindah ke malam tau. Selamat belalak. Lalu pihak Megak kita ke bisik nguluk pengerami ke diatur. Ngarap ke sama lantang hati ujung minggu tau ya. Lebih ke nguluk pengerami atau ke program ke bisik diatur di menua kita. Okey, jadi jam ke terubah tau lagi. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Pukul 10 malam, Nur Nabur ke berita malam. Lalu nangkan kenya 10.15 minit malam, kita mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara. Okey, nyak ke tusun atau ke rintai segmen pemerindang malam ke malam tau ya. Okey, lagu kedua kena merindang kita, Aria Data Alausis.

0: Jadi bekerja megah hari Minggu, kapit kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sidak kebejual, pemakai sidak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Biar megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak juga e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat kita iba hari kedudinya. Kita mesti jelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai seminha. Ukai seminha motosikalnya sudah habis dibayar. Dah biar dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Yang bunyi kaku tadi tak nada yang main utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang menggap si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu bukan biar mereka baru bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupia Megah. Jadi pengadi rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke penudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa yang ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

28 dan bulan 6 2026, hari Minggu. Main dalam grup L, Panama Bersatu Engkau England, pukul 5 pagi, live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana, buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal, live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan, pukul 7.30 pagi megak, live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria, boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina, bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala

Okey, muda ada kena merenang kita ke malam top ninga malam ujung minggu. Jadi top berkongsi ke Siti berita mana? Lebih akhir kita ke BC anak ke umur 7 nyentuh ke 12 tahun ke nemu belagu. Jadi tahu ngasuh si Dato uji bakat cara online Bintang Kecil 2026 ke dibuka berengkah hari 22 hari bulan 6 nyentuh ke 20 hari bulan 7 2026 tu ialah yang jadi tentu ke bala namit ke dekat ngau uji bakat tu peranak menua Malaysia lalu bedau kala jadi champion pekit Bintang Kecil sebedau tau yang jadi penerang ke silik lagi kita tahu.

champion pekit bintang P. Ramlee sebedau tau ya. Okey, jadi penerang ke Siria Mega kita tahu ngelawa page Facebook section TB RTM Kuching. Nur ngulih ke penerang ke Siria lagi ya. Berkini ke kita ulih ngau masuk uji bakat online bintang P. Ramlee 2026. Ngau Mega uji bakat online bintang kecil Zon Sarawak 2026. Okey, ya, Siti berita mana ke dikongsi dengan bala peninggal kita ke malam tu. Okey, kita terus merenang kita segmen pemerintah malam hujung minggu. Tau Arya Daniel Petrus ngau Denny Umpiang.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman juah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta ulih mega bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengeramingi lintikai gawai Rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili.

dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megang, Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Anau, anak Dato' King Koi. Arang, berani kau kami.

Okey, hari Lucy M, tulang besi urat dawai. Ada kena merindang kita ujung minggu tu. Seraya kita ke belalak nanti mindah ke malam tu. Lalu pihak muka merindang kita ke dalam kereta benung deripa perangkap pengangkut jam kedia tu. Harap ke sama berjimat, lebih ke deripa jauh malam tu ya. Okey, pukul 10 malam, kita mendiang ke berita malam di tabur ke terus hari YFM. Jadi bedah mendiang ke berita, merindang kita ngau dua buah lagu. Tu Ari Syah Payil, Ari Kaban Nyaunya di Pangan. Bunyi kaku seraya kita ke belalak berperindang ke malam tu di YFM.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Sarawak terus negap ke kerjasama antarabangsa bab perkara pemintar tiru AI, transformation digital serta pemansang menggeri pintar dengan penemuai teknikal begulai ngau Lithuania. Delegate Sarawak dipertuai ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil ngatur sekedar sesi libat urus di Vilnius. Itu dikenal ngulih ke peluang kerjasama bak pemansang teknologi, pengelikun cyber ngau infrastruktur digital. Penerangnya, meraih penemu tambah ngagai inisiatif Sarawak ngerumban pengawal ngena AI bak sektor perintah ngau pemansang menggeri pintar. Yang madah ke Sarawak komited deka nyadi sebuah ekonomi tidak pejalai ngena AI dikenal ngangkat ke pemanah pengawal meraih servis perintah merangsang penumbuh ekonomi ngau ngangkat ke kualiti penghidup raya. Atur ti nyiri tuai raban bangsa ngau tuai komuniti KMKK tebal lagi pengulu ba raban bangsa Iban di Sarawak nang nak berpanggai ba pemayuh kota ke ditetapka. Tanitih ke guna serta pemayuh orang ba tiap kanandur. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawal berumah ngau perintah lokal Dato' Dr. Penguam Manggil madah katur ti bekaul ngau pengawal nyiri bala tuai raban bangsa ngau tuai komuniti nang sigudah bisik dikenal entu ke perkaranya di pejalai ngau berurun. Yang madah katanggung pengawal pengulu ngau tuai komuniti nang cukup besai nyadi ke terabai menua dikena mutar ke isu bak rumah panjai sebedau dianjung ngagai upis pilih menua tau ke majlis adat istiadat. Ia berjakup munyinya bak pengerami malam ilintikai kediatur gerumpung Iban Limbang bak Dewan St. Edmund Limbang. Berapak munyak orang ke dekat nyadi tuai rumah tau nak tau nak ngembuan 20 pintu ruang bilik bak rumah panjai kelimpah aring ngembuan penelebak serta tikas pelajar ke patut. Kawal kerja sama antara Raban Sedadu Malaysia ATM agensi perintah ngau rakyat majak ditegapkah dengan program Jiwa Murni bak kampung Tebekang Bidayuh Serian. Kaban Parlimen Serian Dato' Sri Dr. Richard Riot Jaim madah ke programnya ukai semina ngerapit ke kawal antara ATM ngau rakyat aja temega nerenak ke semangat taluak ke menua serta ngiri pemertiati pasal tanggung pengawal begulai ngetan ke pengelantang menua tau. Ia berjakup munyinya bahawa program Jiwa Murni kediatur berserimai ngau karnival Plan Strategik Pertahanan Negara PSPN Peringkat 1 Division. Bak program yang buka bisa diatur pengawal mersa pengerai serta mandang ke aset Ari Raban Sedadu Malaysia. Pekit bercerita Jaku Mandarin Red Lantern 2026 ke diatur RTM Sri Aman mujur mantai ke pengelandia balan biak sekolah primary bak pengelandia Jaku Mandarin. Pekitnya dipasuk 9 ekonomi hari 3 buah sekolah Cina SJKC bak Stadium Mini Sri Aman ke diatur pagi tadi. Semua sidak tau ngari ke sekolah SJKC Semanggang, SJKC Chonghua Engkelili ngau SJKC Chonghua Pantau. 7 paket tu diatur inya dikenal ngangkat ke pengelani bak Jakob Mentrin nerenak ke ulah maca serta merangsang balan biak sekolah primary ngambil kelani bak Jakob Mentrin. Champion bak paketnya inya Aidin Liu sikun biak ari sekolah SJKC Chonghua Engkelili kemai pulai prize RM400 trofi ngau muka pulih anugerah gari ke mana-mana. Prisenya disuak ke Temenggung Kuih Aik Sing, begulai ngau pengurus stesen RTM Sri Aman, Regina Hall.

Nyalakan Abu Rakah Berita Malam. Berita itu ditusun Monica Gary, Ari Bilik Berita RTM Kuching, lalu disalin Desmond Kanai. Selamat malam.

0: Okey, hanya merindang kita ngau lagu hari data ya, Dara Tampun Puji. Jadi bak jam kedua malam tu peninga, kita sama mendiang ke tanduk program carta siapa juara ke malam tu.
1: Hai, aku Stemitri. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara.

0: Juaraan inti yang ada 5 pukul 1 ngali hari.
1: Ku Alessandro, kita uleh ninga kercata sapa juara ba RTM Klik, terus mending ke YFM.

0: Ya, cuaca sapa juara ninti yang hari 5 pukul 1 ngalih hari ya. Nama berita desa itu jabot?
1: Aku berita ada si bukai, ada si sekol.
0: Nama pengawalnya ada sekolah belum mah?
1: Sari itu aku pede perut.
0: Oh pede perut. Nama terpakai di malam tadi?
1: Ada ketemu nama terpakai. Pakai enggak kau baik kau makan calo.
0: Makan calo. Urang nak ngasuh dia makan calo. Makan calo.
1: Nyawang kekak. Ada silo bukai beri ini.
0: Oh kasih. Ayak di seneram nade dia apa ya?
1: Ada dia. Udah kena colek.
0: Ya, nanti nggak pak. Ayla kita namanya ngagai belaka bile ya. Mayu midiang den.
1: Nggak nyamainya.
0: Matang diri midiang tinggal daun kruta kak.
1: Daun kruta.
0: Ngarap kabala ke bisi mendiang ke WFM jam ke dia tau engka bisi menuang matang lengan aja bon.
1: Iya.
0: Ngarap kabala kita tadi dalam kereta mega ke benuang dalam kereta ngigak palandur makai.
1: Iya.
0: Tau kendur ngintu diri.
1: Iya.
0: Ngarap kabala kita agi ninga ke WFM.
1: Betul.
0: Nanti nyemak ke kita pansu eri kereta tau nyambung ninga WFM ngena RTM klik.
1: Iya.
0: Tentu ya Mayu orang dah masang tahu ke upload artim klik bak telepon dia tu jemput.
1: Betul. Laban bomba skru ada ke?
0: Skru?
1: Skru.
0: Okay. No. Laban sih dah kamera mebul.
1: Oh my, kena tay.
0: Di tim siapa? Di undi rek.
1: Aku tim kemenang.
0: Kalau di tim kemenang. Tim dah menang dahnya.
1: Ada sekuang.
0: Ada sekuang?
1: Mm-mm.
0: Memerinsai. Jabut.
1: Iya, kita itu kan mudah. Mesti kita kan menang. Mudah orang menang.
0: Oh, jarak. Nanti, bukan nama aku. Bukan nama dia nyebut bakanya pelabak aku. Laban ti nyemak dia mada di rindu ke tim tu. Sekali ke tim tu, nanti menalu. Alu malu deh.
1: Oh, malu. Saya terdunjur api mu.
0: Ya, nyak kebuah deh. Mada, ni tim kemenang. Nyak mendiundi ko. Oke, nak ngawak. Nyak bercerita main bol, Jabut. Di rindu main bol? Mada main bol?
1: Rindu lah.
0: Sampai pukul berapa? Sampai dini hari di Dani?
1: Kadang-kadang. Nanti ke tim ke kerindu. Ada yang ke meda.
0: Oh, pia. Nanti ke tim kerindu.
1: Betul.
0: Malam tadi, dini hari tadi bisa mendanda.
1: Ada sempat.
0: Ada sempat.
1: Beti perawatnya. Aku mendak ke beti perawat.
0: Lihat dalam. Sambil di... sambil de rungu-rungu dalam jamban ke mana gede telepon oleh baik dah
1: amai kan nya asen tenet ko kena dai
0: oh kasih nya pemanah ya ngena tim klik ke mana gede
1: alam jamban pula
0: alam jamban pula meda nanti telepon nanti teleponnya bata waterproof tau ke bangsa ke oleh telah dalam mai maya di dalam mai pun oleh meda tim klik mai buang
1: mata kada oleh meda alam mai peminat
0: deing nya mata jago kak. Okey, pula lengkap ke cerita Mebon tadi nah.
1: Yeah.
0: Kita ya bergulai baru ke sekali tu buat program Carta Siapa Juara.
1: Yeah.
0: Tusun ke
1: 25.
0: Batusun ke 25 ke sekali tu nama ke selama bergulai ngau aku Monica Medi serta Mega Jackson
1: Jabut.
0: Medak penduduk 10 itik lagu tang sebedaunya. Kita mulai ke pengingat.
1: Ya, nengah recap tu dulu.
2: Recap minggu nyem kemari 10.

0: Aja buat.
1: Ya. Nya gaya pemutus minggu siti yang kemari
0: ya, ini. Pemutus minggu siti yang kemari. Aku lama nak ningat sada nyawa ya tu jabut.
1: Apa?
0: Ya kebaru dicalon ke minggu yang kemari.
1: Oh, sanonya. Tu orang nangkap orang tu minat.
0: Nangkap orang?
1: Nangkap kereta. Nanti
0: nada lisian dari Maya Mai kereta. Tangkap ya lah.
1: Tangkap aku sih nada si lisian gitu minat.
0: Oh jadi ya tu. Agi sekolah, agi sekolah, sekolah baru sekolah secondary ku keliak. Ninga ya tu belagu. Mayanya ya benon terbilang, dia jawab.
1: Ngau nama tanya. Lagu semalam di kaki lima.
0: Ya, semalam di kaki lima.
1: Oh, agi sekolah ketemenya.
0: Agi sekolah aku mainnya.
1: Aku betul betul
0: berada.
1: Betul. Akai bula main.
0: Lama ceritanya. Tang mayanya kira ketau disebut kita siku ari penanyi ketebilang zamannya.
1: Oh iya.
0: Zamannya.
1: Ngau siti film bisik film.
0: Bisik. Okay, film telemovie.
1: Telemovie nama
0: telemovie. Pengingat tua.
1: Pengerindu tua.
0: Pengerindu tua. Nya siku ari ia ukai bangsa kita. Tang ia ngepun ke pengawak ia badunya pemerindang ngau lagu Iban. Ngau namanya telemovie.
1: Telemovie. Ngau gandeng ngai ngau ibu ko soba.
0: Siapa ibu dia?
1: Oh, Rolia Resley. Betul kan?
0: Ya orang Pantiana.
1: Orang Pantiana kan?
0: Punya.
1: Apa?
0: Oh, jadinya tadi ia akan disebut kemudian jabot tu, tu ayak di ini kuyang. Lama udah nak didengar berita. Baru pangsut baru ngau single ya ke diberi nama Sayau Ari Intan. Lagu ke baru dicalon ke minggu nyin kemari.
1: Betul.
0: Ini nak penuduk lagu Sayau ke Intan tu. Sekali ke uliah ngerebut penuduk satu ngagai lima tau ke bedau uliah nyampai penuduk ke pemerintah tinggi nak jabut.
1: Ya, ke kayau bebelah tas.
0: Oh, ya okay nama. Tentu ya balati rindu ke penanyi lama peketo. Lebuh sida ya ninga. Alu telepon sida ngundi nak jabut.
1: Betul.
0: Okay, jadi minggu nyin ke mariknya lagu ke dicalon ke baca transapa juara. Kita nak nemu di ni penuduk ya. Lalu pihak mega minggu nyin ke marik Ika agi ngenan ke penuduk sepengelamat dua minggu jadi juara.
1: Ya, nanti minggu tu yang jadi juara berapa minggu?
0: Nanti yang minggu tu agi juara artinya ia juara ketiga minggu.
1: Oh, laban tu lihat itu agi satu minggu.
0: Oh, pihak. Salah mengedihnya. Nanti ngawak lagi bagi tai.
1: Nyebut.
0: Oh, dengar ke program tu ngagai pengujung ya. Laban pihak mega tentu ya bisi berita ke pemandu baru berkawal ngawak SSJ semifinal ke sembilan.
1: Okay. Tu Dante orang mbak tengah menolak Sarawak tu peminat.
0: Dante orang ngau program Sarito mega Dante orang urang kan nemu.
1: Betul.
0: Nama gerak itu si ketua Sarito.
1: Iya.
0: Okey. Jadi nak masuk jam nanti ke kita uliah terus medak penduduk 10 ti lagu sebedau nusi berita bukai lebih lagi berkawan ngau SSJ.
1: Ya.
0: Nomor 10 ke sekali tu.
1: Nomor 10 minggu tu ibu minat lagu tu semina. 4 minggu udah dalam carta.
0: Sebulan.
1: Jadi minggu tu ya sementum.
0: Nurun
1: segigi anak tangga.
0: Hari umur 9 hingga umur 10.
1: Ya. Lekang lagu tu di kakak Jones begulai nge Chen Ni. Chen Ni.
0: Jis buat mana Chen?
1: Chen Ni.
0: Chen Ni.
1: Chen Ni.
0: Hau, Cina ibaratnya gini ya. Tiwan ya, Jonas
1: McCain.
0: Jonas McCain. Penanyi itu diberi nama Olivia C.
1: Yeah.
0: Muka Olivia Chen.
1: Atau
0: Olivia Chai.
1: Olivia Chun.
0: Kan jadi mana ya?
1: Olivia Cantek. Olivia Chelsea.
0: Olivia C. Jadi lagu tu diberi nama
1: Cerita Pengerindu Tua.
0: Kita dengar ke lagu penuduk ti ke 10 Olivia C. Sebelum kita terus dengar ke bagi lagu ti penuduk ti ke 9.
2: 10.

0: Iya. Nih, bisa dengar ada nyanyi buat?
1: Isi aku ya. Sedia meletak. Mana menyewa
0: ni? Sige mana? Nanti di kang lengka aku sedia melekat. Ya, aku ya. Retinya tadi kapa akan unduh.
1: Nya. Okey nadai orang ke ukai ko ya. Ini bumina.
0: Nya nya maksud nerti reti dalam mati dalam nyin nak di pantai.
1: Ya ya ya.
0: Kena aku silo ya ding lengkap. Aku melekat.
1: Melekat ma ada aku nundo kete. Nak patut aku tekan nundo kete ko ya reti ni bumina.
0: Oh. Anunya namanya baka baka kita ke dekat ningkil ningkil kutai ke enggak diguna.
1: Iya betul. Di kan ningkil, di ningkil, ningkil ke labu aku arti.
0: Iya tadi. Jadi nyak mah tadi sekedar hari lagu ya ke bisi Bandungnya pemerintah kita Iban.
1: Betul.
0: Lagu ke baru di dinga kita lumus 10-nya tadi.
1: Iya.
0: Lewat lengkap aku melekat.
1: Kita balap penangkapan lagu ketipan pun makin lama makin mayu idea makin pandai ni pemina.
0: Iya, mana aja buat. Siti cara kena kita belajar jeku Iban punya tadi.
1: Betul.
0: Hari ini ngah lagu Iban. Jadi lagu ke baru didengar kita tadi ianya Veronica Natasha. Leka lagu ya tu orang kapet tu aja buat.
1: Orang kapet.
0: Orang kapet ni kengal leka lagunya.
1: Lestri luyuannya. Ya. Oh, orang kapetnya kak.
0: Orang kapet,
1: Lalu
0: tiun ya. Tu orang lupa antuk.
1: Bantu jambul murdok.
0: Jambul murdok. Okey, jadi lagu tunurun dua gigi anak tangga.
1: Ya.
0: Hari ya, minggunya kemari, hari penduduk 37, 18. 18 minggu dalam cota.
1: Lama tu. Buat cota.
0: Lalu kalah jadi juga juara sepenglama.
1: Tiga minggu.
0: Nyata dena lebo kan ya. Tajapan dah bak lumur 9. Okeynya penduduk tika.
1: 9 tadi.
0: Kadi temu kita.
1: Tua okay. Terus ibu minat.
0: Okey lumur 8.
1: Lumur 8. Okay. Minggu tu nyanyin kemari. Tu itu kejaku tu tadi. Baru dicalon minggu siti. Yang kemarin
0: nomor 8 yang minggu tahu.
1: Lalu terus nuduk kat diri bak penuduk di nomor 8.
0: Siku penanyi ke bebansa kenyah.
1: Kenyah tak
0: ke? Kenyah.
1: Okey kayan.
0: Okey kenyah.
1: Oh kenyah.
0: Bebansa kenyah. Tang ia nang landi aja ku Iban. Lalu nang belagu lagu Iban dari pun ya.
1: Ya.
0: Bisik ke lagu kenyah tina salah ku. Tang lagu kenyahnya baru japan su tahun tau.
1: Betul.
0: Sepenglama ia nyanyi penanyi baru ngagak sitik lagu kenyah.
1: Okey ya nanti nemu ngagak lagu tiun lagu kenyah.
0: Tiun oleh sebakal. Leka aja ketukar.
1: Oh. Iya nih.

0: ko lagunya tadi jabo.
1: Yeah.
0: Penyayau de ngau sebai.
1: Sebai.
0: Okay, jadi lagu ke baru didingan tadi. Raban tu lama dah nak mansut ke lagu.
1: Ya, Loudness Empire.
0: Loudness Empire. Lama nak masuk ke lagu baru bisi mansut ke single. Single ke pemadu baru sidak ke diberi nama penyayau tua.
1: Penyayau tua.
0: Okay, kengaga lagu ngelekanya.
1: Sing Leslie Lee.
0: Leslie L.E.
1: L.E.
0: L.E. Oh. Loudness Empire.
1: Oh my god.
0: Leslie
1: Lee.
0: Leslie Loudness Empire.
1: Oh, ya ya.
0: Nya ketua kumpulan. Ketua Raban Loudness Empire meto Leslie. Leka ngotion lagu tadi gagak Leslie.
1: Iya, minggu tu ya ni ke hari nemu. 8 ngagai nomor 7.
0: 2 minggu dalam carta.
1: Okey. Slow. Oni aja ngagai kita ke Rino. Kalau Loudness Empire tu.
0: Loudness Empire tu kalau engau SSJ 2 kali dah kalau engau SSJ.
1: Iya iya iya. Biar mereka pesan ngagai kita tu pengundinya Ibu Minot.
0: Oh.
1: Pesan ngagai kita ke nguni. Okay semina. Satu ngagai nomor 5 aja. Semua tahu dunia kita magang-magang dalam kata 10 tu. Ya kerindu kita tahu disebut kita ngagai dini-dini nomor bak topainya ngambil ke lagunya tahu nomor 1
0: amat ninggal lagunya ada nomor 1 ke 5 lo guys.
1: Oh ni kita ada 1 nomor 5 aja pusing-pusing dia. Dininya kan boleh peraya
0: amai uji ngundi ketemu kita. Oh jangka aku lagu tu mana
1: betul
0: minggu nilai lagu tu kadang ada nomor 5
1: betul
0: contoh tajam penyato nomor 8 contoh
1: tahu umut beri ngakai nomor 5 ni pun minut
0: tahu undi
1: iya
0: 8 undinya tadi kemari puin
1: betul.
0: Kah, jadi madah sedak berapa undi nanti nyemak ke telepon berapa?
1: Nanti nadai duni peraya tu, ya bayan ketawa gagati.
0: Nyuwe spayat diri.
1: Spayat diri.
0: Ano namanya cabe ya?
1: Ya. Nah, kau macam tu berminat. Undi buat telepon atau ya tu kay peraya tu. Undi persen ya.
0: Undi persen.
1: 60% bak undi telepon udah pak pengujung program tu lagi. Nya. Undi pebok. Pebok kai peminat.
0: Facebook ya. Facebook cata
1: siapa juara amai ku ni. 30%. Jadi 10%-nya bari peminta peninga bak semua program radio bak RTM bak timpu hari itu sampai ke pukul 12:30 hari 4.
0: Kangenang ngundi dari empu.
1: Kangenang ngundi dari empu.
0: Anang kita tadi ngasuh kaban kita undi melaku.
1: Undi melaku.
0: Telepon lagi jabut sedua sanuknya batlipa bar radio. Ngambil ke mereka ke tinggi. Nyak nantu asia.
1: Tang aku aja ke nyambut ibu minat. Dek kalak ngaku nyambut.
0: Dek dah kerja dek dek bayar kah?
1: Oh amai gini. Adiknya aku tu dek bayar.
0: Nama kena dia beli tu sounti dan dia bekerja.
1: Kena beli dong kerutak aja.
0: Kena ada beli tusu capi.
1: Tusu capi.
0: Nanti dengan beli tusu capi.
1: Tusu gantung.
0: Ukai.
1: Tusu nama.
0: Ukai. Sudah lutur saintis mada. Tusu gerinang paling mana?
1: Bisa ke tusu gerinang?
0: Bisa ya.
1: Nama aku ada mada gerinang tusu.
0: Uji deh gak picit deh. Tusu gerinangnya.
1: Ya, aku micet. Tai gerinang.
0: Keburak nyamnya jabo.
1: Oh iya kah?
0: Ukai aku mada saintis mada.
1: Oh sinta ya. Orang ini sinta.
0: Ya, urah putih ya. Urah putih ya, benar.
1: Oh. Okay.
0: Terus tuang kayak penduduk 6 ke sekali itu.
1: Iya, lagu.
0: Baca dia.
1: Lagu ke penduduk nomor 6 itu. Anak ngancenci tajak ke nomor 6. Kalak jadi juara.
0: Oh, pihak.
1: 2 minggu.
0: 2 minggu kalak jadi juara. 16 minggu dalam catat.
1: Betul. Tang minggu tu agik ngentap ke diri bak penduduk ti nomor 6 bedau kang insit.
0: Bedau kang insit. Okey.
1: Lek ngotian di minat. Di kakak Lucy M.
0: Lucy M. Okey.
1: Nadi penyanyi tu disambung begulai ngau Raban The Crow.
0: Raban The Crow ngau Lucy M. Bapadu nyawa.
1: Ya.
0: Bapadu nyawa ngenap band The Crow.
1: The Crow.
0: Jadi
1: nanti lagu tu nadagi layak udah tu.
0: Nadagi layak. Namu nama kebuah nadagi.
1: Laban tajuk tu layak ke penudi.
0: Oh, layak ke penudi. Kita terus dengar ke lagu penudi ke-6, layak ke penudi. Sebab kita dengar ke lagu penudi ke-5
1: nang kan. Batu 5 minggu tu.
0: 6.

0: Ajar lagu ke baru di dengar tadi. Lagu ti manggai ke ati ya bab penduduk ti kelima.
1: Ni ada sino ni nyanyi pemina.
0: Apa ko sino?
1: Nai kate ti ta sino ke wat ta tanggai ba ti. Ngeke kita ke age anau nya muka ko.
0: Nama ngasu sino.
1: Baru ngak nai ngakai sidak ka manggai kate muka ko.
0: Oh, mamam. Nama ti manggai kate lo ngasu sino
1: bia. Sino lah laban ya ka manggai kate.
0: Ada nyadi?
1: Ada nyadi.
0: Oh, bia, nya ngasu sino.
1: Lagu tu peminat anang de anang dua minggu tu kalanya di juara.
0: Dua minggu kalanya di juara.
1: Ah, tajak tu nombor lima.
0: Amai kene. Tion ngau leka lagu tu digagak Wandi Ali.
1: Ya.
0: Tajak pia lagu tu minggu nyen kemari bab nuduk tika tiga.
1: Dia tu ya nurun ke nombor dua. Nombor lima.
0: Dua gigi anak tangga. 8 minggu dalam carta. Siko penanyi hari kira tahu disebut kita tengah menua Sarawak.
1: Oh, hari tengah tu nih.
0: Hari tengah menua Sarawak.
1: Mananya?
0: Kedai kala medak ya tak?
1: Adai kala.
0: Adai kala.
1: Adai.
0: Arab kedai oleh manggai kate mela oleh kedai kala medak.
1: Iya, aku tu ngaya di manggai kate. Laban tu aku tu agi kalau met.
0: Agi kalau met. Dah kedai pangan ngau sebaya dah.
1: Nya, cepren bekenya aja.
0: Oh, cepren. Iya, nanti di ka belajar
1: apa? Okay, nama aku nunduk ke kue kulum, nunduk ke kerupuk, jajan nak kena kurang. Laban apa ya, mayu membeli jajan.
0: Aur, tiga tadi cinta itu buta lah.
1: Ayah, cinta itu makan kerupuk.
0: De, uji di belajar ba ayak di use andro nya. Okay. Bahkan ni cara manggai kate.
1: Iya, bahkan ni ne.
0: Bahkan ni cara manggai
1: kate. Aku katik. Pun agi enggan kerabul. Bahkan ni kak manggai kate.
0: Beda untuk bisa penelebak
1: ya. Penelebak manggai kate.
0: Taja pendi umur 7 tahun jabot. Tang di suah ga manggai kate bebelah pengajar rindu pada.
1: Hanya manggai kaja tang orang ada nemunya utainya tepangai kena.
0: Apa ya?
1: Nanti kita kak manggai kan. Nanti urangnya ngai ngasuh tepanggai ngai menyedi pemina.
0: Pia.
1: Ngerti lagu tu tadi.
0: Ngerti lagu tu. Dek ke mana kade? Dek ka manggai kati. Dek ka manggai kati. Tak ngerti dek nak tepanggai.
1: Nak tepanggai. Urang apangai ngasuh kita manggai.
0: Tak hati dia terlempai.
1: Terlempai.
0: Nama bida terlempai ngot tepanggai.
1: Terlempai tu. Dengkah dia. Lalu mati.
0: Oh, pia?
1: Bakal kita ke sanonya. Mati presiden ke nyom melempai bau jalai ke nyarti.
0: Oh, pia, ganti manggai lah.
1: Manggai tengka pelupa-lupah.
0: Oh, pia.
1: Ngamik bakal kita ke manggai gelah tah. Ataraknya, lubah-lubah kita.
0: Wah, nemu-nemu tu lubah-lubah.
1: Jangka aku menyedari.
0: Dan nemu nama, nama bidang manggai ngot tepanggai?
1: Adai.
0: Manggai ngot lempai?
1: Manggai itu perbuatan. Tang terlempai itu, nak sengaja?
0: Nak sengaja, baru nemu gede na.
1: Jangka, jangka kojanya.
0: Baka contoh lah, baka apa pengerindu. Kita minta lagu tu, manggai kati.
1: Artinya pengerindu.
0: Yang puka, yang puka kak ke orangnya. Artinya tadi yang manggai kati ya, basiko indo.
1: Pandai, mesti bumi.
0: Oi pandai. Pandai, bablaki aja kepada awak. Aku mana gede ya, ya manggai kati basiko indo. Yang puka, atang nanti utai kita temu ngenyet ya kak kurangnya nyak kata panggai.
1: Nih kalau tepanggai kah ibu mana?
0: Panggai ke telempai?
1: Telempai ngor ya kedulu tepanggai dulu, lama tepanggai pengerindo.
0: Tepanggai telempai.
1: Telempai.
0: Telempai ngor manggai, bumbuar mai tebula anda kala.
1: Mananya?
0: Indah dia kejauh tahu ya kala.
1: Ngai ke bola ngai ke berdosa.
0: Yo, nanti nyu nadai ke nadai terlempai nadai manggai nyu ke mensianya
1: jauh.
0: Ina mayau kan nemu nemu manggai kati ba ba mayau mayau indo nanti mayau laki.
1: Betul, amai ke jara.
0: Nyanya tadi bidang manggai ngau terlempai. Manggai di puka, terlempai di
1: nak temu sengaja, temu terlempai pengerindu aku bandai.
0: Mai. Okey, jadi hanya tadi lagu bab 235 lengkap mimet dia tadi dia buat.
1: Ya, tepanggai.
0: Tepanggai. Okey, jadi kita bisi empat igi penduduk lagu kepada didinga kita.
1: Betul.
0: Apa bekawal ngau isi je lagi baru ku nyebut. Okay. Bau jujung lagi.
1: Ya, ni kontai.
0: Lagi. Ni ku akulah. Aku pun program. Okey, jadi sebenarnya tua mai sidak ke bisi mendiang ke YFM dengar ke lagu Menodok Tika 4. Yeah. Di nyebut jabut.
1: Nama sebut.
0: Di nyebut namanya atur sidak ke dekat
1: nganjong
0: lagu.
1: Oh, nya padahlah terus terang.
0: Terus terang ku madah.
1: Diato aku nak betah. Lagu cemerinya.
0: Lagu cemerinya.
1: Dato cemerinya. Okay. Jaya tubuh nuan nama lagunya.
0: Nemu medena.
1: Nemu.
0: Nama lagu rotoya temu di mega. Bapak mau ada jabatan.
1: Biasalah 7 tahun hari subak ku temada.
0: Aku ira ira. Aku ira ira ke muda mua 7 jadi si sigi kus.
1: Anang kenya ibu mina.
0: Okay, kan
1: ibu. Ngai kura ninga.
0: Ngai kura ninga.
1: Tahu ya ibu mina. Angamek ke batu betalat ke umur tu. Berengkah hari tahun 2022 nya udah 3 tahun tu ibu mina.
0: Oh, hitung manah lah
1: 2022 dia tu
0: 2026 oh, tapi kita 3 tahun
1: 4 tahun Semua lagu kelulus tapisan PPLTE dekat di tapis khas bak panel khas RTM ngau kua kuciang ngau Kuala Lumpur sebedau dicalon ka bak CSJ. Nya kumai kita nak ketat to.
0: Bedau gi nanti ya juara apa bedau temu ya masuk semifinal.
1: Bedau.
0: Laban mayu ah bakat tahun tu tadi 30 lebih ya.
1: Nah.
0: Kita genggannya di 6 mili ya. Uang agak 24.
1: Nak patut 30 lebih hanya pasang sehari-hari ini ah, berminut.
0: Apa melior lah.
1: Okay,
0: melior lah banyak.
1: Aku ada yang nemu aku. Aku sino kesidak-sidak nanti MC-nya resminya.
0: Asar hari semalam malam kita ningat sidak belagu milih
1: 24. Jangka kau nanti ibu insin ke dia jangka kau peluh ketusur ya.
0: Peluh tusur? Okay, okay, nama datang nanti. Nanti bisik dunia lang kena ya.
1: Betul.
0: Okay, jadi ya nyat tadi berkawan ngau kita ke dekat nganjong lagu ngagai RTM semua lagu nyat tadi nang di Pantias Magang, Sarap Magang, udah yang mujur di nama tadi
1: Sarap
0: uliah di Sarap uliah di main ke Bardio RTM sekali lagi ya di Sarap. Lagunya uliah ke nak masuk dalam carta siapa juara. Tangtu nak sama ngau carta bukai aja buat. Di RTM to Sarawak ia bisi carta siapa juara lagu Iban, carta lagu Bidayuh, sidak YFM Bidayuh ka bisi carta lagu Bidayuh, lalu pian mega carta 10 nya Sarawak FM. Lagu Melayu Sarawak engau lagu namanya tadi Melanau. Sidak bisi mega carta lagu. Bisi tiga carta. Jadi dua itu catanya 8 lagu sidak nade mayuh nak bakal lagu Iban. Sekali ja ya nyarap eh. Jadi tu baru Sarap dah kali. Laban kalau mayuh lagu Iban nyun dah. Nyu bular mata di
1: lagu. Bagaimana ukai nama tu Sarap kita mayuh gila. Laban kak Siti tu aja kita ke oleh nama retinya oleh ngangkat serta merek peluang ngagai penyanyi Iban kita ke selalu berseni metu ngau apa nama tu ngau pengawak ke belagu tu.
0: Oh ya dia tu SSJ aja ke.
1: Betul.
0: Namanya Siti Arinograh nakak ke dia tau lah
1: yeah.
0: Nakak ke dia tau Okay, jadi kita terus dengan lagu penuh 2, 3, 4.
1: Oh, 4 kah?
0: 4.
1: Oh, lagu tau ibu minut nama macam dek.
0: Kati kena dah.
1: Kati kena lagu
0: tau. Tau tunggu orang tau.
1: Betul.
0: Namanya lah.
1: Betak dek baru 3 minggu terus ngakai nombor 4. Nikai senikai.
0: Ya, namanya lah. Ni kena tunggu orang.
1: Betul. Lekah ngotion lagu tau digagak Dixon Boss.
0: Dixon Boss. Jadi ya penanya nomor Raban tu mega Siti Ari Raban ya kedekat nikik ke panggau SSJ semifinal tu ila.
1: Ya. Sidak baik ke drum, baik ke gitar nikik katah.
0: Apo? Pala ini dengan ku drum ri baruah.
1: Kata.
0: Drum sigida datas ga.
1: Oh, sigida datas ka.
0: Tinggal mangkuang aja.
1: Tinggal mangkuang. Amai ko bakenya ko sidak mata ka ko.
0: Okay, jadi lagu tu diberi nama Nuan Berulah. Artinya Nuan Manyuh kira
1: Mayo Leman.
0: Bisik ngaga
1: pengawak.
0: Pengawak penyalah
1: berulah. Nanti dia ngaga pemanah bekening ni pemanah.
0: Ah, tinggal ke mana?
1: Tu berulah torti pengawal jahe lah.
0: Pengawal jahe lah.
1: Nanti pengawal mana? Bukan ni orang
0: Jepun. Oh, nuan mana lah?
1: Nuan mana?
0: Nuan mana?
1: Tang
0: tok salah. Nuan berulah. Nuan berulah. Sila gu ke di sada ke tau ke diga dia baik kelemayang band.
1: Ya.
0: Tau ke band kelemayang.
1: Band kelemayang.
0: Lagu tu niki segigi anak tangga. Hari Minggu nyen kemari. Hari kedua tiga lima.
1: Betul.
0: Lalu nak ada tu menyeri kepada kejabut baru 3 minggu tang tu siti lagu ke bisi atau ke mayu maga di kerindu ke bala kelebih lagi suah maga di pasang ba radio YFM siti ari raban ke tahu di kumbai kita tadi benong angkat nama jam ke dia tu
1: betul siti ben ke ari tengah ulu menua Sarawak
0: tengah ulu dini tengah ulu
1: ya tengah tang ya ba ulu kai kapet
0: kaya.
1: Huh?
0: Udah miri sudah tu.
1: Orang miri.
0: Aku nak nemu orang netang sudah tu di miri.
1: Raban
0: tu di miri.
1: Raban tu kelamayang tu orang miri.
0: Ya, kelamayang di miri.
1: Amai.
0: Kau sudah pana jimbat den. Kita terus dengar ke lagu nomor 4. Nangkan kenyal lagi baru kita dengar ke lagu siapa penyanyi bab nomor 3? 3.
1: 4. Nuan barulah.

0: jauh kenuan si Koko ya?
1: Tak, gaya ya jauh. Lagu kena untuk nombor tiga.
0: Aku berarti kelekar, tak lekar lagunya tadi je buat. Dalam lagunya semua bahasa pengerinduk ke Siko Indo. Semua pasal pengerinduk ke Siko Indo. Sepindu kelalu rindu. Hanya reti lagu ke diberi nama Penawar Pengubat Ati.
1: Nanti nuan pedih sate ya bisi penawar. Nanti nuan pedih sepala dimakai ubat.
0: Ubat. Ukai ya tadi penawar.
1: Ukai, ada jalai. Tapi bukannya akan ngasuh pedih ubat pedih pala.
0: Dia nemu pedih pala bisi. Minyak
1: orang kecinta dulialah. Mesti kena ubat. Nanti pedih pala pedih punggung. Katina kena ubat.
0: Dia urut gak?
1: Ada jalai? Ada.
0: Dia nemu pedih pala untuk urut pangannya tadi.
1: Oh, artinya nanti udah pedih pala urut. Oh, nyamai?
0: Nyamai.
1: Jangka aku. Mulannya.
0: Nanti pedih punggung. Surut punggung. Nyak lah tadi penawar. Pengubat
1: nanti
0: hati.
1: Pedih kaki yang berjalai.
0: Ini kiri aku. Nanti pedih kaki. Urut lah.
1: Urut baru kah?
0: Urut baru. Nyak lah tadi. Semua utai. Nanti udah rindu. Nanti jabu.
1: Iya.
0: Kaknya di magang ya.
1: Kaknya di magang.
0: Nanti pedih gigi. Nanya aku nemu.
1: Iya, nanti ke baru-baru. Nanti baru-baru bagaimana? Kentut, alang kibuang apa bawangit?
0: Nemu pedih lah.
1: Aku nih ngajak.
0: Oh, dia nih ngajak. Majar adik 7 tahunan tuh tahun ninggal tekenya aja buat.
1: Betul.
0: Jadi ya tadi kau nggak pengerinduk kita ke siko-siko penawar pengobat hati. Tanya seminat dalam lagu. Bunyi ku jabut tadi kadang-kadang pengerinduk tu ngepun-pun dari segi mana meh. Nya ujung-ujung lain cerita.
1: Betul. Maya rindu. Nanti kaki terpantau bertunggul. Dia akhir rindu. Oh, tunggul danau nih.
0: Udah lama-lama.
1: Nanti udah lama-lama. Mata nanti jual.
0: Nya penawar pengubah hati. Nanti dah lama kata ketaju lagunya. Uji di ngubah.
1: Penawar racun hati.
0: Pandai dia buat. Segi patut dia jadi Jackson dia buat. Okey, lagunya tadi kebenarnya 4233. Siko penanyi tahu di Kumbai kita itu kira aku dah
1: veteran
0: 10 tahun dah dalam dunia pemerintang.
1: Lama
0: lebih mimet 10 tahun 10 lebih mimet. Duni Lang ya kagak leka ngoteo lagu tu nang Iampo. Lalu lagu tu enti nitiah ke minggu nyen kemarin penduduk tiga keempat. Minggu tu nikik segigi anak tangga.
1: Betul.
0: Lagi penduduk tiga keenam. Ya tadi ke baru didinga kita ya bekaul engau lagu Lumur Tiga. Tinggal dua itu lagi.
1: Nah, ketika nomor dua tu pasang dua. Terus ke ketika
0: saya ke mana tu pasang terus nak? Pasang terus. Pasang terus lagu tu.
1: Iya ke nomor duanya pasang terus ni peminat.
0: Atang asa saya kita siapa juara minggu tu? Sekali ke Ika agi ngetan ke juara.
1: Iya.
0: Tahu ke ya ke tu tahu di Kumbai kita penyanyi baru tu jabuat.
1: Nih Niki referensi tu kan.
0: Bukan Niki, kenapa pandai ni nama I belakang.
1: Nik referensi.
0: Sekali ke Nik referensi tulis ngelampat penduduk
1: Ika
0: atau ke trofi Ika tu tadi. Sekali ke Ika agi ngenan ke juara. Kita ini pun boleh aku panjang nak jabuat.
1: Betul, pasang terus.
0: Pasang terus. Lagi itu komen.
1: Betul.
2: Dua.

di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM. Hari My TV ngau RTM klik. Rengat grup dekat diatur. Berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main workout.

0: se dingane
1: un basquia
0: un basquia retenye udat moma puno do no mo sato ngau ngo no mo do ake tahne bo mena
1: ya ya mada kebenar ya beda umba salah lagu tadi beda umba
0: oh beda umba
1: ya gi ka jadi juara retenya kita ya agi mengkang bisi agi bisi kata kita juara kita agi mengkang juara minggunya kemarin
0: iya
1: jadi lumur dua munyik udah didinga kita tadi jabut
0: iya
1: lagu kedibai Nick Raffinsi
0: Leka Versifier
1: lagu tu diberi nama Pengerindu
0: nak datai ba'adan
1: agi ngeran ke penduduk lumur dua sebakan ngeminggunyin kemarin
0: artinya nanti terpanggai tu
1: Pengerindu nak datai ba'adan artinya pengerindu nak terpanggai terlempai ke seberang dor cikini
0: bebelah hutainya mah
1: terlempai bebelah hutai nak datai ba'adan 14 minggu dalam carta
0: betul
1: lalu ke jadi juara minggu tu agi ngeran ke penduduk ya sepenggelamat 3 minggu jadi juara tiga minggu jadi juara siku penanyi ia ke tahu di kumbai kita yang tadi bisik nyawa serak basah korang
0: betul
1: Ika
0: Saiful Manuk Sabuang Ayak Gondrong
1: Laban ia ke
0: ngau Matthew Matthew Mambang
1: Matthew Abu Metu Mambang ngau Jisli Jabu. Jadinya tadi lagu ke jadi juara minggu tu. Lagu ke diberi nama Umbas. Umbas ke ya.
0: Sede.
1: Umbas?
0: Sede.
1: Sede. Nomor tu ya.
0: Jaku bedayu.
1: Apa ya? Kati tere?
0: Sede.
1: Bedayu ni ya.
0: Bedayu Serian.
1: Bedayu Serian. Sede. Sede Umbas. Umbas agik deh.
0: Umbas agik. Sedek agi lah.
1: Sedek agi. Oh, pian nemu mendi jabat.
0: Banyak.
1: Laban Ika tu makasih ko hari kita dai kita ke bebansa Bidayuh.
0: Iya. Yeah.
1: Campur ngau iba campur ngau Melayu. Tang taja pia apa ya tu bisi cecam aki ini apa ya tu bisi iban
0: ke sel. Laban tu hari seribah tu.
1: Ya, orang seribas. Jadi Ika tu indai ya tu ngak ke Serian.
0: Mau ke Serian.
1: Serian. Sadu. Bidayuh.
0: Adab sama adab.
1: Ada sama adabnya. Okey, jadinya tadi siko penanyi tau kumbai kita siko penanyi ke endang udah jelai nama dalam dunia pemerindang kita
0: betul, Iban Ika.
1: Okeynya penduduk lagu kau dah ditemu kita hari lumur 1 nyentuk ke lumur 10 uji baca di baru jabat.
0: Ya kan nomor 10 Ibu Minut. Cerita pengerindu tua Olivia C. Ngelnuan ngelengka aku meleka.
1: Alu terbeleka.
0: Veronica Veronica Natasha.
1: Okey.
0: Susayau Ari Intan. Ini ku yang lagu ke baru di calon minggu Siti yang kemari. Nomor 7 penyayang tua Loudness Empire. Nomor 6 layak ke penudi Dekru Bugulai Ngau Lucy M. Mangai ke ati nomor 5 dalam topai minggu tu Yus Andrew. Nuan barulah kelemayang band. Hari isiti ya ke Braban tau.
1: Oh, di Braban.
0: Beste Braban tau bisi berapa iko ya. Siko aja itu.
1: Bo tiga pula deh.
0: Sapa?
1: Launa Sempaya.

0: Meraban.
1: Amai
0: kan ni.
1: Amai kan ni jauh.
0: Kelemayang age Meraban.
1: Ya. Udahnya tadi ya kenemu tiga. Penawar pengubat ati.
0: Donilang.
1: Nemu dua pengerindu nak datai ba'adan. Nek.
0: Rafinsi. Pedih menanya buat. Ya tebatu-batu atau nak jabut. Nek Rafinsi.
1: Ya.
0: Lalu juara Ika.
1: Umas. Ya, Umas.
0: Okay. Hari perlu dua lagu entah dek. Kita nak ada juara. Kita nak ada pemenang.
1: Betul.
0: Minggu tu.
1: Selamat kau bayan.
0: Atau je pihak mari terima kasih ngagai Kina Kara Agrofarm.
1: Ya, ya.
0: Ya ke sponsor program tu ni tiap minggu.
1: Betul.
0: Ngagai ya ke uliah atau ke mujur ngundi lumur satu ngagai lumur lima.
1: Iya. Kina Kara tu megak siti. Ya
0: produk
1: kita bangsa bumi putra yang nyaiban ya keterubah bisik ngeluar ke sos cili ari ke bisa ngagai kena bisa ari ke mansau ngagai ke gadung
0: okay ari ke mansau ngagai ke mata
1: mai ko ni ya nya kina kara Agrofarm freshness quality innovation
0: nemu bedena nya yang potek lain lah
1: yes
0: rambai jako ya
1: rambai jako okay. Ya moto kina kara Agrofarm
0: ngagai bala kita ke dekat nguliah ke produk kina kara Agrofarm
1: yeah.
0: Bala sida sos cabe kita tahu ngundi bab ngujung program tu lagi
1: betul
0: lalu sebeda kita muka harus telefon tentu ya bisik dua ite lagu kerka didinga ite lagu kapan sok dicerata
1: betul
0: lalu siti lagu
1: ke masuk cata
0: sebeda kita dengar lagu baru masuk cata kita dengar aku tu dulu ja buat lagu pansut minggu tu ya lagu pansut minggu tu still lagu ka di digagak leka lagu tu Jonas ngau Cheni Tion ya Jonas Mikian lagu tu tentu ya bab nuduk tiga sepuluh lalu semina uliah begulai ngau kita empat minggu jana jabot atau ke sebulan lagu ka diberi nama cerita
1: pengerindu tua
0: oleh biasi nangkan ketu lagi kita terus dengar ke lagu ti di pasuak ke dalam cota
1: ya.

0: tentang slow rock.
1: Ya, yeah. Slow rock.
0: Slow rock. Lagu baru tahu di calon tahu di undi kita Sarito berkat Sarito. Lagu kedua by KCBL. Aku dah nama BL tu nama.
1: Nama
0: KCBL
1: namanya. Nya nya kak memunyi supermarket.
0: Mai kena. Tahu kan nyok kak memunyi benda jimat bisa. Okey, jadi lagu tu diberi nama Nyemak Ukai Dipinta. Nyemak Ukai Dipinta.
1: Nyemak Ukai Dipinta. Ya, lagu anak minta eh.
0: Anak minta. Nanti utainya nak tahu dipinta.
1: Betul.
0: KCBL. Leka ngau tion lagu tu digagak yempu. Begulai ngau Nikel Mujah. Nikel Mujah.
1: Nikel Mujah.
0: Nikel Mujah. Kau KCBL. Ngagak leka ngau tion.
1: Ngau kurang kemai lagu tumpu.
0: Ya. Jadinya lagu ketau berengkah di undi kita udah tu lagi.
1: Ya. Ibu minat. Oi? Aku bisi sidak nanya aku.
0: Siapa nanya
1: dia? Bila SCSJ ku ya madang ke aku. Nama aku tu. Nama aku tu orang luar kenyak aku.
0: Okey, nya udah ndang nang semanya tadi ni jebot. Okey, bekawal ngau ke maya SCSJ nang dekat di Padah ke Sarito.
1: Okay.
0: Tahu ke dia tu?
1: Ke dia tu.
0: Okey dia tahu. Kita tahu meda page carta siapa anugerah. Catat sepa juara. Ya ke catat sepa juaranya Facebook kena ngundi. Jadi ya ke berkawal dengan anugerahnya bisnis Tegi anugerah catat sepa juara. Kita mengatau meda Facebook YFM Iban. Labannya duit page tau ke Facebook rasmi.
1: Okey.
0: Kita kita meda anugerah bukanya ukai rasminya. Anak-anak anak kunti infonya salah.
1: Ya, nek ke sebarang tai pura dia.
0: Ukai hari kami. Jadi info ke pemaduk ya sahih munyi kurang atau kebetul hanya di RTM. Hanya ba page YFM Iban ngau mega ba page Facebook Anugerah Cata Sapa Juara. Sarito dekat di pantai ke Sarito, tang ya ukai dia to, tang Sarito. Artinya sebenarnya pukul 12:30 malam tu lagi lah. Dekat di pantai kah?
2: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: to. Recap minggu to.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.

0: sejak
1: sekulai sejalai.
2: Matang ai tinduk macam-macam lagu.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Keskalitu, YFM, mai kita ninjau rampak benua tungak ke pelilih Mitlingga bagi benua Seri Aman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit dari Pasar Lingga dengan air ke ulu Batang Lupar. Dia kita boleh mendak Sigi Bukit, Dedegi Kediri, Bantara Batang Kelawa, Ngau Batang Strap, Tukmeh, Bukit Lingga. Gamal Bukit tu bertucuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia mengada kangau ke sekedar orang, Ngau nama Bukit Lesuang. Kelimpah hari ngena jalai air ke Bukit Lingga. Kita mengga ulih ngena jalai darat hari pelilih Mit Panto. Bukit Lingga ngembuan peninggi 3,000 meter. Tucuang ia landai baka padang tik seruran di pensiang. Kena kot cerita tuai, tucuang bukit tu meh kelang sabung sidak kediau bak panggau libau. Bak tucuang tu mega bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga agi ngembuan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, ngau bangsa babas kejarang ulih dipedak kitai bak nur bukai. Bak Bukit Lingga mega bisi air wong tiba tingkat, lalu ti nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai boleh tertemu ke Telaga Kumang. Kelimpah harinya mega bisi abi kaki keliang ngau kumang bak batu, nak jauh ari menua langgir, ianya bak mungguh Bukit Lingga. Mayuh utai kenyelai bak bukit tu, baka bisi gua ti nyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agit lah tuang, lalu suah nur orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kita ibanti kalak nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak Batang Lupar menyak. Nitiah gensra, yakti nampuak dito bertemu, lalu dituluang kumang seduai lulung. Nur ia nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu mega, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan nikik ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, kena cara miring. Tajak pihak, nak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah boleh nikik datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur muai pesan tu hari Radio Malaysia Sarawak YFM.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yo kotulun kadazan dusun.
5: Aku orang Iban. Nan norindu.
6: Ake cakenya.
7: Kok lo menanam.
8: Oku nyaa bidayo.
9: Ambo orang Kelate.
10: Wo si Huaren.
11: Nangira sapa, ngau hari ini penatai kitai? Siti hari utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kendak, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuh mega bisik penanggul, tau ke pengurang yampu, kengujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda lagi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri, serta ngira dirimpu aja. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
4: Pesan tu hari YFM. World Cup 2026.
1: 28.6.2026, hari Minggu. Main dalam grup L, Panama, Bersatu Engkau England, pukul 5 pagi, live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia, melawan Ghana, buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia, bertemu dengan Portugal. Live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K. Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak. Live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria. Boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina. Bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niat kami WiFM segulai sejalai.

0: tengah hari. Lontar, nali hari. Tada lemai, penerindang malam.
1: Wai, FM, segulai, sejalan.
2: Kami suka nak mu nak utang nak lusian nak kaura dia to pudan mu jadi kupulnya 2G ya telu mana waktu kurang besai 5 ringgit tu suka ku memarnya kemar lu bisa ga kupu ke merah jod pakoyo tu apa apa nak ulah mayu mah nuna anta ino melayu kami kapiat dia teladan dia marnya suka penu ku jako 15 ringgit semua seputar maru lu coba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas ya ga pertas tu penuh penuh punya aku suka daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak ya dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suka 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
3: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
1: Pagi Rewind.
2: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal kes 2. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup ngau haiwan peliharaan sida ya.
3: Oh.
2: Nemu berjakup ngau mayau, nemu berjakup ngau udu. Menjakuk kau ikan. Nama hal diketawa.
3: Aku macam imagine itu. Nyawa baka teringat ke cita. Kalau tidak Cat Whisperer yang ada cak.
2: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little.
3: Ah, ya kan mau menjakuk ngejelu cak.
2: Nah, bukan nyaknya. Nemu berandau ngejelu. Nanti di rumah. Mulai gawak. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu dipilih
3: ya. Tentang kadang-kadang aku lihat cak. Anak aja. Ngau jelu-jelunya nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelu.
2: Nya bengkai cerita gede nya.
3: Asal data labelnya nari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya semua nunggu cak.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

0: Kalau anda kita berandau dengan orang, tak orang nyak, nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, nanti orang berandau dengan kita, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekat daripada orang nyak, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku, Pimlia David, dengan YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukan.

0: 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: YFM, segulai sejalan.

0: Jadi aku bisa nyusun 5 itik bengkah ke buah. Kuasa karan tau ngepun ke penusah hangus rumah ianya ke nombor satu lah. Nombor satu ianya overloading. Tau kelebih kuasa karan dikena berpusat bas itik sukit. Tau kelebih kuasa karan ngagai extension cord tu lah. Okay, ia ke dikena kita nyambung perengkal literiak berumah tu. Jadi ke contoh yang maketok lah. Okay, sigi sukit berumah, nyo sampai 4 ke 5 igit lah. Tripin plug tu dia cuak ke basitik sukit. Jadi ngambil ke contoh ya, sigit sukitnya dah, sidak TV, sidak kipas, periwak asik, peti air, kendi teriak. Nyo sama belak berkunsinya basigit sukitnya tadi. Jadi utainya dah boleh ngasuh kuasa karan tu teriap atau kemadam ke direk dah. Ya nyo nyo bertinggang dia megang semuanya. Okey, jadi nanti nemak kena siap nak berapa manah dah. Ia tak boleh merik percik atau ke percik api dah.
1: Mercik.
0: Mercik. Jadi nyak kulih jadi ngujuang ke angus rumah tu leh jadi. Nyak ke satunya tadi. Jadi kedua, ia nyak perengka titok nyaga overloading tu dah. Ke kumai orang bebanan elektrik tu jadi. Ia kedengkah kita ba rumah ba dalam distribution board tu dah. Rusak tau ke nak manah. Nak berfungsi minya tadi. Jadi perengkat
1: kira patut ganti minya tadi.
0: Ya, segi patut berganti. Ya. Jadi nanti perengkat tu rusak dah. Ia nak berfungsi, nyak ke bahaya dah. Jadi barangnya tadi dikumbai kita RCD. Atau dalam bahasa reputiah ya residual current device ah. Ngau MCB, miniature circuit breaker atau kengau kurang pemutus litar kecil minya tadi. Jadi barang duit gig tu ya bisik ba dalam distribution board. Kita berumah dia. Okay? Jadi pama ya rusak ya nak berfungsi. Jadi kuasa karannya tadi nada uliah otomatik kena kita nemu nutup ke diri. Laban utainya ya ke mutus ke kuasa karannya tadi. Jadi nya kedua, jadi ketiga ianya berkena ke perengkal teriak tinada dikebendarka. Jadi reti kuaku tu tadi ianya meketok dah. Perengkal teriak tinada nitiah ke atua sirium tau ke JBE ya, Jabatan Bekalan Elektrik. Ia kena ada bisik ngundan cap sirium untuk ke JBE tu lah. Jadi ianya penyebab ketiga ya yang tadi. Jadi yang keempat, ngambil tau ke ngaji orang tinada ngembuan penglandiak dah. Tau ke sertifikat kena nyambung tali karan tu. Jadi enti kita berarti ke sekedak orang ke bisik nangkir rumah, ngagak rumah, tau ke orang ti nampung rumah panjai. Bak sesekedak kes ti pedak kita manyuah bala ti ngambil orang, tau ke ngaji orang sesengapak dah. Cak ke bayar yang tadi murah menjarak. Jadi ngonyak kita itu tadi nyona dia peduli. Amai kena sidaknya landia. Amai kena sidak yang tadi ngembuan sertifikat ke benarkan yang tadi nyambung tali karan tu. Jadi ngambil ke contoh yang tadi orang ke bisik ngembuan sertifikat ngorang orang ke bisik penglandia. Ya maka kita ke ngambil lisen kereta agak. Jadi nanti kita ke milih taksi itu dah. Orang ke bisik ngembuan sertifikat tau ke lisen tu tadi dah. Nggak orang ke nemu deriba, tahu ke orang ke nada yang ngembuan sertifikat tang nemu deriba, ni kepilih kita. Jadi mana ndak kita milih orang ke bisik ngembuan sertifikat atau ke lisien, hari kita ke milih orang ke nada bisik ngembuan lisiannya tadi. Jadi pengawal orang yang kelima, ianya orang pengawal orang kencuri karanto. Okay? Jadi tali karanto udah diputung dari meter, lalu disambung. Sambung baru dah kumpai orang illegal connection tu dah boleh nganguas ke rumah serta bebadi nyawa. Jadi ketegal ya laban pamau teh tu disambung baru. Jadi sambung terus. Jadi ya stindet nyo lari dah. Nada bisa tapi ya. Jadi nyak kengangat ke karannya tadi. Jadi pengawal mencuri karan tu maka kita semua nemu yang nang segi salah batisi undang-undang lah. Jadi bak sekedak kes tu dah kalak nyadi dah. Pengawal mencuri karan tu meh ke pengabias dia manyuh ngasuh nyawa bebadi. Jadi laban kemedak dari empu bisik pengelan dia. Jadi nyawa nadai peduli lagi nanya ada. Nyak tadi lima itu bengkah ke buah kuasa karan tu leh ngepun ke penusah hangus rumah tu dah. Ngawas serta meh nyawa bebadi untuk tadi.
2: Pagi Rewind.
3: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
4: Tahu peningkat kita mesti kanjuang sup terjun bersih aja. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Hanya terjun janik ngau terjun. Boy. Nama sup ya.
3: Pemau teh. Banyak nama namanya cak.
4: Bisa ya nanti teh ke nama ke papanya itu kakaknya nama aja. Dia kalau dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam macam namanya. Nama resepi tadi tu jenis lain cak. Acara melai tadi.
3: Mesti kapsi janik.
4: Mesti kapsi janik. Entah ini nama dah ke jani bahasa nama. Lepas jani itu ya menyocak jani kampung, jani Cina, jani sambas, atau ke jani dalam puat. Jadi lepas jani tiana. Terbaik tetak jani.
3: Okey.
4: Sudah tetak jani. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
3: Pemau teh dini gak bawang mesai lengan.
4: Bawang borak mesai lengan. Okay. Ini gaya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya majak yang main gitu atau di sumai ya.
3: Oh, kemilian tu. Kau jani yang terjun bakal ya kadar tuang.
4: Ah, ya mesti kau tanya.

0: pemujur ke ulih tua, sikit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di asal skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah

0: pengantar subak je. Spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap apa iku dek ngok. Tok tok pakai sanggol suma. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek pakai baju serumahnya. Baik sidai nai bujangnya. Sidak getuai dek. Ngkan wal ni kebas na. Ngai jadi kain to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nah daya no semua ke darah-darah. Bekanya megang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpung. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silia. Bajiak megang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat megang. Kurang. Udah ke nganyam. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai, sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia ti dikesayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi nak dai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngah tarik ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pertanda jam ko tu. Bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nanti murus-murus dah tahu kita kenya nanya mana agak-agak bukanya
1: nadai lah si kak medap rindu-rindu medap jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti lagi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

YFM Pegunungan Sejati. Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air aman. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Bintulu 97.5 FM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah oleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Oleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jambat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tumpengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sepudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana lagi berjaga hari diperubah. Pesan saya untuk hari kami.

0: Ai, dini dorpen ku tadi. Tadi kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tau. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tau. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampek you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikanapan. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kabantu. Hari kami Bak YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh main kemantang di orang kita. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Bukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke ruling. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal ngacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimin-mimin dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

mananmu hati mensia tonmu berubah nanti sudah bisi hati jai sudah boleh ngagak utai kena mana ngagak kita sitai lagi anangkah password kamu teramat bakal nombor tinggi hari pengada tau.

0: Senang layak puasa itu.
1: Ketegasan. Nama dia muai urat banyak.
0: Nama itu Steam. Nama tai, nama tai.
1: Anang muai urat banyak. Dan orang kita.
0: Nama hal tai ke orang saya mendak. Nama aku peduli.
1: Anang gak mampu muai banyak. Nadai pura mendak tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisik tanggung pengawal. Nyaga pemesi rampak penuh kita ini. Nuan, nanti Nuan berkata. Pura bukain unak.
0: Pihak ya.
1: Ya, pihak.

0: Hai, aku Celestine AI. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita bak frekuensi 97.5 FM. Segulai Sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

Sabang ke Nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

0: Tolong Ari Kitan. Anang agak sebarang transaction, tak kemaya orang. Tips maya dekat beri penguntung agenuan. Pesan tu Ari YFM.
1: Mocha 98.7 FM. YFM.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntua, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngerkai.
1: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ari, bermacam lagu.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu. Yuk, tu mayuh yang berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nita ke tour agent, kau ya? Kebuah piyabak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua andur ke dituju. Nanti nyemak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, tau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, tau ke keni mana diplomat. Lalu, maya ke nitih ke tour agent tu, bak hotel, patut milih single room. Aban privacy maya tinduaknya, nyak baru senang, kau ya?
2: Abang sentanya, aku ngelampat ke jam ni lah, laban

0: nanti kita kena ya ke tindak sama Salemot nang awa. Nanti tindak ngorai ke Babretonya deh. Ngot ngot naulah.
1: Ah, one ko jako ka healing. Tindo-tindo apa nda boleh healing.
0: Ko ngasa kumpul kurua tindo deh. Ngai ko kasih korangnya nda jelak mata ko tindo nek ya. Nah, dai mata ngai tindo. Tinggal kurua lagi.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Kuching 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.
1: Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 28 hari bulan 6 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama Apai ngau anak ngau Roh Kudus, amin. Allah telah Apai bari Minggu itu kami nyerah ke derempung, ingat ke tangguh pengawal kami ke datai bergempuruk ngau diri sama diri bak gereja teka barumah panjang no kami muji ngemesai kemula no kami ingat ke pengangkat Tuhan Yesus dari pemarai tinggal lepas ke kami beri hati te nelap beri hati te kering kena kami tetap nitiah kenuan tajak angka penusia bisa datai bisa nyadi dalam penghidup kami. Awak ke kami uliah nalada nanan nuan Tuhan Yesus kenyerah derimpu ngagai nuan lalu nyelamat ke kami mensia. Awak ke kami megak jaku ke diberi nuan pagi tu mari kami penemu, mari kami pengering, mari kami pemaya kena nerus ke pejalai pengarap kami dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ninga ke baca Injil ke dambik ke Injil Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42. Injil Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42. Ku Jesus bejaku. Urang karindu kapai tu kainai sida lebih agi hari sida karindu kaku nda tau nyadi murid aku. Lalu orang karindu kanak lelaki tu kanak induk sida lebih hari sida karindu kaku nda tau nyadi murid aku. Lalu orang kena ngesan regan dirimpu lalu nitih kaku nda tau nyadi murid aku. Urang kang hidup kenyawa diri dekat ngelenyau ke lalu orang ke ngelenyau ke nyawa diri kita galaku dekat ngidup ke ya. Barang siapa nerima kita nerima aku. Lalu barang siapa nerima aku nerima ya ke ngirum ke aku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban dia seruan Allah Ta'ala, dekat sama ngau seruannya bempu peh ya. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban dia nya orang ke mana, dekat sama ngau orang ke manahnya bempu upah ya. Lalu barang siapa meda air, meri air rup ngagai murid aku ke pemadu mitu, laban ya murid aku ngau benar, aku madah ngagai kita sida dekat nerima upah sida. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selamat pagi bala menyadi dalam meja Kristus hari tu hari Minggu kita ke-13 dalam musim selamat no kita sama begulai ngau dari sama diri muji ngemesai ke Allah Taala. Jadi pagi tu aku mai kita sama belak mati ke arwah ba Allah Taala. Jadi Yesus pagi tu nanya kita, awak ke kita meri pemutus teka ngagak pilihan tu tadi. Dan kita nemu kita yang nadai pilihan bukai tajak Yesus nanya. Pilih kita semina ya ajak. Jadi tu mandah ke kita utai ke patut diserah kita. Belajar awak ke kita nemu ni bagi ke uliah di kerja kita lebuh kita ke nitiah ke Yesus dalam pejalai pengharap kita tu. Semua utai uliah semina semua utai ti manah ngagai kita. Jadi lebuh hati kita itu uliah gawa ke muai utai kena manah tu tadi kita nemu nyameh pemutus kita dekat nitih ke Tuhan Yesus. Taja jaku Yesus pagi tu bakal ke nak peduli ke ruang bilik kita nolah ngesan tulisnya datang Yesus maka merik kita awak no kita ngasuh ya dulu dalam penghidup kita bersari-sari. Bepun kita medak ke kita lenyau lepas kita ke milih Yesus. Tahu danya kita megak nemu lah dalam perjalanannya tadi kita boleh mayu haki. Dalam nimit Tuhan kita nemu Yesus mai kita ngawak ke berjalan ngoya nyadetu berguna ke pemutus kiamat. regang tu tadi. Jadi tu meh regah pengerinduk Tuhan Yesus. Jadi tu ngasuh kita sama berjalan menuju Tuhan Yesus. Regang engkau mai pemerat. Engkau mai mak ke berat dalam sekedar utai kenyadi dalam penghidup kita. Lalu kita nemu mega penghidup ukai utai kesenang ke sekedar. Tang berguna amat lebih kita ngelala kita berjalan itu tadi berguna ke orang ke merindang kita. Berguna orang ke uliah mantuk kita. Jesus saja ke ditemu kita uliah mantuk kita. Indah Jesus mega dalam berjalan regang ya nuju ngegal kota. Siku orang Simon dari Serin dalam berjalannya tadi mantuk ya. Jadi kita mega mantuk diri sama diri dalam perjalanan kita dengan kita ke bersemayang dengan kita keingat keseret dalam penguat kita ke bersemayang awak ke sama kita keriang anak ninggal ke diri sama diri awak kita sama mansang dalam perjalanan pengarap kita tu. Jadi pagi tu bila menyeret menyeret Kristus awak ke kita sama berundian ni tengah hari tu aw ukai seminak berminggu tu aja Yesus ngasuh tua meri pemutus. Lalu barang siapa meri airup ngagai murid aku te pemadu mento labannya murid aku nga benar aku madah ngagai kita sidak dekat nerima upah nyak ke ditemu getai nyak ku tai ke dikin dalam penghidup kita amat ma kita ngai jaku sumbuang ngai jaku tinggi tang kita nemu ngerja pengawak temit tu tadi nunda ko Santa Teresa ri Kolkata ngerja pengawak kemit tang dalam pengerindu sama ma kita berunding minta penemu hari Tuhan Yesus, minta penemu hari Kudus, awak ke lebuh kita ngerja pengawak kemit, kita berada kita dalam pengenduknya meri, impact tu ke, kesan kebesai ngagai penghidup orang bukannya Dewa Kalatala, berkat kita, lalu meri, awak ke baru dalam penghidup kita itu ngerja, utai ke patut dikerja kita ini, tiah ke penekak Allah Ta'ala. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita, tapi Maria penuh nimit Tuhan ngonuan nuan diberkat ari semua induk lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus inilah telah bersemayang ke kami ti berdosa dia tu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kala tala ti muda berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: bersama Pak YFM.
1: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
2: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
3: Aku dekat belagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu, kena kita gawak. Nanyong gapawang burung, tamudak balik rimbak. Lentai nyawa baragai, kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ngetu, gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang, ambil belanja kemanya nyak. Tuk genakak yaku, gerah kita gawak. Semua kita ingat di kaban nakak.
4: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Dena, lagu ke Dibai Jenerino Jeraki pendengar lagu dikenak kita mungka atau kengepun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu. Selamat pagi serta selamat hari Minggu ngagai semua bela pendengar ke pagi tu. Ya ku dah tumu Dani mendiang ke YFM tentu ya frekuensi kami di Bandaraya Kuching 101.3 FM Pemaga kita ya ke Diau di Kapit oleh mendiang ke kami ngenak 94.3 FM ke pagi tu ya serta mega kita ya ke Diau di menua-menua Bukai di Serata Sarawak oleh mendiang ke kami ngena FM ya ke Semak Ndu kita Diau ya kita ya ke Diau di luar menua Sarawak kita ke Diau di Kalimantan Indonesia Brunei kini Singapura tau ke Semenanjung Malaysia Sabah oleh mendiang ke kami ngena RTM Klik ke pagi tu. Ngarap ke program kita terang di pendiang ke kita pagi tu peningah tentu ya bergulai ngaku Imerda Joni tak ke mail pagi tu bawa awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya jadi meri selamat pagi sekali lagi ngagai semua bela peningah ya kenang ya seruran milih kami jadi ke stesen pemerintang kita bakal ke pagi tu peningah tentu ya habis sekedap peningah kita itu tadi pelabak aku udah tak ke benung nyikap diri ke dekat nurun ke gereja atau ke kita nyangkanya benung kiruh di dapur out nyedia ke pemakai pagi kita ke pagi tu out dekat ngiruk pagi bak pagi hari Minggu bulan ngau diri sepilih pemakai ngaki kita nyangkanya benung berjalan ke pengawak kini jam ke dia tu kelebih lagi kita ya ke gawak shift peninga meri selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari Minggu nuju kita semua ya hari tu 28 hari bulan 6 2026 jadi tu sum program kita ungkup ya hari tu peninga udah tu lagi mai kita mendeng ke program lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi di andua kami baca pesan berat yang kita ke dekat ngajung pesan berat oleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemaga oleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya 7.30 pagi di andua kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching lalu buat jam kita ke penudi lagi peningah dia kita dekat mendiang ke program lalau penghidup bergulai ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan lalu 8.30 pagi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Griman Ujang buat program tungkat semangat berkenyameh susun program kita ke pagi tu bawa awak pengerak pagi nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi peningah ya jadi lagi terus perenang kita tu sebenarnya kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah nangkan ke tu lagi tu lagu ke Dibai Sicilia ulih ke aku ngempu kesulai ti terbaik YFM segulas calai.

simpan mengau badar, gelemak batinuan, are kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: sebab pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak Yangin tu tahun baru. Tangti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benar mega ianya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor ne. Jadi nak ira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah dikerja kita subak kita patut tu ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dekena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya leka Jakob tu Jakob pasal kita ninggal ke gari kita itik lama erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama lalu dibuka kita lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita lalu laban kita dekat ba medak ba musim tik baru ba maya tik baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita dari kan ba utai tik baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku titik baru nama arti jakoknya fresh titik baru ya ti, diterima oleh kita lalu kenyak megak bab penyerup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya titik ke baru buai ya ke lama
2: Plasar Jurai 635 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 malam.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua nyasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nare pendirian lah lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitiah ke orang ya baka pasang sorot utai nya tadi ur aib pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.

Dan kicua, pengangsi yang terdiri bergunamat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak tergagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dan yang penangguh barunya tu dah ulih diputarkan. Sekali lagi, kita mati kita bu, ngempuan pengerangsi. Biar berinsa dulu, nami kesenang duti hari ilang. Pesan tu hari aku, Grace yang kicua, berbulan dengan YFM.

Iya, nyeneka kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninga. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam agak pesan berbatang kita boleh nganjung ngagai email yfmiban@gmail.com serta magak boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: yang telah dihari saya kereta klub bagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ekin jadi pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati tu datai ari baji anak puyu, madah ke bawang anak tinggum, bawang anak tinggum tau ke indai balai, tau ke bini ngerantau anak nyawai, udah nadai kena 26 hari bulan 6 2026, jadi bawang anak tinggum tu dekat di intu babukit Engkulik kilometer 5 jalai bukit Guram Kapit kena 28 hari bulan 6 2026 ianya malam hari Minggu, lalu dekat di Anjung Kependam KDC Jalai Selirik Kapit kena 29 hari bulan 6 2026 ianya kena pagi hari 1 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia kenglala bawang anak tinggum balap tunggau ya, ngau semua ia kenglala nak ngira dini lain dua kita diau. Kita dipinta datai magang ngesah penusah rabat tu ba Bukit Kulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai baji anak puyu ba nombor 014-954-6683 tau ke ngerantau anak nyawai 014-735-2025 tau ke pungga anak tinggum 014-223-4625 tau ke balai anak ngerantau 017-565-5028 ya. Ku nando isi pesan tu peninga. Pesan pemati tu datai ari baji anak puyu madah ke bawang anak tinggum tau ke inai balai tau ke bini ngerantau anak nyawai udah nadai kena 26 hari bulan 6 2026 jadi bawang anak tinggum tu dekat di intu babukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit kena 28 hari bulan 6 2026 ianya kena malam hari Minggu, lalu dekat di Anjung Kependam KDC Jalai Selirik Kapit ianya kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 pukul 7 pagi ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai baji anak puyu bernombor 014-954-6683 tau ke ngerantau anak nyawai 014-735-2025 tau ke pungga anak tinggum 014-223-4625 tau ke balai anak ngerantau 017-565-5028. Pesan kedua tu peninga ianya pesan pemati tu datai ari riung anak jana tau ke inai tawik madah ke pemati laki ya, ayum anak belawan, ayum anak belawan tau ke apai tawik, tau ke apai tawik udah nadai kena hari 6 27 hari bulan 6 2026, lalu dekat di intu bebala mayuh baru mes 1 Malaysia Kapit kena 29 hari bulan 6 2026 hari 1, lalu dekat di Anjung kena pagi hari 2 bak pendam SDNU Jalai Entaruh. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikedia berantau jerenang julau rumah injup ngau rumah ragai Iran Sung berambun nanga peraran, nanga pelagus, nanga bening, jumput di dasu julau, dundang di ijit julau, rumah baki entabai julau, entayih julau, latuah julau, serta kepembelayan ikan oleh dirintai ke dituk magang, semua kita dipinta datai, ngongesah penusah rabat tu au, jadi penerang ke sili lagi, kita tahu bertanya ngakai Freddy, bernumur 014-395-1070 tau keluli 012-872-1594 ya. Kunando isi pesan tu peninga, pesan pemati tu datai ari riung anak jana tau ke inai tawik, tau ke inai tawik madah ke pemati laki ya, ayum anak belawan, ayum anak belawan tau ke apai tawik, tau ke apai tawik kena hari 6/27/2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayua baru mah satu Malaysia Kapit kena 29 hari bulan 6/2026 hari 1 serta dekat di Kubur kena pagi hari 2 bak pendam SDNU Jalai Antaruh ya penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya ngagai Freddy banomo 014-395-1070 tau keluli 012-872-1594. Pesan tik ketiga tu peninga pesan pemati tu datai Ari Angela anak naga. Pesan pemati tu datai Ari Angela anak naga madah ke lakia bangsa tau ke James bangsa anak giang. Bangsa tau ke James bangsa anak giang udah nadai kena 27 hari bulan 6/2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 28 hari bulan 6/2026 hari Minggu barumah pertubuhan meninggikan akhlak C Chuan Ko Sri Aman rumah kunci kuning serta dekat di Kubur kena pagi hari 1 29 hari bulan 6/2026 di pendam Anglican St Lauren Sabu Bu Sri Aman. Pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai tis pemakai rabat ngagai rumah tingkau nangga ulai debak sekayu batang rimbas sekayu batang paku sekayu batang krian rumah Stanley Nari batu 11 tengah jalan Oyak Sibu rumah duat nangga asam melupak rumah kayan nangga teliak krian rumah linggal Lempung Mbawang Kesit, Rumah Tutung Danau Kelili, Rumah Lanjak Nangas Teras Julau serta kapan pelayan yang kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya ngagai Robert Cendang tahu ke Dom Banumo 017-854-7594 tau ke Edward Ken, tau ke Wat Banumo 019-783-7884 tau ke Senorita, tau ke IV 011-330-595-72 ya, aku nak isi pesan. Pesan pemati itu datai Ari Angela Anak Naga, madah ke bangsa tau ke James bangsa anak giang bangsa tau ke James bangsa anak giang udah nadai kena 27 hari bulan 6/2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 28 hari bulan 6/2026 hari Minggu barumah pertubuhan meninggikan akhlak C Chuan Ko Sri Aman rumah kunci kuning serta dekat di Kubur kena pagi hari 1 29 hari bulan 6/2026 bak pendam Anglican St Lawrence Sabu Sri Aman ya penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya ngagai Robert Cendang tau kedum banumo 017-854-7594 tau ke Edward Ken tau ke Wat 019-783-7884 tau ke Senorita tau ke IV 011-330-595-72
3: World Cup 2026 28.6.2026 hari Minggu main dalam Grup L Panama bersatu dengan England pukul 5 pagi live bak Sukan Plus Siti lagi main dalam Grup L Siti lagi main dalam Grup L Croatia melawan Ghana bak jam kesama boleh dipedak live bak TV OK dalam Grup K Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup K. Kongo berlawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak. Live buat TV1. Dalam Grup J, Algeria berlawan Austria. Boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat Grup Tersama, Jordan bersatu dengan Argentina. Bisi live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gi nampung pesan kita ke pagi itu peningan. Jadi pesan pemati itu datai dari Samson Spencer Tanggi tau ke Agung, madah ke Indaya Florence tau ke Sulan anak Thomas Nyandau. Udah nadai kena hari 5/26/2026. Lalu dekat di Sengai Bebalamaiwah kena hari Minggu 28/6/2026. Baru meh nombor 72 Lorong Samarinda Baru 20C6. Lalu dekat di Anjong ke Pendam Christian Apeng kena pagi hari 1/29/2026. Pesan tu dituju ke ngagai bala ia kediau ba Apeng Abuak Limau, Dadak, Muding, Pantuk, Lacau, Undup, Engklili, Sibu, Lubuak Mulung Mukah serta kapal pelayan kebukai. Ia kenalah dirintai ke dituk semua kita dipinta datai magang. Ya, jadi penerang ke silik, kita tahu bertanya ngagai Simpson tau ke Agung bernumur 014-919-8759 tau ke Lila 013-758-4792 ya, kunandu isi pesan untuk peninga. Jadi pesan pemati itu datai Ari Simpson Spencer Tanggi tau ke Agung, madah ke Indaya Florence tau ke Sulan anak Thomas Nyandau. Udah nadai kena Ari 5/26/2026. Lalu dekat di Sengai Bebalamaiwah kena Ari Minggu 28/6/2026. Baru meh nombor 72 Lorong Samarinda Baru 20C6. Lalu dekat di Anjung ke Pendam Christian Apeng kena pagi hari 1/29/2026 ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Simpsons tau ke Agung bernumor 014-919-8759 tau ke Lila 013-758-4792. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga. Pesan pemati itu datai ari Daniel anak Liang ngari ke David anak Amin, madah ke pemati Cimung anak Arau, Cimung anak Arau tau ke Indai Badau, tau ke Indai Badau. Udah nadai kena 20 kebenarnya yang tu udah dianjung ke Pendam ni. Okey, minta ampun. Lalu ku maca pesan ti anangkan ketuk. Pesan pemati tu datai ari Jawat ane Anjan. Pesan pemati tu datai ari Jawat ane Anjan tau ke bini sawah, tau ke bini sawah. Jadi pesan pemati tu madah ke sawah anak pergi, sawah anak pergi tau ke Apai Jawa, tau ke Apai Jawa. Udah nadai kena 27/6/2026, ianya kena hari 6. Lalu dekat di Sengai Bebalamaiwah kena hari Minggu 28/6/2026. Lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1/29/2026 ya. Jadi pesan untuk peningah dituju ke ngagai kepembelayan ikediau batang air Entabai, batang air Kenawit, Penebek Layar Betung, batang air Senggaih, Merurun Entabai, Meteh Kapit, Nanga Lipus Kenawit, batang air Entaih, Piambaga, batang air Mujuk, Kakup Ulun Tabai, Serikai Sibu Kapit, Piambaga Kepembelayan, ia kebukai kenalah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah Thomas Nanga Sekedang Entabai Julau. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai tuan rumah Thomas bernumur 016-236-1057 tau ke Liang 014-896-1123 ya. Kunandu isi pesan untuk peninga. Jadi pesan pemati itu datai Ari Jawat anak Anjan. Pesan pemati itu datai Ari Jawat anak Anjan madah ke pemati sawuh anak pergi, sawuh anak pergi tau ke Apai Jawa, tau ke Apai Jawa. Udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 ianya hari 6 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena hari Minggu 28 hari bulan 6 2026 serta dekat di Anjung Kepenam kena hari 1 29 hari bulan 6 2026 ya. Jadi semua kita kenglala dipinta datai ngagai rumah Thomas nangas kedeng entah baju lau lalu penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai rumah Thomas bernomor 016-236-1057 atau keliang 014-896-1123 ya. Lalu pesan di Siti Tok Peningah ke sekali Tok pesan pemati Tok datang hari iki jadi pesan Tok madah ke cabu anak Nyayun. Cabu anak Nyayun udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 hari 6 jam 3 ngalih hari lalu dekat di kubur kena 29 hari bulan 6 2026 ianya hari 1 bak pendam grateful Bukit Aup Sibu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngaki kebun belayan di kedia bak kucing Sibu Sung Kapit Miri serta megak kebun belayan di kebukai kenalah dirintai ke di Tumagang kita dipinta datai ngagai rumah Melin anak Imbul Sungai Setutung Jalan Menyan Nibuang Tada Sibu laban yang tu dekat di Anjung kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 ya. Jadi aku nanduk baru pesan tu peninga pesan pemati tu madah ke cabu anak Nyayun. Cabu anak Nyayun udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 29 hari bulan 6 2026 ianya hari 1 bak pendam grateful Bukit Awup Sibu ya. Ini jadi nur nyengai cabu anak Nyayun tu ianya bak rumah Melin anak Imbu Sungai Setutung Jalan Menyan Nibuang Tada Sibu ya. Ikinya tadi sekedar pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM bakal ke pagi tu au lagi kita ke dekat nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pian baga boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 7:30 pagi tu lagi peninga dua kami nabur ke berita pagi Ari Konti YFM Iban di Kuching.
2: Dengar kami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Low.

serta ulamaga bertemu gau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngilintikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datang megal Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat

pagi dia tu kita bermula ngaku Imelda Joni ba berita pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 2026. Keterubah tu batang berita. Perintah Sarawak merambu ngemansang ke skim pengentap pendiau baru ungkup rakyat kesuah kena penusah tanah tusuk ngau ampu bah di kapit. RM300 juta diungkup ke dengah program ngadu ke baru sekolah di Kelulu Jai di Sarawak. Atur nyiri Ketua Raban Bansa Ngotuai Komuniti KMKK endang-endak berpanggai bak pemayuah ti ditetap ke. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak merambu dekat ngemansang ke skim pengentap pendiau baru ungkup rakyat kampung Melayu kesuah dituntung penusah tanah tusur ngau ampu bah di kapit. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ketabak pada bilo lama kapit udah dikelala nyedi palan ke strategik ndo ngemansang ke skimnya. 700 singkangnya dekat nyedia kepalan ndo pengentap pendiau ke likun agi kelimpah rimuka mayuh agi awak pemansang ke baru. Ya madah pengawak berjalai ke skimnya sebedau tu udah mujo diperjalai ke dibagi benua Sibu ngau Kuching. Berbak ngaunya perintah menua mega udah ngemendal ke skim pengentap pendiau baru ungkuk veteran Raban Sedadu. Dua bengkah perambunya dekat dibantai ke ngagai State Planning Authority ngambil ke diperasa serta diperjalai ke ngau sili agi. Ya madah munyinya ngagai pengeram berita udah penemuai ngabas tabak pada bilung kapit lama di kapit. Ngenang perkara bekau ngau program ngadu ke baru sekolah ti Kelulu Jai Premier madah ke RM300 juta hari penyampau RM1 bilion udah diungkup ke kena ngadu ke baru sekolahnya. Lalu hari RM700 juta dekat dikena ngau manah lebuh ngadu ke baru mayuh agi sekolah ti Kelulu Jai kepatut diperhatika. Kelimpah diangkat ke pemanah infrastruktur yang megak merambu ngagak kelas pintau ngau ngenak papan digital. Atur tik berkena ke teknologi hendang berguna benar dikena merangsang nembiak sekolah berkena ke digital. Berebak ngaunya Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari andau amat ati atur berjalai ke pelan pemansang kanan negeri tik baru dekan tentu ke kapit oleh nempuh atur pemansang ke baru dalam tempoh 5 ngagai 6 tahun ti dekat datai. Ya madah perintah Sarawak ke dia tu benung berarti ke bagi pelan struktur ngau pelan pemansang besar di kapit. Pelannya ngenak konsep smart township ngambil ke ulih mengkang nyadi elemen gadung dikena napik guna pemansang kapit dudi ari ila. Pelannya mungko pengawak ngemesai ke pasar kapit nyang kaum perambu ngagak jalai beringkat nyadi sebagi ari pelan pemansang infrastruktur jemah ila. Atu nyiri Ketua Raban Bansa Ngatuai Komuniti KMKK terbawa agi pengulu bak Raban Bansa Iban di Sarawak nang dak berpanggai bak pemayuah tik ditetap ke. Tang ditiah keguna serta pemayuh orang bak tiap bengkah kandang endur. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengawak berumah ngau perintah lokal. Datuk Dr. Pengguam manggil madah ke atur ti bekawak ngau pengawak nyiri ke bala KMKK nang sigi udah bisik dikenal lentu ke perkara tu diperjalai ke ngau berurun. Ya madah tanggung pengawak pengulu ngau tuai komuniti nang cukup besar nyadi ke terabai menua dikenal mutau ke isu barumah panjai sebedau dianjung ngagi upis pelilih menua tau ke majlis adat istiadat. Ya madah munyinya udah nguluk pengerami malam giling tikai ke diatur gerempung Iban Limbang bak Dewan St. Edmund Limbang. Berebak ngaunya orang tidakkannya dicalon tai rumah tu nak tau nak ngembuan 20 pintu ruang bilik sepedau ke tau ngembuan tuai rumah kelimpah hari ngembuan penelebak serta tikas pelajar kepatut. Dia tu kita menung mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Mansia Mayuh dipinta ngambil keterus nengkap ke kerjasama dikena ngemunas ke penyalah guna dadah.
sapit Menteri Pemansang Pengelantang Komuniti. Datuk Muhammad Razis Hitam madah ke Atu Pengawak Tu dikena nempak komuniti Tik Likun, Lantang serta Nadai Ngeraja Ulah Tik Enak Mana. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Saribas nyadekak ke semua Raban Megak bergempung ngembing tiap ikut orang tiba kawak ngau penyalah guna dadah. Atu Tuk setipak ngau peminta Julok Jalai Pengarap dikena nempak Raban Bansa ti inklusif serta Lantang. Yang maksud ke jakunya, lebuh pengawak nutup program jelajah aspirasi bebas dadah keselamatan komuniti bagi menua betung bak Dewan Perpaduan di Debak. Atu pelajar bak bidang sains teknologi, engineering ngau matematik, STEM, patu majak ditegap agi ngambil ke ngada ke rebak baru ke uliah ngerandang bidang peminta tiru AI ngau aerospace. Sapit Menteri Utiliti Sarawak, Dato' Ibrahim Baki, madah ke Atu Pengawak Pelajar bak bidang STEM andang berguna benar, laban bidang ke berkawa ngau AI dekan nyadi pemansut besar ekonomi Sarawak Jemah Ilak. Bidang tu nyengkawam semiconductor, robotik ngau aerospace. Ia madah munyinya bak pengerami ngelancau ke Carnival Eksplorasi Pendidikan STEM 3.0 Sato di Kuching. Ia madah pengawak ngatur karnivalnya dikena merik penerang tumu ngagai nembiak dengan cara belajar tik lebih interaktif serta ngerinduk ke ati. Tuju ngatur pengawak tu senutuk ngau atur singkang perintah Sarawak nuju ekonomi digital, teknologi, innovation ngau ekonomi hijau. Bisik 137 ikut nembiak nyulut ngau 14 gerempung serta organisasi bak sitak kapit nerima insentif pelajar ngau cek penyampau RM213,000. Menteri Kerja Raya Kemagak Kaban Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke pengawak merik bantuknya mandang ke pengeransing perintah nak ngetu ngemansang ke muda mensia ngau negap ke pangkuk pengawak komuniti bak sitak kapit. Ia megak ngarap ke balan nembiak uliah ngenak bantuknya ngau manah dikena nyaup sidak nyapai pemuju akademik serta ngemansang ke diri bak pelajar. Ia madah munyinya lebuh pejadi pengerami nyuak ke cek ngau insentif pelajar Parlimen Kapit di Kapit. Kau kerjasama antara Raban Sedadu Malaysia ATM, Agensi Perintah Ngau Rakyat, majak ditegap ke nengah program Jiwa Murni bak Kampung Tebekang Bidayuh Serian. Kaban Parlimen Serian, Datuk Seri Dr. Richard Riot Jaim, madah ke programnya ukai seminar ngerapit ke kawa antara ATM ngau rakyat ajak, tamaga nerenak ke semangat, taluak ke menua serta nambah ke pemeti ati pasal tanggung pengawak pegulai ngetan ke pemayak ngau pengelantang menua. Ia madah munyinya lebuh berjadi program Jiwa Murni ti diatur berserimai ngau Carnival Pelan Strategik Pertahanan Negara PSPN Peringkat 1 Division. Bak programnya megak bisi ngatur pengawak berperasa pengerai serta mandang ke aset Raban Sedadu Malaysia. Mansia Mayuh dipinta seluruhan berjimat lebuh berkenak ke internet sekali ke bak pemerintang ngurus ke pengawak bank tau kemindah ke duit bak online. Tuju atu singkang tu dikena nyeliah ke diri hari nyadi mansa pengawak tipu cyber serta nyaga penerang diri. Direktur Upis Pemadah Malaysia Sarawak, Sabri Said, madah ke pengawak ngangkat ke literasi digital berguna benar ngambil ke orang mayuh nemu agik senantang penusah jenayah cyber serta ngenak platform digital tip pintar serta likun. Ia madah munyinya lebuh berjadi program OHA Gawai Daya AFIN 2026 bak Kampung Muja Tebeduk Serian. Program tu kediatu Upis Pemadah Malaysia Sarawak begulai ngau AFIN Group tingempuruk ke kira 500 ikut orang ngau ngambil baginya. Mayuh macam aktiviti bisi diatur nyengkawum sesi literasi perkara wang, muka akaun bank serta aktiviti rakyat. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Perintah Sarawak merambu ngemansang ke skim pengentap pendiau baru
ungkup rakyat kesuah kena penusah tanah tusuk ngau ampu bah di kapit. 300 juta ringgit diungkup nengah program ngadu ke baru sekolah ti kelalu jai di Sarawak. Atu nyiri ketua Raban Bansa ngau tuai komuniti KMKK endak-endak berpanggai bak pemayuah ti ditetap ke. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 28/6 dalam tahun 1994. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru, Mita Cake House Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawal tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Swee Guan. Kedai bakery tu ianya Pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. Tebisi nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bisi dia ke servis ngaga kia arip ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Mada, sidau dah lama masuk bah industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya bah Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai Bak King Center dibuka nintiang hari, melabur pukul 8 pagi, nyentua ke 10 malam. Pampang Baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangko peminta guna hari Mensia Mayuah di Majak Nambah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantu Ari YFM.
7: Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balamanyuah ke datai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

Balla, Pengluar, Pogrom, Ariwai, FM Iban, Pengerami Ngiling Tikai, Gawai, Rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, dekat di Penyadi ke, Yang Berhormat, Dato' Amar, Douglas, Ugah Embas, Sapit, Permia Sarawak, lalu di Seladang Datai Megal, Yang Berhormat, Dato' Amar, Profesor Dr. Sim Kui Hiang, Yang Berhormat, Dato' Sri John Siki Tayai, serta Yang Berhormat, Tuan Roy Angau,

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai

Anak 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekita mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Antara lagu Kedibai, True Force Band Peningau dan merenang kita ba YFM ba awak pengerak pagi ke pagi tu gujung ke jam kita dia tu pukul 7:56 minit pagi Peningau mari soal pagi ngaji kita. Terima kasih laban lagi milih kami di YFM jadi ke pemerintah kita bakal ke pagi tu Peningau ba pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 2026 di Seratandul di Sarawak kita boleh mendeng ke kami ngena frekuensi ke semak do kita dia serta maga ngena RTM klik ke pagi tu kita ke dia di luar menua Sarawak. Okey jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benung ba rantau jalai kini jam ke dia tu nyangkanya benung nurun ke gereja kini tau ke nguluk sekedar pengawak ke bisi diatur di bagi menua kita Peningau serta maga nyangkanya bisi udah nurun ke market kini ke pagi tu berbeli ke lauk au ba ujung minggu berketuk tentu ya mayuh lauk bisi dijual orang ba sebelah tamu dia ya. Kita ngira kini ke pejalai ke penunggak kita Sarito Peningau ngarak ke sama belak jimat berbaik ke kereta ngarak ke sama belak nyaga penglikun dirimpu ngemaga orang bu kai ya ke sama bertengah ke jalai alun Peningau ya. Ikan jadi udah tu lagi mai kita berdeng ke program Lalau Penghidup bergulai dengan Bishop Eris Sumpeng Jingan tang sebenarnya merenang kita dengan lagu ke Dibai Betty Baweng tu Peningau romantik cukup romantik YFM pengerak pagi.